0: Ni jenguk
1: Sami Boston.
0: Okay. Ya, kena
1: tepat. Sami Boston, aku mesti dia dapat moyap barang ini. Asal barang ini moyap. Ataupun ani nanya, ya pota kau ni ke? Mesti adin-adin ke? Aku di ke kau dia, nak ya? Dia dapat, dia dapat doi.
0: Udah pakai konteks LED.
1: Dah pakai ke pak bilang kau nu dek pakai
0: lama ia kan. Iritasi
1: ya muka inu contact lens city ke as toru komut sel toru komut buka so kadang-kadang asal aku pakai contact lens bila aku mamu aku komut buka apabila aku datang pari eh ni pak button ku torang ya maka aku datang aku pakai contact lens ni bahaya jadi bagi aku Shamim button tu penting Shamim button dia dapat moyap.
0: Jadi saat telefon dengan Koti 2 rimau main 6 papri puankah 2 rimau main 6 rimau kosong. Jadi terima kasih di Angelina Lin di nang ada pide bisa menyap Puanka, dia bisa cuk so mata busuk sama naya dapur putong sendiri putong
1: kira barang itu paling bahagia walaupun doi rogal walaupun kira nang ide mar miri pun de mar pa barang kira denangnya de dapat moyap dan pingin di pingan oni no
0: ya
1: dikira barang ini barang de idip ke
0: barang
1: dia bernyawa ke dia bernyawa ke aku pak masak ni singyo
0: eh hey, ayo bitik ayo bitik ni
1: ayo bitik ke yay
0: kudu anak lagi karya tik kudu lah kudu anak ya kudu kan mai sebayo tik kita aru so perik saya sehat lah
1: oh adik gi di pra
0: lagi so taruh you so, di
1: oh okay wow best tu dok tu aku ani dia sampai bila-bila ya ni ino saja
0: semua baik so ayah dari kan okay faham
1: okay jadi oni barang de paling kan sayang ah
0: okay
1: lepas tu saya panik kata apabila you mau yap
0: okay hello
1: selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi di JFEO.
1: Selamat pagi. Aha. Mita Sam.
2: Afi Ayongan, Bad Conti.
1: DJ Maslin. DJ Rock.
2: DJ Rock. Hai DJ Rock. Selamat di Sam.
0: Hello, Rock On. Di Sari Sanati.
2: On. Okay. Mas Bupi dengan dua.
0: Bayu.
1: Bayu Ngupi di.
0: Ya.
1: Kajian Mita Sam di Pak Dek Nek. Bila kena kan?
2: Bayo aku kaje dengan kaje dengan Roja dengan Roja gitu okey.
1: Okey. Okey, Mr. Sam. Tadi topik pagi ni.
2: So topik ni sebetulnya topik kan.
0: Barang adi dengan rindu adi dengan deh bisa bedak menyap puankah menyap lah derem mudip ngan
2: Habis madit nah kada madit deko dua ya dua
0: ani
2: jam ngah handphone moni handphone
0: okey
2: handphone
0: okey
2: mun dikit-dikit aku mesti gaku pari apa boleh buat kami tempat ana jo medok ke pari kok mana nombor dua jam amai jam mah jam kami ayah mating di tengah kunya Malaysia di Karak. Yang di Karak mesti di jam.
0: Bah handphone kan lagi jam.
2: Agi pak de gerai nyam mati sebayu handphone lagi tu pakai jam lah walaupun handphone cap ayam daun babu guna pakai jam bayu handphone cap ayam bayu babu guna pakai jam mana ya yeah. So jam handphone pakai ni mondi ke handphone sebab adi kah ani kah dapat nak berhubung kok mana dige walaupun guru diki baik diki kah di basem kah di kade kah nah babar ke nah tidak handphone biar kopi memedud
0: yeah.
2: Walaupun ni berasap de tapi memedud ani reti ingat kuat
1: faham
2: di jepil ani reti sampai kopi nak memedud ya kena main nama dekat tinggal handphone ada.
1: Dekat ingat phone.
2: Ini
1: lah phone itu dah suka ingat-ingat sebenarnya. Facebook.
2: Facebook lah, YouTube lah.
1: Paling ingat ni dia paling ingat ni Facebook lah kan.
2: Okay, nombor dua. Mondi aku rajin tinggal YouTube.
1: Oh, YouTube.
2: Ayah, mana suka, mana bor, kau mana pasar ni anak dengar geografi, ya di ni anak pasar dam di Afrika, kau mana di pasar ni anak lives di Amazon, mun barang anak konda, ni mana ayah rajin ketinggalan ni. Rajin ketinggalan.
1: Tapi jam itu memang betul ramai desem. Kadang-kadang kan asa terkomut jam tu, walaupun nogi handphone ya Marcel, tak dapat ingat pukul kudu dan phone tu, memang tak ingat getongan tu sebenarnya.
2: Agak dah cakap aku. Thank you.
1: Betul-betul. Sebab aku pun asal aku dah pakai jam, ya, kau dah macam okay, something missing lah, Danu.
0: Something missing in life.
2: Ya, yeah, benar. Sama idea tak?
1: Atau biasa ingat jam kakak tongan tu, ingat jam kakak tongan, ingat jam.
2: Ya, samalah, ya sama. Betul, ya sama. Positive and positive.
1: Ya, selalu tinggal jam kukudu.
2: Ya, betul. Hati ada ni topik binangan dah. Pasal kayu hari dia dah kedaung kembut. So, jam, handphone, dua item seperti. Kamu ni, mu nak kut semua meja.
1: Ya.
2: Aku maka tak kau toilet. Kau ngarang kau taruh mana.
1: Okay.
2: Baba aku tinggal YouTube. Biar sekejap. Biar sekejap. Kau ingat Facebook dia. Kau Facebook, YouTube.
1: Bukan itu sama bus?
2: Tanya, aku bersambung bus. Kau ia main melambat, main kumpulkan bus. Sebab dia adaan. Ia main adab. Aku edik boh.
1: Edik kan?
2: Sampai bak bergorot dah eh.
1: Okay, Mr. Sam.
2: Di JPL. Aku ada nak salam dengan di dua. Kau mana bara DJ tak ada beken. Kau mana salam dengan bara geng awak. Kau mana bara peminat dikir di. Ngin salam selamat andu dua. Dem sudah dengan ngin salam selamat. Harap sok perga bara tak. Tak didarap senang gaun kak damai.
1: Terima kasih.
2: Berhengam main lagu. Berhengam main lagu. Di entitled Cinta Kajon ataupun Bak Bigorot.
1: Bak Bigorot Pemberjaya.
2: Okay. So, dengan bisa naik choice dengan lah.
1: Okay.
0: Terima kasih, Mirisim.
2: Okay, terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: rosak dia beli nyua. Toru setengah orang tiak nyua obuak. Lepas tu tato dia turak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek bola semua kilo tong idog mentungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya mon nap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh. Moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Titi. Oke.
0: Okay. Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.
2: YFM, YFM, YFM gerak bersama segmen Mekat Rimuhas pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM bidaya gerak bersama.

0: Yeah, Raghu Praman. So, Lindsay Yesi, pengrindu otak. Okay.
1: Yeah, okay. Atau masih lagi dalam topik pagi, dalam pagi ini, itu pasal barang ini dia ingat sayangnya ataupun rindu dan barang ini, okay. Dia dapat, dia tak barang ini, moyap. Okay. Kau dah midi time jaya yang nang jam dua handphone. Kau dah aku tiada yang sami button, dia dapat moyap. Kau nyawa tu, nyawa.
0: Ya, nyawa. Separuh nyawa. Okay.
1: Separuh nyawa aku hilang.
0: Okay, tak tengah di ruang komen tadi. So, Angelina and Sidor enang tu cukup barang. Adi dah tak menyap. So, betul. Anak ina, semua betul. Dengan handphone lah. Mereka dua barang hati meh. Mesbati dengan adepna maklum lah jaman Madin jaman IT so perdata memang berguna dengan handphone mun sermi betul menegak memang perlu ne ne pakai dengan tinggal turis ataupun pasal surat ana adit ne rabun sindek dengan rabun jo ana ada cukup komen sebenarnya.
1: Oh, sami button ke kan?
0: Handphone.
1: Handphone tu biasa lah. Handphone soalnya apa pun dia dapat dia moyap handphone ni no. Aku bisa enang setiap manusia, setiap otak dan dunia ni mesti lagi ni barang dia. Ni barang lah pasal. Ni barang dia mesti lagi bilang kau tu.
0: Pak, kamu okay, nyebut pasal handphone nanti dia. Kamu unang adep mu okay lah. Diaran lah. Tapi contoh off day. Semuki oh ngah handphone.
1: Ida jarang ke ninga? jarang ke aku ninga?
0: Ya, aku kamu aku nang hidupku off day. Aku saru dak silent lah.
1: Off day pun jarang ke aku ninga handphone. So apa? Oh, bagi aku ida sekian penting lah kan.
0: Ya, betul.
1: Sebab off day tu kira nang onu de paling bahagia.
0: Ya.
1: Yeah. Onu de kira nang doi pikir pasal korojara. Pikir ke? Ya pikir ke? ya dusah gago dia. So adit handphone kan oni-oni pinorang oni-oni info dia berkait dia keroja kan murid ke phone.
0: Yeah.
1: Apabila the off day no tera anda te tumpu perhatian ke keroja the boken.
0: Me time.
1: Me time. Family time.
0: Okay.
1: Me, myself and I.
0: Okay, yes, betul. Tiap tak main lagu. So, Alicia Keys, ya. Malcolm Stanley, enang, paguh topik pagi ti, barang adalah benda, ya, bukan manusia. Bukuk barang dia sayang, ni dolia monyap, setiap barang dipakai, ne memang odip ne nyayang kalau mau rusak biar mirih bau kadang-kadang doi tercapai ya mirih. Terima kasih DJ Serapan Yu.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum Stanley. Asyik dengar so boleh dengar tak? Charles Chu. Enang benda di penting doi komput ialah jam dua handphone. Okay, jam dua handphone. Okay. Atik so and Angela mukut aja aku bahasa.
1: Angela JB kah?
0: Enang
1: Bayu.
0: Okay, enang topik barang menyap paling penting sembuh betul. Kusi motor, kusi remin ngah handphone. Memang aku susah semikiran. Nek lah, enang.
1: Okay, ganya anang boju.
0: Okay.
1: Satang
0: okay.
1: Boju.
0: Okay.
1: Boju. Antara bogo-bogo satang itu you know, antara bogo-bogo baju itu, you know, ya mesti ogi ni baju dah paling ya sayang ah. Kan?
0: Yeah.
1: Ogi sa ya pakai ne kere ogi ne kere feather. Negeri yang feather Pak Ida toh tak re. Mesti ogi ni antara pakaian termunu mesti ogi ni dah jikan ternak radin. Walaupun ya toh tak ke so daya upaya ada nyit lah.
0: aku tu nyit. Tak naik terata.
1: Tak naik saja. Tak tak pun pakai dah.
0: Pak aku kadang okay, kan, kamu ibu kan. Kamu ibu terata. Aku pakai bus lah.
1: Ikan. Kan?
0: Aku dah pakai ruas pala.
1: Betul. Mesti ogi satang di waktu itu. Apabila ibu totak kau ni ke, memang selesa pakainya bus.
0: Betul. So ia kan bungas umiris. I sit kan fit. And then usah rupakai ungu. Ada baga.
1: Betul.
0: Anak kena ada pakai bus lah.
1: Sayang dia. Ini gati bau. Sayang dia nyokat.
0: Sayang dia nang layak retran.
1: Jadi juga kain siya. Pak betul sel. Betul. Kadang-kadang satang de otak selesa pakai ya. Apabila atau birang kondu pakai ya birang arum atau bus pakai kan. Ya kan ke birang kondu atau mia. Apabila birang kondu atau mia ya jadi ni ridia. Ridia mudah totak. Sebelum mudah totak itu tak sayang dah dia tukar bau. Saru tu pakai sing arum bus. Bisa nang memang moga tu dua tino.
0: Ya. Okay, so si ni so Henry Bali yang barang di penting dosa omonya.
1: Oh ni.
0: Yore handphone.
1: Oh handphone ke?
0: Handphone lah. Okay, ane kata penting handphone. Ane kata.
1: Doi phone.
0: Ani barang ne. Ani barang.
1: Barang pakai lah. Berkomunikasi kah?
0: Ani ya ne. Ansikan lah so orang dengan tak. Do you may my kan bukan
1: cuma Nadine lah.
0: Majority nang handphone. Amai ane kata lah penting handphone.
1: Yeah.
0: Mudip ta. Ani barang ane di tak dia bisa bujuk bujuk so dia puan kan dia bisa jok so ata puan kan nang daya ni andu de kiri serta musase
1: dia apa moya lah. Dia apa moya pra jupun batu.
0: okay ya anak nang filo
1: gigi basu.
0: Aduh. Okay, topik nuti bantal busuk memang tak suka aku. Memang kai medi ni tak suka dup sampai ti wang anyap susah asing sen mah kura-kura dak kudip ku. Dak kapo memang mesti rindu tiap nurak cuci ne. Tisu si. So tedious.
1: Oh, tedious. Terima kasih ni dengan dia. Mungkin komen ni ada pagi ti pasal topi pagi tu. You know, pasal barang ni dia ingin nyayang ya. Dua dek dapat yang moyap dan pingin-pingin dan ni onu. Ya mesti ogi. Selain handphone ni tu, mesti ogi barang tu boken. Okay?
0: Duit lah.
1: Masa sunjai ke sama duit.
0: Ya, duit. Amai kamu yang penting duit. Tu puan kemaki already. Ani rek munai, rek merisman. Duit mesti lah anak get drum handphone kan. Let's say udah pakai
1: cashless lah.
0: Duit lah.
1: Duit.
0: Cash kah, cashless kah.
1: Dah ada petang pirai.
0: Okay. Dia besar pirai, Filo. Okay, tak tinggal dia. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Asiti.
2: Kuat. Kuat ini seng sokapong sadir.
0: Sokapong sadir, okay. Lagi dengan topik tak sana ti.
2: Gi, aku telepon lah, telepon mah baru tu barak menyap di daripnya ne.
0: Okay, oh telepon lah, okay.
2: Mak masan, berguna di iya ne, andingah barak agak barak pimas ne.
0: Betul.
2: Barak gagah di kapuk ne andingah. Lagi dengan dapat susah ya kena gede terpuan aku tak kuat bisa kerih.
0: Iya betul.
2: Anak darah nyoko.
1: Okey.
0: Lagi ucapan angan gen.
2: Aku at nitik ragu sok perkadun.
0: Okey.
2: Walaupun andu meripas andu selamat jadi sende aku at nitik ragu sok perkadun mak minat ragu ana.
0: Okey.
2: Okay. Mak ando jadi sendek, ingat sendek, nak jaga dep mendawa.
0: Iya. Okay, Anna de, terima kasih.
2: Hello.
0: Iya, yeah, yeah, hello. Anna de soalnya.
1: Terima kasih. Mak
2: kan, jaga sendek, nak jaga, nak jaga nak, jaga nak cekun.
0: Iya.
2: Aku mau kari lagi gambar ya nak dari di ayut nka, kugi cekuk ayut nka punah dawang kari samun cekuk ku mak dawe nus. Samen bara sedia ne. Nang Daud samen bara sedia ne manati nang berjaga kun manak nang buai. Kan aku minat terpuan walau aku pun de benar pandai bahasa pak dengar ka daya minyu at negah di terpuan bara pimas ka di kiki ka. Dengan ada dapat penyusah nang puat.
0: Iya betul betul.
2: Puat dah dapat penyusah bara madin bara manak dikidiki kakapuk i mak bara miati bege warga mi.
0: Iya.
2: Bara warga mi usur simuk mi sok tiak dawe bara miari adik ia kembara ia gi dapat susah. Nak rah pandai dapat ku.
0: Ya.
1: Terima kasih. Ya.
2: Sedangkan main lagu support kadun kan.
0: Ya. Take care main.
2: Okay. Terima kasih. Dan ada dua anak.
0: Bye. Ya. Kau letak sadir.
1: Sadir. Sadir juga ya.
0: Sadir. Murah kampung Hazel.
1: Jual dia.
0: Best
1: lah.
0: Best. Ya, mak senah lah. Best.
1: Okay.
0: Sadir.
1: Okay. Ya, lagi-lagi. Ting. Okay, jadi. Ya, minta raga sama jadi sindo. Muran nyamut onu sindo dan onu minggu titik.
0: Okay, selamat onu sindo. Ya, sopruk sindo. Okay.
1: Jadi, duduknya dalam pagi itu, bara sindo ada sopan ni. Ida geramat ya terjuga selamat untuk sini untuk ingat walaupun untuk sini abang nyamuk dan semua untuk buran rima dan sawah itu pak birang konu lah untuk sini
0: ayah itu semua untuk buran filo
1: ayah buran rima sawah itu lah
0: minggu ada dua
1: ya, ya pak buran rima sawah itu yang nyamuk semua untuk buran rima
0: okay kan,
1: buran bau untuk sama berandum kan betul lah berandum untuk sama Father's Day sama-sama kajian dah pak aku bisa nang ngantuk nyamut onion ni sija ngantuk nateng raduman sini sama itu ya itu spesifik ni onu sija ya sebenarnya bilang konu pun dapat gak tenai surprise nado sini sama tu sebenarnya ngantuk kau dah de oni dia caller tenu pingoji tenu tiya ya nang ya naik ayun kau ni ka
0: Ayah, ayun ni spa.
1: Pakai ya kira nang ada sukun ke ataupun ya nak teng pari sikit sudi kan the ayun ni no. Jadi ni dah nangnya pinateng de dapatnya toban pari dan jomadin supaya onak-onak te ataupun sukun-sukun ke tiap sija dapat nak teng pari kenangan-kenangan oma.
0: Okay. Jadi promo ni dengan ragu pemitik
1: sama ada jadi sino
0: so for garden

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidayuh.
1: Seru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayuh.

0: Okay, ragu so Steve Cross kari penyonang.
1: Ya, kari sama-sama penyonang tu ya. Apabila ter masih lagi jika barang-barang ter desak ada nyayang tu, no. Yeah. Nek adin gi masih kona koni ke harap nang kata jika nana tiak sije. Mak dia dah moyap apabila moyap dia dia tegah dia susah aseng susah hati nah bus pun dek gonget dia kadung button pun susah ke so apa apabila kadung button pun masih lagi fikir otak masih lagi penuhnya naga jadi good dek guna tak berus ya okay
0: jadi
1: komen sel
0: tak tinggal dia so be the same. Inang di aku di mesti lagi mesti handphone dengan gerang. Tapi si handphone kalau meeting anak aku rasa I'm a blind man senang. Okay, jadi Wendy William John Knapp. Enang selamat bertugas DJ. Ya ucap Happy Nurses Day. Duduk suat misi. Tak lagu Jamilah. Oh Jamilah. So Sudirman.
1: Oh. Oh ni tis mengduhan berani rima. Paduhar onu iti yenu onu juru misi rawat. Ya onu jururawat sedunia selamat onu jururawat nudu bara misi de sopani ha de jurabi tugas ke de onu iti shift ingan ke ataupun the off day ingan
0: terima kasih yeah, yen kan. Penura ngan
1: terima kasih sempoi mata ingan sen pinyabar ingan selama iti merawat denangnya bara pisakit dikira de klinik ke de hospital ke pun daki-daki sejarah ingat Ogi Adin selamat onu jururawat sedunia nanti ingat ya
0: ini tema ya Filo
1: ini tema dia our nurses our future.
0: Okay, terpaksa Google tu jadi
1: kantoi
0: Google okay waduh Mas Haru kamu nang daya andu-andu penyita daya salah andu-andu jururawat kah andu bumi kah andu guru kah memang kita tema
1: Ogi tema
0: ya
1: onu kajen onu-onu bukan lah anu sinap pun meropas anu misi pun meropas anu itira anu misi atau kajang anu bukan anu guru semua dah mahu diburan rima di tui lagi
0: ok an google gaya dah buat tema TV lo ok
1: maksud anu misi dan anu guru itu dah juara kan semua dah diburan dah semua dah diburan
0: ya
1: so dua guru dan misi itu cukup yang penting lah penting untuk masyarakat
0: betul penting dalam mudik tak lah
1: ya betul
0: ok so Mark Dolles selamat untuk gawai yang akan dokti.
1: Wow, awal.
0: Aku ketik lagu Dayung Sekora, Sok Dino. Sini tak tahu main lagu gawai. Lepas semua hanuburan.
1: Kan, ditui lagi, ditui lagi.
0: Guru lah, tak main lagu gawai.
1: Guru, ya.
0: Skin bos dia. Okay.
1: Bos dapat awal kan.
0: bos tak lah, sepagi, sekama.
1: Kan.
0: Tek-tek tak skin sok bos.
1: So, atau nyamuk gawai ni dua nus, jawa.
0: Ya, betul.
1: Okay, atau aku rasa pun jam... Mereka sini pukul peri pagi kan kita dah ragu pivot tadi asal
0: okay
1: so lagi
0: tak mitik tak mitik tak main ragu dia ragu pemitik so, so dengan tak Wendy hati ragu so Sudirman Jamilah
1: oh
0: untuk jururawat.

0: Yeah, Milah Jamilah So Sudirman ya. Yeah. Okay, jadi tapju basa komen tadi ni yang isai sana ti.
1: Yeah.
0: So Nur Azira inang bagi aku barang dak mesti ada HP dengan barang dak paling aku sayang pemberian orang tersayang lah. Senjak komen ku sini nang. And Angela inang begok kuyu dia ku sayang tapi kamu menyap apa boleh buat reda kada dan kadar. Okay. Kau menang ke soal sini ni? Angela yang sedul. Pari ingat enang kami meeting phone radio lah. Dah dapat menyap. Senang. Ah. Okay, so Christopher Nile. Topik menjangupi notik muntak parik masa tak masa si doja. Barang bata busuk pemadin handphone amat penting sebab atak tungang pari kembali kembut HP. Sebab atak sanggup pari bah.
1: Sanggup pari kebori dah.
0: Okay, jadi soalnya ada aku sabar nang komen so beradingan tak. Jadi kami tinggal jam adit tak menegak ke penerbun segmen tak akan spilo muda sabar an mupi. Okay, jadi terima kasih lah kasut perengan di gib sama kedua.
1: Yeah.
0: So pukul 6 isan-isan jeja. Terima kasih yang topik yang buat fikir dengan yang topik tak ke di Anwati.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi jika barang yang benar-benar amat mata handphone so bergetnya ada komen nang handphone dia barang dia cukup nyenang penting dan nyayang ingan.
0: Yeah.
1: Dan masa itu semua moyap dia so boga sekiara barang ni dia info dan phone tu dejikan tu dua tinu ke handphone nyera kau datang masel dia separuh dari nyawa. kan separuh dari nyawa tu lah. Kan dari handphone dia tak pun rasa dari totu ke pengidipnya. Idip jadi dari totu dia dapat mak dia pebus
0: udip pinjam kosong
1: ya, tapi aku rasa aku moyap handphone ku ke ataupun handphone ku rusak ke memang aku dah dapat dia
0: think spare kah.
1: Ida. Okay. Ida fikir ni sejarah ni.
0: Okay, okay.
1: Tau gini handphone ni sejarah. Ni handphone ni. So,
0: okay.
1: Apa suak dah gino.
0: Okay.
1: Tau fikir, memang dia dapat yang man. Dia selera yang man. Dia selera naik tinu. Bus pun dia dapat ke.
0: Ai.
1: Dia mood.
0: Ai.
1: Handphone moyap. Memang Susautin lah.
0: Reverse e-group kerja 24 jam.
1: Ya. Pasal kerja lagi. So online banking pun wainu. Dia miris phone bau. Phone Nadine mau beribu-ribu. Kan? Takkan dia miris phone ni.
0: Betul.
1: Phone mano. Phone mano no ni dia dapatnya naya. Dia ni Facebook dia dapat.
0: Okey lah. Jadi, terima kasih. Kasih perengan. So aku Marcel.
1: So aku DJ Philo dan pagi te juga selamat ngaji terus setia bersama. Rupa pasti segmen yang ganti aran. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Dapat ingat. Bye.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barang Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ragu sebuah hasta pagi ti stadium manga kalau jadi sedih genuduk so berapa penguji-penguji tawa YFM doyoh di pagi lu dua semang dua nuburan rimo so 2026 jadi ada apa so berapa penguji-penguji tawa pagi ti sihat-sihat ceria-ceria senyum-senyum saja ya. Jadi terima kasih kepada buah nuduk so beringan sebab mau so cai ke bersama ada koi dan segmen makat kerimah bersama dua naan DJ bertugas kerakar bersama topik pagi di meja ngupi. Baik puasnya Amin Adin bersama lagi doku DJ Jazz dengan segmen ia dengan Diaren. Jadi kau tak biasa nuduh. Program live aja topi pantun saat berapa minat-minat pakar-pakar pantun di saat berengan di bokon dia suka ngojit kau ibi pantun tiak kus mau ngapagi sama-sama to bibur bi pantun jadi sebaiknya pukul pi setengah pagi tiak atau dia sama-sama geng ngojit program bi toya itu hasana nyadi suka-suka toya dapat bersama dengan itu dengan pukul pri setengah pagi jadi terima kasih gedo sama petugas dengan duduk berengan di petugas pagi ti pakai sungguh munoh radio tetap ke on tetap ke jadi dengan pengiburingan baca naik kerja pengenai dengan di dalam body ke luar body ataupun di tempat kerja di kaiti mosok cai mawal dia yang on radio sebab raat bersama dan segmen yang gandiran angin ngojit ini ke tema pantun saat minggu ti jadi sabi puan so berapa ngojit pagi ti minggu ti atau pakai tema dayung. Kita dua pantun jadi sabringan di rana so abis pantun naik pantun dengan terus sampai ke Facebook rasmi YFM Budoyoh ataupun pukul 9 pagi te, dapat dengan terus telefon ke konti ke nombor 0-2-25-4-4-4 ataupun 25-5-5-0 sama-sama atau bihbur di pagi on 2-2.

Okey, jadi nanti Rago bagi bolto si surat cinta Oma. Ha, jadi saya nak beringan tadi Rogi nyikot na surat cinta Oma Oma kerana mungkin ada pada di kali-kali ke dia ninga-ninga ke dia mungkin Rogi ke nyenang ayat-ayat tadi cukup paguh dengan berkait dua pantun atau pagi teh yang pantun dayung. Sini tak berani lah kali-kali itu memang steady lah na. Mungkin ada surat teh lagi nang laut apui sanggup ko berenang ini pakai tok betul ke dah bu ini dah ngasih surat leh takkan lagi bercinta bakal adi nabi lah mau guluk kena kopi pun tahu lu kena miti ataupun order kopi bongoh tong lu kena nang miti kena nang kopi memat ni demak sikit bongoh ni dia ajak kaya dari support leh dua kti dengan mau buka duh bu tegan dopnya. Jadi nak kata tu ragu fikir bol tak apa gitu jadi sebab itu leh ngocet program pito ya atau apa gitu tapi bibu lagi tu ni ataupun ragu you know so carry Chris, ada yang mekat tapi tanah jauh di Wi-Fi Budaya gerak bersama.

Okey, jadi Datuk Ragu mengibur tu. Maka kita nak jadi salam beringan di mungkin di masa itu tu pari so bori lepasnya di kata manti mungkin di ke jogging kita nah di awal pagi tih madi ngan puah ada sebab naik kerja pun naik dan bori. Jadi rasa ino jatuh sama-sama di ngojita program kita ya tu pagi tih program di berpuah ada menyusun dalam apa nabi ta Leni Jimon. Jadi kali tih tu sama lagi ngojita berkaitan dua pemuluh kopi ya ino pada ketaruh kedak minggu terlepas ya dah lagi empat kendi tu empat kedua jadi kritik tu ngojit dia puruh kopi pada ketaruh jatuh mungkin tu jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Selamat pagi duduk dengan Cik Josudin. Otok bersama lagi pagi itu ya.
1: Ya.
0: Pagi itu otok cerita lagi pasal kopi, pasal waki wat gaya dengan proses kopi. Ya, Cik Josudin.
1: Ya.
0: Osi dengan jar dengan proses buat kopi, dogi ke khusus dengan itu dengan waki karu goreng ruang kopi, demok pisok ino.
1: Oh, Josia, Udin, dan aku Luti, aku dapat selama dua YFM Kucing. Aku terima kasih di YFM Kucing. Kena sudi bersama aku Nuti. Nah, kira mesin kopi ya. Mesin kopi pakai ke proses buang kulit kopi. Kopi Arabica.
0: Okey, buat gaya ni proses kopi.
1: Proses kopi gaya aja mula-mula. Mesin dia, depannya mesin ni. Program kopi mesin, mau pilih ruang no. Pilih ruang ubuk kulit, kodir kulit. Dawat ni ya. Ini ada waktu tentang masa lebih semua nu. Dan semua rimah nu deh. Paling-paling cepat semua ni. Asal nu petik, darah semua ni nu. Kalau dia petik semua ni. Nu hat nu. Dia capai nak apa syok. Dia nyoba. Aku mau buang kulit lagi. Kulit nombor dua lagi. Buang kulit. Aku mau buang kulit. Aku buang kulit nu. Baru aku ini nu. Cepat aku goreng lagi. Aku mau goreng masak eh. Lepas aku masak nu. Ia akan goreng pun dari sebarang. Ya ogi pun aja. Sebab dia no, bila dia kurang masak, dia ogi warna sekret. Warna sekret kurang masak leh. Berarti cukup masak, dia akan cengut. Cengut kerana menaik terjadi. Sebab cok, dia ni, dia pakai aku, biasa saya go berbrim. Tak saru tanu aku, dan aku naik terjadi. Sebab aku mpa khusus dia, yo, masak kopi, taruh dulu. Aku dapat masak kopi leh, boleh leh masak kopi. Gara-gara kopi dah, dah hidup, aku tunai. Kerana aku mau belajar, yo, saru ngajar aku. Sebab ini datangan yo cukup berguna, akan betul-betul berguna. Yo aku pakai ajaran yo.
0: Kopi diproses dengan nanti eh. Mau jadi untuk kopi, dah kisah dengan jual.
1: Aku berjual kopi tu. Kadang-kadang di ini masih segu-segu di kuat ni akan dia pesat dia tidak order leh. Kira kudu-kudu kira dia tulis di buku. Dia akan okey dah 2 kilo, 2 kilo, okey 3 kilo. Kopi dah order ni. Saya rasa kopi no. Ini kira no. Akan ni order kopi. Dia patut lagi kira. Dia mau masak eh. Dia mau sebuk kopi. Cuma dah doi no. Masak no. Mun kedak doi no. Dia doan juga. Talpun ini. Talpun. Cuma mata pun nanti eh. Kira semua ribut.
0: Memang ini roga dah boleh notap ada jabatan ya, pertanian.
1: Ya, okay? So saya go berbrin pasal tanun.
0: Waki wat ingin pilih munki mun grade ruang kopi dengan tu roga dang di kilo. Ogi ke cikgu berbrin nakit norang duduk ingan pasal grade ruang kopi?
1: No, ogi ke tanun pasal ni khusus. Grade kopi, grade nomor ni, no. Aku pilih ruang dayu. Ayuh ruang ni, dia doi betah-betah leh. Akan dia bagus di situ. Doi betah, dia temurang, dia akan dia ruang je. Noh akan gede.
0: Oh ni, wat misi ada kupu ingan kerjasama dua ingan, takar ingan jua onok kupi ino. Wat ki wat kerjasama so, ni aku puak?
1: Nanti kupu no, kadang-kadang dia di kebori, minta kopi kudu-kudu kiro leh. Kadang-kadang ni kiro, kadang-kadang setengah kiro, kadang-kadang 20, 250 gram leh. Wat noh. Dia selalu duduk ke kopi itu. Dan kopi. Saya pergi tunai. Tapi, buah. Tak dengan tetap laga deh. Dia akan, ini no. Cuma dia 25 gram. Laga, so. Cuma dia 500 gram. Jadi macam. Cuma ni kira no. Yo. Laga ni akan berambung deh. Tentang laga. Sebab laga ni so. Catatan so. Segu berbelin. Tapi tak apa deh. Ngatasan lagi. Sebab dia ajaran cik dia, memang dia bagus. Ajaran. Ini no, cara-caranya jual kopi. So, di tempat-tempat, kaki tu cik tempat lah.
0: Dapat dengan tanon, kopi tu kudu jenis grade eh?
1: Kopi tu, dia taruh jenis lah. Ni grade A, dua grade B, taruh jenis paling-paling arus lah. Buat dah bekah, dah acur. Dah nano B. Akan bagus sekali no, no grade A.
0: Jadi roga kopi no itu sama lah.
1: Do, B okon, jadi A okon, jadi C okon. Tapi dia ogi hancur lah.
0: Biasanya soki di gram ini onok kupingan.
1: Kadang ogi nyacok kucing, nyacok sekolah ni, nyacok kucing order, kanan dia balik segu na, segu mit. Ban untuk dengan dia lah, dengan nanti pesan kopi na. Kadang-kadang 2 kilo, 3 kilo. Sebab ni. Sebab dia ogi ke dia mit nomor ane nomor telefon ogi ini. Kadang-kadang telefon call.
0: Ikan mau jadi penanam kopi di Berjaya di Kupuak Tringos Bong. Oni nyampe kikira ingan seropa siti. Oni harapan ingan tudu anak muda.
1: Harapan aku berjaya aja aku. Tidaknya ada di sini naik kopi akan camah do dok pre berjaya. Kira-kira mak yere menurun. Aku tidak yo tidak yo mengatas aku lagi. Cukup berjaya. Yang Kupuak Tringos Bong tu.
0: Ya, tak bersama lagi dua di naan yang ada so Jabatan Pertanian Bau dia memang yo pakar dan penyuluh kopi. Yo Puan Debri, buat kopi dia mau masak, mungkin pun kalau dia pagu seandai proses ruang kopi jadi onok ataupun powder.
2: Takalnya ya, nai kopi proses jadi onok kopi, nyam, mesti mit buat dia cukup masak. Mak mit buat de mata, mak mit de sia, mit de biria, punal-punal. Mokok mak mit de moduak buat, mak mit buat masak de rabuk de tanah di ipaguh. Mit buat de masak de tun, bangun kopi inu. Mokoknya mit de paguh-paguh, dengan niat proses kadi kobang, mokok inu untuk mempilih, dup-dup, cukup paguh. Mokok inu, temen, mamia ah dawan ah mokok inu temu karu ah mokok karu mokok temu nai jagit ondek kopi
0: suat tangan kopi bisuat nok butuam buah kudu tian dapat mit buah kai proses ruang kopi
2: taka tepuruh kopi start jok puruh ah nok ya bisuat ye mit masa jat-jat pun ni sawa semung 2 bulan asal cukup jaga dari onam ah. Baik wat pinusah lwaken. Dang semung 5 bulan ia mustat bisuat. Semung 5 bulan bisuat. Ia neg ia masak te yang utam buah. Mit masa 5 neg 6 bulan. Pak asal putih ia rikah masak. Asal jan bawap ia hamat cid. Mit masa ju moh bulan moko ia masak. Ia nunak wat. Onu mun oni mun onu. Asal onu putih laju ia masak. Asal ia jan lambat cit masak.
0: Wakin akan di ruang kopi sok kulit teh. Dapat tanan wakin proses buat kopi sok kadi kobang nok jadi onok kopi.
2: Ya, maka temengutup buat kopi nu untuk mit dia pada cukup masak. Asal masak di ipagu. Boko takal temengutup tetoban sok toya. Langsung tendeg odi toban kang mesin di papa ataupun mesin ngane kadi kobang kopi inu. Ya nai kai manual, cara manual pakai tongan. Ya main guin mesin inu oboh radet dak den di papa. Moko takai mekadi kobang kopi inu. Suo ruang bayak kobang memuun rabu. Moko inu hatu mamia. Takal te mamia ah. Untuk memilih mungkin de pagu, odop timutuam. Ruang ada pagu. Asal odok udah tipuang di paguh atau kadi di paguh ini. Sebab mobius ini, asal dia tipuang ini mobius. Asal dia timutum, dia berisi, puno osit ruang. Moko isok kanu atau pilih atau medawan, tak pisik-pisik. Mit onu jat-jat pun dan semung di onu neg, semung moy honu, sinuk lebih 2 minggu. Ngannya tak ia waktu-waktu pisik. Kamu atau haru ia haru di suku pisik, tak takal sama ya goreng ah takal tu nyak nai jagin ondok ah ya di sidi nyam di wangi ko dak pikir tu nyuruban oto dawat dak cukup pisak moko inu ko tu mekaru ah takal tu karu inu hatu sapu doh margarin sapu doh butter atau mentega sapu doh garu gan sesame seed moko takal tu karu inu oto jaga opui mak sekada opui doras asal ye sauh ye poit di pagu asal ye agi buduh ini atau kalau buduh brown ni harus siap masak. Asal hendak brown ruang kopi nombor cukup masak. Mokok takal sok kanu atau sapu doh dengan butter, mentega, margarin, sapu doh gula asid, sapu doh sesame, sapu doh mokok ini untuk opui kop opui bokok nu atu merasu dak ye modun gan tedang tapan dan besen baga-baga takai ye modut boko tu mustat grind ataupun tu mustat misal jagin kampung kupi takal inu hote jual nu nak grade asal grade A rogai 40 ni kilo asal grade B taruh puru ye nu nak grade asal grade C dang 20 ni kilo pokok inu hote ma jual nu nak pimitia nya asalnya amitia ni kilo jual ni kilo asalnya mitia setengah kilo jual setengah kilo nu nak grade buat inu hot startnya amit buah ati ya sampai nya jagin on the kupi atau proses bagus step ah kadi kobang kupi pokok kadi kobang kupi untuk mami ya dah bisik ah pokok tu ma pirih mungkin dah pagu pokok anu untuk ma dawan ah dah suku pisak ah pokok sok kanu green bean dah pisak nanti enah untuk ma karu ah sok karu inu pokok tu ma nai jagin on the kupi pokok sok on the kupi pokok tu ma buas nuna pimitia ratus pokok tu ma jual buat inu wat anu.
0: Dengan dejadin pengajar dan pemula kopi saan rakyat bau amat mana dan kupuak universiti. Oge ke wat gaya ngan pimaju pemula kopi sak bala pemula kopi iti mujul dan koyo denai saan pimane ada muno.
2: Inuh lah danang kudeti ina. Adin atau meninga Encik Juhia, Encik Baun, duh grup-grup broken fasa pertama iti memaju dan kopi. Adin ah, orang bau hadin de jagin peserta kopi de bau oto ia dak nyan bulu nuna sutua peserta suak kupok cenggos iti dema maju mujul dan kupi ju aku ia dak nyan muti an puruh ni basa kupi dusahnya dak bogok-bogok pimuruh dak ia fokus dan ni pimuruh sijak buku anu puruh ida di alang-alang puruh pun jat-jat pun 500 tongun ke somu moko ia training dua pegawai deun pakar dak kopi inu moko inu akai mogi pimande pingipuan ia mempuruh kopi nuna negawat cutu peserta demo berjaya dan kopo jugus bo iti sa nyan mu tapi ninga walki wat cutu nyan muti dapat mujur dak pimuruh kopi sumu pun nyan munu start cu kosong di puan dang kopi dedik sokanu pak asalnya muti kaban semangat duh bot na ya nyan muti tetap maju.
0: Dapat ingat tanon oni aset kopi sebab bongo nya suka nok kopi
2: pada de bogo nya adik tuan pasal kopi iti nya ajak anu ah pak di puan oni koi de pagu dang kopi koi de pagu bogo dang kopi koi de di iskia pagu di bogo cit ge ju de pagu na koda kosi de ayu toin ah kua ah ye bogo kolesterol dang doya ah ju komo ye nuak kopi kau dusah gan sisun ah dusah gan gula ye nuak ah birang konu di dapun pimuun baat oto ruban puak betoin in mutikadi doh kolesterol ikadi gang donan de kasin paguh ge pada de orang bitoya de naik koja de batang jarak-jarak mun batang koja baat komo inu kopi kau buku inu ye di mudah nundu ye energi ye ni onu sok pagi neg semumi taan di mudah kowok dan de paguh hade kada ada ogi sel kanser ambut dang stage ni stage 2 asaya nuak kopi birang konu de sapu sisun de sapu gula kefen de ogi dang kopi inu ye kadi puah sel kanser dogi dang doya duh gonan te mupok pak idah tadi nuak ni anu ye sinodet noden dang ngidip tu nuak ni taput kadi koyuh jaat sel kanser jaat ju ko da de pada onam dugal dia abu soba dia naman toin on renangnya abu dul budul kamu hinduk kopi ya tung kadi peluah gas soba dogi dang utoin unit lagi kada odop ada giam onu juo jum asaye drive yo luo kupi kau duso si pagi nang si mumi efen do ogi dang kupi inu dapat dak ia bijaga denang orang putih stay alert ju memory yo aktif dia mudah kamut koyuh di natung koyuh denangnya grinas otak pikir orang pun grinas jek kejaat kupi di boge pada agi de de agi pinusah dang satu de de pakai satu bypass denangnya bagi agi operation ataupun abu pilih satu agi gan bal ke tiup kena uha dia nuk kopi dapat dia nuk nampak di sini lebih so 4 glass demi onu sebab koma ya nuk lebih so 4 glass demi onu heartbeat laju suak dah biasa koma ya nuk dan ni onu jek 4 glass banding duanya ada doi 61 doh ni ada jadi pagu nak kopi ogi pak di bogoknya alah dia di dapat dia bos ngarup dah kamu ye nuak kopi dapat dan nuak pak ye nuak suam-suam mak nuak dia takal de buku taruh buku pat semumi nanti sebab di ijo osah ye bos ngarup kamu ye nuak suam-suam pagi dapat pak mak robis tu sok buku taruh dua sejak kerja tang pagu jo bogok ah sok jahat jum aku suka gengin penipuan pimane ku nudu suak-suak de de ran nuak kopi kamu ih nuak kopi de proses ko iti de kepuk tingo siti kopi de en original kopi de sapu de jagung de sapu de topung de boken de sapu de boras iti en original kopi kandungan kafein pun paguh ga sebab dang liberika iti liberika kopi de tingo iti ni poin 500 ga kafein na jom cukup sidi agi saat masuk agi poin sub poin pak di sekian poin nyam kopi basah de bokun ju kamu tenua kopi birang kanu tenua mak da gula boge mak da sisun boge susu boge kamu dapat tenua kau pagu sebab pi magu ti jua boge so jaat ju kada de pada agi kidu sadang jantung asa ye nuak kopi degupan jantung laju mak nuak robi so glas pak asaya saya okey nyama luak 4 glass ni anu pak mak robis so 4 glass inu aku angin buat fikir penduduk so nya adaran luak kopi lah inu sija terima kasih harap nang so so dep adaran luak kopi dia puan oni koi hidup pagu nang kopi do oni de jat kopi pak ajat kurang
3: jadi ini sija program Bitoya di Pasuti ada lagi dosku ini demon dan program Bitoya ni bawa.

Okey, jadi nanti temu sama-sama hangon cerita program kita ya atau pagi ni. Program di berperuah ada menyusun ada pada beta lain cuma ada berkaitan dua perlu kopi. Jadi kalau supaya dua mas semong ni minit atau ngari apa kura semong pagi dan semong ni minit lagi ngata tu dia bersama dengan program live aja atau bipantun dapat tu ngaji setiap onu dua pukul semong pagi dan apa kura semong ni setengah pagi. Jadi sangat berangan di anda semua bipantun bersama dengan koi dapat naik pantun dengan berkaitan dua tema dayung. Sampai ke Facebook rasmi YFM Budayu ataupun pukul semang pagi tiap rana dapat untuk pengabasan pantulingan dapat get terus telefon ke konti. Jadi mak dan rasa adin kadingan mempunyai masa dengan adin mau guru jawi na radio tiap mau ambil kertas membuat pen ambil pensel ke pakai sebagainya dengan adin kopi lagi kau cerita pasal kopi tiap naik kau kopi dengan dia naik dah bongoh dengan ambil idea naik pantun berkaitan dua tema pantun untuk pagi tiap yang pakai tema dayung. Jadi semal pagi ke sana dayung-dayung di game sama tu pagi ti baik tu so terbendu so serian so pedawan ke so siburan so pasal kucing bau lundu ataupun dadaki saja baik tu di luar negeri.

Jadi kan dia tahu bibul dia ngaji terlalu pinggir bol di muka nyusun sana so beringan. Jadi kali ti, pagu pinggir bol ngunci cinta. Jangan di WiFi meraya gerak bersama.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don.

Jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

0: Okey, jadi nanti Rago pergi berita pasal senewan. Jadi sama dengan mungkin lagi dah bagi ti tolong balik so pasal senewan ataupun so pasal bau ataupun so pasal kucing. Tadi pari milih barang dapur ke. Tadi nah modang naik kereta pergi mana pari ke kupu gig ngonjit siaran radio YFM Royo. Bagi ya kajian najab pukul 9 pagi sama-sama ngonjit atau bibur bipantun bagi ti. Pengupana sobra pengujian pagi ti atau bipantun dia pakai tema dayung dari mana satu terus naik pantun dengan terus sampai ke Facebook rasmi YFM Broyo sama ada pada bahasa pantun dengan pantun dengan nanti ya dengan tunggu ibu lagi berada dengan tu dia lagi ngujian siaran radio di dalam segmen dia dengan dia dan dengan dia saja atau sama-sama kerja taruh patung-patung di soku dia nak sana pergi buka program live jatuh pergi pantun di ondu tua itu ya semang dua ondu berat rima sawat 2020. Semang dua ondu berat rima cuncun obuh ondu dua pukul semang masa tajuh tajuh pergi pantun semadi atau tawa. Orang bisi main nok dang turun di turun tepat roo oyung di dang segmen yen ngandi eren terus bi pantun pakai tema dayung. Atakar iso tuk buat berjago bogo di turun oni abar atau di bogo cak bisa mah atau bi pantun. Maat muon pari iso serikin odi milih gobuk ma kajot na pait leh adin na pait ke Facebook. Patung pantun di saku ngapi buka program live jatuh pi pantun pagi ti. Jadi sambringan di randa suak pi pantun berbi sambringan di minggu lepas kemudian nyusun pantun dengan haraan berkusi itu berapa kunci tadi buka ada ngapa pagi ti. Ada sarasa terus sampai ke Facebook ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3E. Hello, selamat pagi.
1: Ngapi itu bisa beli campur gula mana anu sidi tadi abang DJ de konti harap DJ sehat anu ati.
0: Selamat pagi, sehat pagi ti.
1: Iya bang DJ
0: pagu pagu selamat pagi, terima kasih untuk mapedel.
1: Iya tema pantut untuk ini no sungguh hebat anu ati.
0: Agi itu pantun tu bukan cakap dayung begitu.
1: Oh yo dayung, kena dayung.
0: Iya betul.
1: Jadi punya selamat anu sini so bola tinggal mato.
0: Iya betul sama anu jadi sini.
1: Dah gitu, anu minggu, cino dua, baru cino ya tapi.
0: Baru dua anu sah.
1: Ah dua anu. pantun ti muji-muji seut ke DJ?
0: Dah seun. Dah seun sama tu ngajit.
1: Muji-muji bala ni no. So bala layuk.
0: Yo. Itu pagu ajak tu ngajit.
1: Sebayu aku pantun duduk ni bapa jep mentayung jep.
0: Yo.
1: Mulu dah tunduk kelatap mana nalintet. Dah tunduk letak pinan adep nguru nganai. Mena rindu dengan tayuk dengan Baba Jack. Aku aninah salam selamat nyambut anu gawai. Berat mendag lah.
0: Yo.
1: Ti pantun duduk aninah tayuk te.
0: Yo, kata udah tebang tak bagi.
1: Ayu ti, empat karat pantun bah. Hujan jatuh deterp ngarep umon amut depuun bunga mana rindu kutubak mengenyam cen mama da awak ku marusina ada nama dua yuti makat jaga sepasang lenu numpang muto ngaju pasang tiba de mana cukup pimani samu. Kepang memancung jawi musante. Bah. Dan mampat nah. Guru ambuh ngelame kawi. bibin celak bibin celak deminan inci inu aseng de sampe ati tubuh kamu de mana seksi aduh hai ada nama empat nah
0: nama empat ke
1: perhentikan pakai selipar pakai selipar nuhang ribo jambu asem karat ranyung kagamar tinan ku ingat si jawi amu Mite, DJ main lagu. Selamat jadi sini. Sopo kadun.
0: Okey, selamat anu jadi sini. Tiada selamat lagi.
1: So, bala ni nih. Salam nudu bala sini di Sobau, so Pendrister, so Srian, Dogin, Ngejit Radio dan Wati DJ.
0: Yeah.
1: Mang Puan Dorin dengan Nek Sas, The Baru, Snow Boy, The Semerinda, Sino El da Keningau Bau, Sino Denny da Tasik Biru Bau,
0: yeah.
1: Sino Nina, Sino Sumuk Linas,
0: Sumuk Linas, yo.
1: Bau ga, Arab Nagi Ngejit Radio dan Wati lah.
0: Yeah.
1: Lagi lagi na Gadami Kutayung Jepen jadi Sino, Arab na sehat selalu lah. Nampak nak do kawai dah ramai dekti lah.
0: Iya.
1: Semua balas ini dah jeng ngeji radio nuti. Jadi nak dijajes. Aku jen selamat pagi dengan terima kasih.
0: Yo selamat pagi terima kasih duduk Bang Fadel. Memang skopa spotting yang disebunga segi telefon ke konti bersama Bikusi Bipantun. Jadi hadap rapat titik lagi ke Bang Padel nyusut na pantun lagi bau bersama Reto Bipantun lagi majlis ngantuk ngibur berdingan tu nak pengunai di pagi ini dua itu. Halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi Medesem.
2: Hanegah.
0: Aku sehat-sehat. Ini agak Medesem.
2: Biasa ngupi.
0: Ngupi. Mau ngupi kuasa Medesem ngupi kali kedua kuasa pagi itu. Betul dah Medesem, betul ke dah?
2: Betul. Boleh taruh.
0: Boleh taruh yo. Jadi harap Medesem bagi pantun pagi itu.
2: Aku ingin dua kena pantun. Jadi dia jadi aku aku ingin aku pasal tema dayung dia.
0: Yeah.
2: Okey. Di katua nimbak ayung. Ayung dong nimbak di tuan raya. Baga masa bangsa dayung. Di betah ku dayung berdaya cukup bergaya. Ati nuju adep di jenjeza. Teruk jawab ke. Barang andu penuh bidaya. Penuh bidaya di metak bilma. Di barang DJ YFM beraya. Aku deh saruh. Tetan ku pun angan puan ke. Teruk jawab ke.
0: Iya. Tiap ke jawab lah.
2: Okey. Aku hargain salam Rabi Sika ada DJ Jace ada handsome ada cute di berkonti Madin. Kok mana barang geng-geng awah kok mana barang teman-teman nak radio station YFM boleh deki-deki lagi Rabi Sika ada tadi barang dulu di dengar radio. So dan sudah ini salam manis dan salam Malaysia Medani also siburan. Okey, terima kasih DJ Jace.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih. Selamat pagi untuk Medesem. Laju Medesem telefon bipantun pagi ini sebab tema pantun pasal dayung. Ya, memang semangat sebut dayung. Memang semangat. Ya, laju nyusun pantun. Okey, jadi terima kasih untuk Medesem untuk beringan di Bokon. Di haruak nyusun pantun dengan aluku support. Atau dia bimbul bipantun ke pukul semong di setengah pagi. Ya, jadi harap suak barengan terhibur pagi ini bersama doku DJ Jazz menolak sana pakar-pakar pantun tu lagi telefon ke konti pagi ini. Jadi pantun sebunga sedih lagi dengan tau pagi tadang Facebook pagi ini. Yang also Fabian M. Ida maga buah pauh, buah pauh ada sungai pala. Gagau-gagau mah dayung pagi. paguh da pandai bipantun da stesen YFM Bedayu. Okay, terima kasih Dudu Fabian M pantun di sebunga sampai gitu gitu sama Dato. Terima kasih Dudu Fabian M jadi seterusnya Henry Bali yanang sama ta pagi yanang sampai pagi Dudu fan club semua gulina TJJ yanang babay doh pernah pipantun tapi aku suka ngojit dengan pipantun yanang salam suku pembuak. Terima kasih Dudu Henry Bali jadi sama Dato pagi ti alat ngojit atau pipantun. Oh, cukup pun jadi sana berdengar-dengar tadi pokok pakar-pakar pantun tu lagi dengan tu bogok ya di tadi penai pantun pakar suka ngojek tu bim pantun jadi beringan bahasa dasar naik pantun dengan terus pakai tika Facebook ataupun lebih paguh telefon ke konti dapat dengan je suara tu jadi seru saya tu ngojek tadi asyik dengan tu seterus sampai gitu lagi bersama tu. Hello, selamat pagi. Foto telefon telefon dengan tu teh dapat suara pari ya mungkin lain di sekian pagu dapat telefon pari ke konti jadi patogan patun di soko lagi hana so berengan ya na tema patun di adot na tema dayung. Eha asdadu bikoduh didang terowong bikoduh kabin ni botang payung ponu-ponu ke pantai Sentubong ponu-ponu kilit ni na andayung tonok buai sapul tepoyak diin poh pusu sapul dua ikin di bingon pantai yoh na eksen boh susu ku subas ikin semua kemapian didang umuh boku kuut inung kuyuh bayu ku sikin yoh mudiyo tau ngaku odope dayung bedoyo. Ini makuda didang umuh kuda dorot berindung di do'o kisah itih koda dang primo cerita dapot dayung bidoyo. Okey, jadi harap pasal peringatan di hibur bersama daku DJ Jazz tak pakai belah hijau topi pantun dengan ini atau bibur lagi do ragu pinggibur to seterusnya berkaitan dua dayung jadi kali itih atau bibur ngejeta dayung padawan Justin Marin jauh di YFM beraya gerak bersama.

0: MBA Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur cinta pura-pura, cinta pun penaga pura-pura ya. Apa kaya dengan ini atau panik lagi dan program live aja atau pantun atau pagi ti. Jadi terima kasih duduk seberingan Tuan An lagi bersama Ratu Oti ya. Jadi kali ti sama ngonjit isi dengan terus lagi telefon ke konti ya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat berpagi, Robert Jawas.
1: Ya.
0: Ini agak.
1: Pantun pantun cuba ni ya.
0: Ah, patungan pantun, okey. Terus dengan pantun.
1: Ah, lalu berbagi halun. Cek halun, anda halun kita pasal kaki. Dia boleh kita dipantun. Lalu kita tahu. Kemudian memuji kesatinya gentay ranek bengan. Ira miri kayu dahu pegenan papan.
0: Halo. Potong lagi line telefon Robert Jawas. Mungkin dapat telefon apa hari terima kasih ke duduk Robert Jawas. Tapi dapat telefon apa hari itu ya Bapak pantun baru pantun kedua. Bagi support oleh Akabu macam apa mungkin line telefon di SK Apago di kawasan Robert Jawas. Mungkin cikgu Robert itu dapat telefon apa hari ya. Tiap-tiap nyambat apa hari ya telefon se Robert Jawas. Jadi doh, aku lepasah dia sebayu terkajian orang berjawab telefon pada ika konti aku pasan dia tengah pantun di so Fabian M. Ira birubi ada pasar bau, birubi lagi aku nak ke pasar lundu mana pagu dayung bi bau, pagu lagi mah dayung bilundu. Ngaji tidak ada yang so lundu. Mudah Fabian M, moh dia muji dayung lundu. Yang betul kai DJ, memang tak betul bau. Terima kasih untuk Fabian M. Okay, jadi itu sama ngaji tadi pantun seterusnya so Robert Jawas. Hello Robert Jawas. Halo. Lain pun dari Kapago di kawasan Robert Jawas sekali ini ya. Bapak dari itu bapak tengah ngaji. Halo. Pun ada itu bapa tu ngaji talan so robot Jawas ya. Jadi ini sebab kali kita dapat demo lagi online kini mungkin ada dapat pari telefon ke konti. Terima kasih untuk robot Jawas. Dapat sebab pari telefon dia mungkin kita dapat di pagu online mungkin satu dapat ngojit pantu-pantu di so robot Jawas itu ya. Okay, jadi ingat aku ada balas pantun di so media same teh yang nang yogi ingin ni tengok pantun yang nang ada DJ C sebelah sepantun jadi teh ni tengok pantun yang aku balas pantun so media same. Nyiko ngisi dia ngesok penyahan ngak ita seluar rabu dah ngak tepayan idoh gogo idoh kueran ngojit sinai modiok kepuan. Sebab apa seorang medesem si didoh nyepilu lagi slang lagi saya nang hello ni mo sadang ke dan puan osi nya no dai perlu ko nang rek ningak nombor telefon osi nya di telefon ngojet suara hello nang puan osi nya di kaku suara. Masuk terima kasih untuk medesem lagi telefon ke konti jadi kali tih tu ngojet dia dengan tu digit telefon ke konti. Hello selamat pagi.
2: Sambung bau.
0: Sambung. Seri kedua. Sabar kojit. Amang Padel.
2: Oh, iya. Jaga berpagi di kebun jagung. Singgah sekejap deberi uma. Menanti mengen matu bekmu dayung. Bus bicara sampai tiama.
0: Kudu ke tengok pantun tu pagi tu.
2: Kurang melawat. Kelimantan, kampung pengadak. singgah sekejap di kampung Semeru. Menerindu masa get bujang. Salam dengan Dayung, darling, I love you. Mati sambung lagi.
0: Okay, mati sambung lagi. Terima kasih Dudu Emang Padel. Ningat Dayung sangon ini terus tawanan log primo. Jadi ni tengok pantun di soku ngaku balas pantun Emang Padel berkaitan dengan Dayung sangon. Astukin bisa da piin tun dawon, piin tun dawon rabu o da rimokon. Makin kuninga, makin kuriyon. Makin kuriyon ni nga dayong sangon. Iti pantun nga balas sa pantun so Mang Padel tu ya. Okay, jadi ngan ino to ninga sige seterusnya dengan to di agi pai pantun dang Facebook to pai gitu. Jadi seterusnya pantun di so Nur Azira Azira. Aku ada hindi pantun jak DJ cuma pantun bergurau je lah. Ira magau buah pau, paguh lagi buah pala. Aku ti dayung pio bidayu, pak rupa ku omong dayung besina. Okay, pantun desa Nur Azira. Terima kasih untuk Do Azira lagi bersama Toto. Andi tangan pantun yang nak ada kita ragu haramang debi is so for Ben M. Okay, terima kasih untuk Nur Azira lagi bersama Toto. Sewa abi pantun dan program live jatuh abi pantun dapat tengok jit setiap pada dua pukul sembang pagi nol pukul sembang ni setengah pagi. Jadi ngan ini no atau okay jadi sebaik Toto bibur ngajak lagu penghibur atau pakat ataupun tengok jit dia osi dengan Toto seterusnya kita telefon ke Konti ya.
3: Hello,
0: selamat pagi.
3: Pagi.
0: Osi ada telefon pagi tu.
3: Ku. Tayung Pinyeng.
0: Tayung Pinyeng. Ada pantun pagi tu.
3: Ya.
0: Okey, terus dengan pantun lah.
3: Pantun sedih.
0: Apa antu pantun sedih yo. Ya.
3: Mungkin aku ngomit buah dan ni buah cabai dengan aku ngomit buah ni buah lada asyik aku susah raya ingin anda dengan aku matuhai dan tegak dunia. Ini lagi pantun.
0: Yeah.
3: Buah kanis pitek najaket bola sat rabuk dengan kini. Lama aku buat saya wang kung gamut, wang kung digetian ku lagi. Ah, ketimpan aku dige.
0: Okay, terima kasih betul. Okay, Tayung Pinyeng ya.
3: Ya,
0: Tayung Pinyeng. Terima kasih dah selamat datang pro pagi Tayung Pinyeng. Dua tengah pantun dah desa Tayung Pinyeng. Aku saya nang itu ya tih sebunga-sebunga lagi bersama Doto dan program live baca atau pantun. Okay, cukup terima kasih ya Doto Tayung Pinyeng. Harana sebab paita pantun terus telefon ke Konti ya. Okay, jadi tema pantun Doto, you know, tema Dayung ya. Jana dayung di muda, dayung di mobil umur ke sumuk-sumuk atau sino-sino ataupun tiga dayung ke. Ini noh dog labat mesti kira baik oleh nang selamat onu sino nudu so ber sino-sino di mau jadi sino leh. Jadi ngan ini noh to bibul ngaji lagu penghibur so Fokadun dia dot selamat onu jadi sino.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Okey, jadi nanti lagu mungkin boleh tahu. So, aku pelan nanti jagaan jadi dengan Nino atau Padik lagi dah program live aja atau pantun pagi ti. Ya, noh berkaitan dua tema dayung ya. Ha, jadi pokok yang dengan dayung berdaya tong ya ke dayung sangon tong lagi bogo masa meh dapatnya dengan nama-nama hasa makin paguh ina dapat tong ojit. Jadi apa kaitan do pantun berkaitan do dayung sangon. Sang tekorung dipuun tongon umbung toring jiwa disigon dang senyum ku idongon senyum natong mu daing sangon. Tiyung ni tongon bibua dipuun nyaa sigian gantun dawon dayong sangon pari sejepun raan sikian osikah adot. Jabok mewah diberi toyung bedapot krakal pun bisambung-sambung dayong sangon moh komut payung odi besukan dipuun tiyung. Ipun tiyuk guru bidukuk guru blinok ngipunduak oyuk osi dipuan osi ke noh dayuk kamu tonok pikir moh bingung. segala dayung sanggon mau pun mawah kamu terpayuk mungkin yang bongo mau sukan di punai tiyuk tapi ke bahkan mau bingung segala jam mau cukup pakai dia lalu agak pagi lalu agak pagi kembali. Lalu nyenang tondok mau dah bak bingung mau dah bak begorot. Okay, jadi pantun seterusnya so, dengan Tok Brindaza digib sama lagi apa itu dah ngah Facebook pagi ti. Okay, jadi nang taruh tengok pantun di soku ini. Okay, jadi sebengase nang mau tak ke umuh puluh tiung bigarong ko semua kirin oyung oni di ngisiri ang mo dayung, ngisiri ang so pinyat ni nga nyaman de kiyung. Okay, jadi seterusnya patun kedua so Brenda. Dayung bori suba main sikon, guru bidon niak di awah bori. Dayung bedoyoh bogok disangon, mak tauru ngija o di ngupi. Ngojitnya medesem daing berdeyoh bagau sangon mak saya rasa ngejak di ngupi ke Padang Tar pantun ke taruh so Brenda dayung sangon ponai bergaya apabila senyum sugup mun sangon asok ngai kecewa odi ke odi kerja ke Melaya mitiak main nombor telefon mak tiak kajon-kajon. Ya betul no tiak jaka modi ke Melaya tiak modi support sikit nombor telefon ada main. Okay, jadi yang dapat anda kunci lagu juga kita main ini sahaja sobra pengunci terbaik FM Toyo pagi ini. Okay, terima kasih untuk Brindaza taruh tengah pantun. Okay, jadi seterusnya pantun di so ati yang pako. Anu ijan ku pakai payung piin posik di orang-orang otin ku jobong natong onak dayung doi ku ngon pimpoton kurwa. Hai, tok sedih. Itu ya pantun sedih. Pakai nang itu cuma hiburan saja DJ. Okay, terima kasih duduk ati yang apa ko. Nih tangan pantun di soyo. Jadi harap so berapa pengaji terpagi ti terhibur sudah bisa duduk berengan nanti suka ngaji teh ko ibi pantun sebaik dia naik kerja pengguna ingan. Okay, jadi saya agi ni nang pengaji to terkaiti mungkin yo guru di awal boleh terkaiti yang nang mau ngupiat poon ni guru di tu nak kasah ke dia ataupun ya agi lah ingan yang lepas tanah di ataupun semen di awal no semadi yo mukos apakah yang mau ngaji tadi dia yang mengojit ini mun lagi pantun ni kadam memang kan tawah leh asa botol ti asa botol yogi ngojit teh ja botol yang mokos pakuh memang ko saya ti yo akan ngojit telefon ke konti ti osi ke nyano rahsia. Jadi dengan dino atau sama itu kajian dengan atau nyusun pantun di ansuak bibul bi pantun di ria telefon ke konti ti apa kadin lebih cukup mungkin lalu di pantun sejak di seorang ataupun dua pantun ke bang sungguh mana atau bibul dia ada ragu pinggul atau seterusnya ragu di okay meminta ada Nur Azira Romang ada bihis jauh di bye fan bro yo gerak bersama.

0: rosak dia bila inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau betulak untuk kata ne. Muh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebeg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

0: Okey, jadi kira supaya doa apa tu minit lagi ngarep pukul semau ngendi pagi pakai sungguh menuh atau aruk kedang program live aja topi pantun jo. Jadi saat nak beringan nanti rana suwa pi pantun nama sada saat terus. So, telefon ke nombor 0225 ataupun 25 0. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ Jays.

0: sama panjang
1: ah,
0: sen.
1: Ambil now. Ambil kalau tantu nanti pasal no nanti. Aku angin je terima kasih Kak DJ Jeza sebab menjawab pantun ku. Jadi aku angin nanti kalau pantun ha. Ati. Ati sekarang pasal no nanti. Okey. Sebab dia aku muah Kak BRS. Singgah ngupi di kafe Kapong Beratan. Masa ngupi kiris dayuk mun keri geris. Mun ik sarah do keris aku minta ampun samun maaf kapuan. Okey, terima kasih DJ.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih Nodo Medesem. Ah, kali kedua telefon ke konti. Ah. Okay, jadi saya terus pantun di Lauren Mick ya bagi pada pantun edang Facebook terbaik kita jangan panu sama dengan dayung kap kai rasa sampai tok lamat andu kan namu sudi ngaban lebih tangkep sanggup ko berdapat anda amangmu ah. Pantun di Lauren Mick terima kasih di tangan pantun jadi saya terus sering kasih lagi dengan tos taruh okay, jadi seterusnya pun ke Lauren Mick dua taruh singau birajung kai sama si anak mami dua taruh temengan muda yung kai maha sama muda indi oh hai pakai you know Lauren Mick ya dong sebut osi ke dituju itu pantun itu. Mungkin dia dapat angin komen balik kita nah ya pantun kedua itu yang dituju di sosial ya. Mungkin ya tuju di nyati hanya dapat balas balik kita teh. Okay, jadi seterusnya Nurul Atika Yana selamat berpagi harap kita semua sehat dan terasa nuriti salam ini semasa JB lah tengok cerita lagu nak tahu mu itu terima kasih Nurul Atika ia pun lagi gengi nak tahu ngan pantun dan Facebook terbaik kita dua taruh singau berajung kai sewa singau bibalang dua taruh bujang dayung minak dayung serian ira aseng okay. Dayung serian lagi tu hari muji dayung serian sebab kita dengar tadi bukan dia muji dayung bau doh dayung lunduk kali tu muji dayung serian ingat dia nak jatuh sama ngaji tadi dengar tadi ada suap di pantu kuasa sebab lagi telefon ke konti apa gitu. Hello selamat pagi.
2: Hello selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi Sumbuk ini apa?
2: Bagus tahu sepotil mulan nanggung sok boleh kita ya dia. Kena tegur dua gilit-gilit pono. Oh,
0: bagus nak itu tegur dua.
2: Yo tegur dua ni pono kena tegur dua.
0: Kau dah tengah pantun apa kita jemuk?
2: Aku ngajit ingat tak orang tak aku mau ngajit tu main timak-timak jadi tidak cuba dia yo.
0: Yo.
2: Limo gitu nak limo.
0: Yo. Ya tengah ngajit eh.
2: Yo okay ja. Maat sama ya ngurumak ku pono-pono kumiet-kumiet ku ngeranggal oyung de pono dang orang gara-gara ningak dayung de berenggang maat pono sama yang kok no so ku puak resondi no ku puak serapit di orang bogo mana-mana oyung tih sina iban mana-mana dayung so ku puak resondi dua dayung so ku puak serapit. Bonar ya DJ.
0: Bonar.
2: Oke, iban nang mana no pagu do?
0: Oh, yo.
2: Muko no. Tiap aku tak DJ balas setiap na.
0: Yo.
2: Tal tipotil buko duh mit payung onu ijat pe indolas eh. Ngan ya ninga dayung sangon bitanding obok bisa bau doi gengon eh. Dayung.
0: Ya galak ren ingat dayung ni bisa
2: ren. Iya, ingat dayung tanding. Iya, dayung tanding sekolah, dayung eh ani nang dayung sangon no.
0: Dia pi magu.
2: Mau dayung ngon atia, payung doi bisa bau doi ngon atia. Oke. Ti nemo kudu ti nya. Ti guduh gini-gini ponu. Aruak di endo kiki mo mokowok. Wapki akalik dapat dayung sangon. Nok sejak lalu pisan.
0: Ati tak.
2: Halo, yang ingat dayung sangon ni yang moyo pisan.
0: Yang ingat dayung yang suka, yang lepak nong pisan mau kiwat gaya nana. Dayung nong kau duga saya kau tahu.
2: Yo, tahu do. Dayung mungkin kau tahu.
0: Yo, no, jangan nyalah yo dia.
2: Iyo, cak anang pa. Ni tak dali tiba-tiba pisat. Ah, nang iyo. Okay. Tiup belon kayaknya belum mak. Dua mantikiyung. Mak-mak belum mak kalik dayung sangon. Porong ingan muntikiyung. Muna ya. Ya. Ja. Eh. Yup ja mo. Tumbang. Ya. Ano. Oh ya. Yup ja mo tumbang.
0: Oh. Yup ja.
2: Yup si ja. Yup si ja.
0: Modola sebelum beba na yup itu tumbangnya da.
2: Mak oke okay, dengan nyedang di area pok itu nang mak-mak ini bayo bolingan dengan naik ini tinggal no masabak doa hiu punya tumak no pasal no ini no
0: naik yoga kan iyo muno saya maksud tu wati no do dari seorang yang taban adik umuh na sejak dia sina aja tu abu berapa dia buat tumak lah saya kata
2: iyo tadi dia balas iyo dari dia dekit kiu masih dua ini dari dia dari dek dari
0: ni nasi, pakai payung ni na.
2: Iya, dah pakai payung lagi kan nasi, lalu pisat no, gini kan nasi pon no, tu butuh no. Ada je mesti ya, salam sikit ataupun lagu boleh yo.
0: Ah boleh.
2: Aku ingin salam tu do, dayung de sebelah takkan ni berendaja, pelanci, berdingan de pokon pen kerap semuk lindas susu adikku sepote, mesti ayu aku serapit de sestas. Kajian-kajian ku dano dua DJ ke dua susu Meri Tambi Meri Salu Rina Tambi Enja NJP ketua awah dia dua si dia sebut aku teh semua gerinda si dah ngolan ku ngajar dia pak nyaman dia berpantun no si yo
0: ni no Mang Padel
2: Abang Padel dua susu atau pertemuan no dia dia berpantun si no Dennis si no Ayang Boy si no L do susu baradingan de bukan de kenal aku dah yo.
0: Iya.
2: Mesti lagu lagu Oma ya DJ.
0: Lagu Oma ni tajuk lagu Oma tu.
2: Lagu ni no DJ teh no ingin bersua ni DJ.
0: Ingin bersua yo.
2: Cuba dengannya raatnya betapot ini. Pahal baik in lagu de nang kaisna daya nang raat betapot. Moyo geran ko mitian.
0: Yo betul gua ingin bersua tu mau berkait ke dari yo yo ni no raat betapot daing sangon gitu. Iya, kisah lagu itu ne.
2: Iya, cun le, iya kan ya, ya karik dayung sebenarnya iya itu ne, lagu itu ne, tajuk itu ne.
0: Iya. Okey, jadi yo, terima kasih, Nudo semua kulinar. Iya,
2: sama-sama DJ, kenangan mau kita waktu, thank you.
0: Okey. Ya nanti ya semua kulinas kudu tengah pantun lagi apa itu pagi ti jadi seterusnya ngaji lagi dengan terus seterus saya nang iya pun agak suka pantun. Hello selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Cino El.
3: Oh, pilu boleh.
0: Pilu. Memang.
3: Kena melambak tak ti?
0: Iya, memang setiap minggu memang iya akan suap bi pantun.
3: Iya lah. Cuba cuba je nanti.
0: Iya, kau rasa lagi dua atau talut dengan pantun nasi aku untuk ti?
3: Dua dapat.
0: Okey, jadi tu sama ngaji pantun so Cino El.
3: Kajian masing-masingnya aja ti.
0: Iya. Ya tengah jita ya.
3: Okey nanti sebab supaya.
0: Ya, ah Sino L.
3: Oi.
0: Ingat telefon tu sama L lagi kita ngaji dengan di ni.
3: Okey.
0: Siap harap le lepas tu sama L lagi ya pi pantun ya.
3: Ya dah tak ada yang nak tahu teh.
0: Ya.
3: Tak mungkin ni mbak orang yang nang
0: eh. Ya.
3: Iya iya.
0: Okey, terus dengan pantun dengan.
3: Okey, sebar ya. Nak asyik ni tu. Aduh, kemarin kita ketia. Buat kroni, buat tiung. Monik di tun potok bigatung. Oni-oni di nai rayung. Monik ke turun, odi matek oyung.
0: Aduh, hai, oni apa nak
3: matek oyung?
0: Ayo. Pak kerja boleh tahan, bu dayung, odi matek oyung.
3: Ini gaya masing-masingnya aja na yo.
0: Iya. Dia tiap support.
3: Salam salam ya.
0: Yo support ya kebalas pantun dengan yo.
3: Iya, sip ya ti salam ti.
0: Iya.
3: Salam untuk Amang Padel, Amang Jet, Cinta Reno, Dek Tie, Cinta Reno Tesek Biru, Ayang Boy, Puan Dorin, Mama Kresta, Cinta Rebeka, Fenka Semuk Gena, Suai, aku dah liris nak renang ti ada semuk lindas ti eh. Macam kan semuk lindas yang mau siap barang geng awal. sok barang mati ayo tak perlu aku leh dia ke babang kami babang kabas tas upak nambah abu keti dia di jejes bayar sama sendok di jejes orang buang di jejes duduk penyanyi tu kadon na yo
0: yo
3: duduk sahukot na ke alat yang ngaji radio adin leh dapat tu main lagu sama orang dari sendok ni melepus yo
0: melepus dia bahasa melepus dia.
3: Oke, lagu ni dah main, lagu semua kelindan gua main yo.
0: Lagi, alu nyuak nyuak ni tiak.
3: Oke, main lah dangdut nanti.
0: Yo, terima kasih. Asyik aku main berdangdut. Oke,
3: terima kasih.
0: Yo, sama-sama, sama pagi, terima kasih. Yo, yo.
3: Terima kasih
0: ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Dodo Sono L di tagano pantun. Seperti aku balas pantun so Sono L bapu ku kajot nda sama L pun suak gabi pantun. Jadi gadi doh ku pasal lagi ni tagano pantun ni so dengan to di kepai tadang Facebook. Oke, jadi sebayu noh aku dapat kata mendik lagi line telefon dengan to pagi ti. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Wijay.
0: Selamat pagi.
4: Aku ngajin Sino eh, sempat gina. Sampai ngade, nyebak aku teh. Aku bulu, naik kedua.
0: Yo. Pagi kita ngaji terlihat.
4: Selamat pagi, dah ingat, yo.
0: Yo.
4: Oh, sorry, dia kata aku pernah dipantun dia. Aku dia pernah...
0: Yo.
4: Sebalang-sebalang nang atau woto.
0: Yo. Ingat-ingat muka sepakuh kan, Uti?
4: Ido nanu tiro orio, aku mau buat jambu di sini di no. Aduh. Yo. Aku ingin salam di sini diingat yo.
0: Yo, terima kasih.
4: Ingin salam diingat, ingin salam di sini Sinbuk Lina, Amang Kadir, Medesem, Sikat Sudi, Kusokupak Sega, atau yang ngaji teh, aku sini. Aku ingin salam di yang dengan ke mana suana leh yang nipik mana. Boleh ngam
5: mau dia bide kali pantun dia bide
0: kali pantun
4: dia sama anang dah pakai kali pantun dia pernah kedo ke
0: dia
4: ya muka sini ada ingat so dia pernah kedo ke mak dia bide ku kali pantun ke dia iya ya nak tengumai no
0: nak ini pantun dia saya ge pantun dari telefon balik tiap
4: ya kedo lebih pantun
0: yo ge til tepo til lah yo ge
4: yo minggu dua anu dua ba oh ya nak pantun nak iya yang ingin dak ingat ngaji ke
0: iya oke minggu oh
4: pajon yo saya ku di kupon lai yo kon lai no oh do mai
0: yo betul
4: boleh ngan main lagu anu saan ku eh
0: lagu anu sia balik dengan ku balik ya.
4: Yo, nak main no ni kesian kau tak ayo ke?
0: Yo.
4: Nah, mo, terima kasih dah mo yo.
0: Yo.
4: Mo.
0: Okay.
4: Yo. Bye.
0: Okay, bye bye. Terima kasih Dodo. Seno Denny, itu memang peminat pantun yo. Sungguh punya nang dek punai pantun. Tapi mo dia janji teh. Minggu baru sama Denny dia bi pantun. Okay, jadi sama atau kajot. Nah, jadi mo nang minggu baru yo dari pantun memang aku akan sebut teh. Daki so sama Denny teh bayu ke telefon. Jadi yang nanti ataupun ada minggu tiap mesti ialah anu mesti dia pantun lah. Baik pun ni tong yo ke. Okey, jadi dengan terus-terusan. Halo, selamat pagi.
6: Hello, DJ.
0: Sambung lagi. Siri ke taruh?
6: Pantun ni, Yuti. Koi ke kobot, ngumit buat semangka. Sambil ngumit, cibuak jagung. Menepagu mah lagu, ingin bersuah. Lirik lagu na Ansigo Baladayuk. Ana da DJ. Terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Mang Padel. Baik cukup dia telefon lagi. Telefon lagi ya ke Pate dia. Terima kasih Mang Padel. Memang tiap minggu memang cukup spotting ya. Jadi karena ni tengah pantun dia so Sebastian Lotai. Yana selamat pagi DJ. Pantun ini ti. Bibudi bahasa kukuh kiraja, bimiyo ni pandai bigaya. Agi so bau, agi so siburan, agi so sadung, agi so bukar. Okey, terima kasih Dodo Sebastian Lotai. Okey, jadi seterusnya, teringat lagi, saya dengar seterusnya lagi bersama Dato pagi ti. Okey, jadi seterusnya pun so Fabian M. Ayah nang DJ sambung lagi. Anaknya nakup Singkarup nakup Singkarup ada bangih kapal tiap ngara ke piamah mudayung beus bingara ku nampak batal. Paguh raya dayung ADJ na. Terima kasih FBNM. Aku percaya nak dapat atau menerima pantun dah pagi ti. Okey, tanda suka sporting ya. Mungkin minggu ti FBNM hidup tugas jadi lagi lah masa bersama Dato' pagi ti dan program live chat dan pantun ya. Jadi saya terus sebaik korea main lagu kau pakai demi lagi telefon dengan tu pagi ti dia konti ya. Hello, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi. Saya ada telefon pagi ti.
7: Sendal Rebecca
0: ti. Sendal Rebecca. Itu memang ya alu di petunjuk oleh saya tina.
7: Ya guys, mohon nanti alu di kupuak.
0: Alu di kupuak. Oh, mau gila telefon dia.
7: Ogi sekali sekarang aja ogi lain nah, sebab kalau kadang lain pun doi lah ya dengan payah gengnya telepon.
0: Mungkin anu ti sobak kayak mau cuncun lah saku.
7: Ah, sobak ribut apa hari saya singa itu.
0: Okey, kudu tengok pantun tu pagi teh.
7: Dari dua kot tikut ne, cuma spontan je aku naik titil.
0: Codang le, asal mu penuh.
7: Codang, iya, janji lagi mu.
0: Iya, jak tu sama ngujit yo.
7: Iya, iya, mak pakai dah gede sekian pagu ini le, cuma untuk kita hibur berhibur je ditagi ti.
0: Iya, iya, jak tu ngujit.
7: Iya, iya, okay, DJ, terima kasih di ingan le. Selamat pagi DJ, okay, oh. Moka cuam pagi, abdi nak kopi. Anak sukun tiba-tiba guru di kokon. Halo DJ Jason dan Konti. Cukup yang kurang ini gak ingat main sikap.
0: Oke, itu mesti kau ambalas itu tiada.
7: Kau tidak ingat dang ada nak ada dang live dan ini ada dang YFM aku dengar yang jika si kon kudu si doh tu mak.
0: Mungkin mungkin mohon komen dengan
7: aku enggak kau komen apa kau ingat pasal.
0: Polok bat, polong bat.
7: Aku di dia ada DJ pernah ke masa nya muda nak ingatnya ipit selalu ganya main sikon nak laju nya kudu pakai.
0: Belum mak tu dengan ayo.
7: Iya, aku kadang-kadang zaman kau ini nau kan memang permainan bala kau ini 60-an nau heh. Kadang-kadang banyak di padang bol pak, mau pakai sikon pak itu lah dia bergantung nih, cuma sedang-sedang nih.
0: Yo.
7: Kadang-kadang nyemot tinang babol pakai sikon.
0: Wo, iyo iyo kau nyemain bol pakai itu, aduh, pagu pagu pagu, idea pagu nuna.
7: Iya pak, kan nau masa nau kan. Orangnya lo ipit, donannya pun jangan, abin bisa nak ketiak
0: satu jajan. Ya, terus jak tepatil dia dah.
7: Satu timur lah, kudu hidup cuma itu tahu aku jangan di. Aku ingin ke di kisingai masa noh, tapi doinya somon lah, aku mau paksa deh, mau di dia, memang aku di dia nong singai.
0: Ya. Okey, yo terima kasih untuk si
7: Noh. Dapat nyengin. Salam ke.
0: Sikit-sikit. Dapat-dapat.
7: Okey, terima kasih DJ. Salam tihido ke kukumut anak buahku de. Lalu nangoku de ingin salam tihido. Anak jiket adonan di kupotongan ti.
0: Iya.
7: Jiket adonan. Rapi ogi ngaji radio. Yo bilang konu ngaji radio. Ina noyong de ingin salam doku. Aku bilang konu. No kumut lalu dingin de oma. Kada pengen kelap muno. Kada ngan Puan Dolin di Ajun di Serian Muni, kada ngan Puan Nyimoy ke Sepegiru, senduk sama Tabung, senduk sama Boy di Selatau, senduk sama Agustin, kan ya balingan ada pengen keingan sehat selalu. Nda komut DJ di Bukon, kada anak buah, anak angkatku Angelin Impul, nda komut ngan DJ ke di Konti di Muno, tapi Muni ngan di bertugas, kula salah sama DJ, nda Konti Muno juga pilih koin. DJ, aku sih kan mau... pencen ke mati nanaun.
0: Alu.
7: Oh, salam tutup sok sok balai DJ dan mama mu nak memang bayang aja aku memang siapa.
0: Iya.
7: Cuma dalam baik kirim kau ibu nak bawa najak DJ Jason ya. Debokon musu apuan kau ibu.
0: Yo.
7: DJ tiak bagi lagu mak rasa-rasa no di besti di bauna nih. Tiak ngan tolong main lah tadi balai lagu no aku sampai pas ku jadiin ane dang TikTok lah.
0: Yo, mada salah-salah. Setakat ya, udah idang list lah.
7: Oh ya, me. Lai harap de oma ta ya gres abeli siak beli ke classmate ko nana uan.
0: Oh ya ke. Asai do ingan belagu yo ke to.
7: Jadi kita pa dong ngejak dong ke bang ko belagun.
0: Iya iya do.
7: Sama ribut.
0: Jaknya di umoh te potel buka duh te tiba go
7: bujat. Iya, buka duh cenoreno ini riri te.
0: Iyo.
7: Ya nagi dipisan ya dah. Para yogi ngajit lah dapat gitu mesti yogi ngajit atau apa ya dit nah. Aina si jalan DJ, ingin okay, pulang dengan bakuan lagi. Thank you DJ, thank you, bye. Yeah,
0: selamat pagi, bye bye, selamat pagi. Terima kasih tu Sindo Rebecca di tangan pantun. Jadi ingat ini noh supaya tu bebol ngajit lagu pingin bol tu di pagi ti taruh tangan pantun di soku. Pakai kedua dayung goga. Tiyong puluh dibingon sindung sindung botah bonopung da noyung dayung ido sebarang dayung dayung gogah dinun umung bilih indung oboh nyanduk tung suguak guru di awah toyung gogah ido sina bigatung sungupun belajar nok takah bigatung asongnya nyikoh kelonga nyat nya uak piin punuak di awah dayung gogah doi tolu rora sanggup kabin banduak di cua dan ini atau bibul dan di tangan ragu atau pagi ti sebaya tolu nyambung lagi dalam program live di jatuh di pantun doga pukul semuang di setengah pagi cinta kajon-kajon doga di YFM beriuh gerak bisama.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu cinta kajon kajon yang kira supaya dah mahu minit lagi dengan dia pukul semong di setengah pagi sungguh menuh atau orang kadang program live jatuh tu pipantun tu apa gitu. Jadi dengan dia tu sama ngajit dia dengan tu di yogi telefon ke konti apa gitu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Asyik ada telefon
1: pagi tu.
0: Yo, asyik ada telefon pagi tu.
1: Payung kita.
0: Tayong asyik tu ya.
1: Tiga pan morning sabar
0: tak. Oh.
1: Sudah jiki.
0: Sudah jiki yo.
1: Yo. Kan ya ko ngajit ya ya telepon tu dah ya mana jua ko aku jabu di sepati ko mati sanyama ibu.
0: Mati sanyama.
1: Kan boleh marah kami aja no dalam no.
0: Okay. Aku
1: ngajit salam tu dengan salam tu dia ada ya terima kasih dengan salam tu aku ya.
0: Halo. Halo.
1: Oi.
0: Ini
1: salam kan beramati dia di beradilan kita seberati semoga si. Dubara sudi sekian kene, dubara nanti hari ini sekian kene, terus aku sejajar dengan Putri sangat terpik nanti.
0: Yo.
1: Aku depan ni patut meh.
0: Depan ni patut.
1: Romeo bercinta sam Tio. Main tak ya?
0: Romeo bercinta yo. Tio cukup masa tak main ya. Maga,
1: salam tu nayung na.
0: Yo, terima kasih kerana doingan lagi bersama datang pagi ti. Ya nanti ya lagi sino lebih kasih sebut terus telefon ke konti. Terima kasih ke. Jadi angin nuh aku rasa dia asa pantun dia lagi dengan tau pada dalam Facebook tu bagi ti. Ya nanti terus so Fabian M. Ayo nang Dau Bandung mana na pangkah. Kita ku bici dengan cak na CD. Mana pagu dayung da sinanaku lupet mah kain najah kumari aduhai. Okay, terima kasih untuk Fabian M Bogo pantun pagi ti. Jadi seterusnya so jenis bobo pikir pantun ku dia ane pakai sungguh mana pikir-pikir dengan dia mun kalau gue baik dapat pantun tapi lepas pukul semong di setengah pagi ti baru gue pikir pantun pahit saja sebaiknya untuk pukul semong dua kalau cepat gue bahasa pantun ini. Okay, terima kasih untuk Metit Nilo gue sama Roto. Okay, jadi seterusnya Nurul Atika lagi baik pantun Dayung Bibuka Dayung Bisadung dua-dua samah pagu asam riruk tapi dah asam riruk tapi daerah Dayung Bisadung ninan ku asau. Seterusnya pantun di so Christopher Hunter dua taruh ngiyong pikaduh ditun kasah. Ku ingat dayung no sekian mun samu. Ku mogon-mogon nyawut doh gesah. Ha. Itu berkaitan doh dayung no samu ya. Terima kasih dulu Christopher Hunter di tengah pantun. Seterusnya ke Irvin. Ti specialty. Andu paras. Laki sudah peti ya. Kajan dia. Okey. Andu paras pakai payung. Asung bedoh nuak piin. Darum bego-bego dayung. Dayung berayuh tetap diatin. Okey. Patung kedua. Jiruah kayu. Raan naipui. Pak kemut teban masih. Doh dapat tingak tui-tui. Makin tui tingak makin atin riris. Ya betul kok kayak bunyi dengar deng sanggon dai dapat dengar tui-tui tu nah. Jangan makin yang nang otin yang lidis itu. Jangan dok kopi bengoh tu ada inaman bengoh segala dengar deng sanggon buat tak boba air us. Okey, jadi kan dia nak tahu sama dengan dia tadi dengan tadi telefon ke konti ya begitu ya. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ Jess.
0: Hello, selamat pagi.
2: Pandorin ti.
0: Pandorin.
2: Lama pelai tiang. Jadi pelai tu boh.
0: Ya. Pandorin itu hai kaya suapi pantun pandorin ti.
2: Kaping ku kene, aku baru nak tahu kene. Jo aku nak cuba-cuba aku timak-timak saja orang salah minta maaf nebalan ya.
0: Yo, kudu pantun apa gitu?
2: Ayo, aku nak nyugon cek-cek lain. Nah, mana bihis buat kiranya. Pak isih nasidi mana paguh dayung dayung dayung bidaya pakai ngelawan dayung bisina.
0: Hmm.
2: Aye. Asat-asat pun gohet taban plait ada mau marubina mana ni ketat depannya. DJ, boleh aku nak nyugun salam nak balas dan nyugun aku mati ni ya DJ?
0: Aiyah boleh.
2: Boleh ya.
0: Aiyah.
2: Aku nak nyugun nak puan morning. Dengan kudama negamang padel robot jawas. Tayungan babeh jek babar kamutku tau timak-timak kadang-kadang aku kai dapat kaping kini pak aku kai dapat ya.
0: Ya.
2: Dengan balada beken-beken dah kai kunyabun sine el sine boy and the boy balarang dejen dabi pantun dejen semua aku minat balak kini dabi pantun lah. Selamat bidapud lagi. Aku ngancak DJ main lagu Ni Pataruh.
0: Ni Pataruh ya.
2: Iya. Terima kasih ya DJ DJ.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih ke duduk Puan Dorin. Ni tengah pantun ya. So Puan Dorin. Jadi tadi kan dia sedikit dan terus lagi paita pantun dan bagi teh. So Loran Mike dia sama tengok jit. Kira minti ikan data sebiru dapat ikan ikan tilapia tebak dayung di baju biru awang ira nyiken terawak nadaru. di tengah pantun di so Lauren Mike pada dah minggu tih Lauren Mike masuk obsedi ya pokok pantun di gi ayah pahit dengan ini so seru lagi so oksigen atau nanti Sogok Kuseng yang nang ponu mawah ke Sungai Dee nu kuat jian ran jero suku premus dayung bedayo mak di daya bau dinao. Sogok Kuseng special ada nanti. Terima kasih ni tanggung pantun di so iyo seterus lagi Derek Asin lagi sama dato. Terima kasih lagi sama dato ngaji atau pantun pagi ti Sebastian Rota you know, terima kasih sebab mau bahasa pantunku minta DJ main lagu Cinta Kajun ataupun joget dayung beda yuh moh ke Cinta Kajun moh ke kumain. Terima kasih duduk Sebastian Lotai lagi sama dato pagi ti okay, jadi seterusnya so Wendy T oh DJ pantun lawak bersih bersingai pantun hiburan sejak yo pantun nomor ni Odi kepaya ada dia. Sabar dia. Odi kepaya kari klumis. Katak ngelupat ada tundoyo. Kona-kona dayung biputis. Oni kurang dayung bidoyo. Jatuh ke batul. Okey, jadi patut kedua. Mata sungi kari tekiyo ngapiin turup. Sampai ngakorup. Otin sajung nganinga dayung. Mokat koda tokikosung. Itu mah cukup kadam di atas botol. Juang aku basah tu ya. Pandu kedua ya. Mota sungi karik tikijung. Piin turup sampai ngak kolub. Otin sajung ngan ningak dayung. Mokat kodak toki kosuang. Atuh, hai. Jadi saya palingan tadi mungkin ngojit aku pantun tadi nuak piin ke nuak pin kopi ke ni ke maknya tatawah dia ya. Kalau buatnya nuak piin nanti baru nya tatawah. Jangan menapus ya jawinnya, guru dia jawin nanti ya. Okay, jadi kan ini atau bibul dia ada di tangan ragu bibul tak apa gitu. Sebab eh, mungkin ada bengkok dengan tu pada pantun ti aku kan nyambung oleh nak yang kian ke jam eh ingat lagi bersama aku. Okay, jadi kan untuk bibul dia ada ragu tu terus bujang SS, bujang slow and steady so rollan layas jangan di wifi bro, gerak bersama.

Okey, jadi nanti Rago Pingpong tu bujang SS ya, bujang slow and steady. Terima kasih untuk sebaringan di aduh bersama DJ Jazz pagi ti. Aduh kadang program live chat atau bi pantun. Itu berkaitan itu dayung, tema dayung atau pagi ti, tema dayung dipakai itu pantun dan semang dua nubran harimau yang nak kena didengar itu tentang dayung sangon ogi dayung lunduk ke dayung serian ke bogo masam ke ya. Jadi itu pantun berkaitan itu dayung ponetonok nobong bitangon dingrungan potok bitongon cowoh doria bibua dayung sangon mo ponai tonok tonok tubi tonok isin banduak ponas banduak tok bo mo sia nyapo lagi dua banduak sia ponai tonok doi gago tia nya di dapod sino bisaya strepal potok abuh totak totak abuh narik da pinandak taka sino idoh dipoya nok bori tubi mo masak. Okey, jadi terima kasih untuk sebaringan. Nah, jadi ngan ino mun sekira doi dengan to sama to pagi ti doi gada di paita pantun yo. Jadi ngan ino terima kasih bobo untuk sebaringan di ge sama ko so pukul semong pagi ti hendak ke masa ti dan program live aja topi pantun. Jadi to kemut bingi bau atau lagi pi pantun lagi pakai tema di bokon yo. Jadi saan pakar-pakar pantun pemimanat pantun. Jadi agar terasa-rasa minggu baru lagi ke masa gada topi pantun bandingan to prami bra pengaji-pengaji tadi bokon lebih sana di dari ponai pantun pakai suka-suka ngoji to topi pantun seperti dengan ngibul ba pengaji-pengaji tadi bokon badi naik kuja pengguna di luar bori dan bori ataupun di tempat kerja dikati. Jadi sebab itu ataupun dengan korek aku program live aja topi pantun to saat minggu itu ni tengah pantun tapi buat di soko mami tongan mestilah bisa ma eksen jaknya anang bako doi nyam program moho buat terima kasih nudu atau di pogo atau tak pada bau di segmen dua untuk di pokok dan program live aja atau di pantun pokok semua pagi nak pokok semua di setengah pagi terima kasih bobo untuk so beraingan di game sama rekod pagi ti dan ini terus atau bibo lagi ngaji terlagu pinggir bol to pagi ti jadi kaliti atau joget tadi ngaji terlagu sok kumpulan 40 joget bitoman.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik ragu. Ingan ogi bakat nulis ragu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
2: Segmen Yengan Di Are, Barangandu, Sopukor Pri'i Isan-Isan, Nupukor Semengdua, Yunandu. Kaus di YFM Bidoyo, gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu ingin bersua kena supaya dah mas mau ngapat minit atau dengan segmen yang dengan di arah sana nudu IT. Terima kasih kedua-dua sebelingan di Arugi bersama dengan kau. Jadi kau tak dinanggut ya munis keraingan ogi kapai tempat tu dengan lepas pukul 9:30 pagi atau tapi aku orang terbasa. Jadi seterusnya pantun dia ogi kapai tanda pet ini setia. Okey, jenang puruh rada ada sayu lada semanggo lada beraga temangan paguh dayung bedaya panti lengko mengedayung seruka. Terima kasih duduk Pet Eni. Okey, jadi seterusnya semua kelinas ya nyambung lagi ini. Apa yang boleh support dari telefon ke konti support gaya type ke okay. Jadi aku dah basah ni lah so taruh pantun dia no. Pakai payung dengan naman putiak mun tomoh putiak mun dayung sangon obo putiak dayung disangon idah naman putiak makin putiak makin rajin naik loja. Okey, terima kasih duduk semua di Elimo dengan pantun itu nama taluh mau jadi moin juang ah. Menoga kada beringan di boko-boko nanti ya di agi telefon ke konti mau lagi kada Mang Padel taruh sidoh telefon nanti mida sem agi dua sidoh telefon. Terima kasih sebab tetap gas setia tetap gas spotting mau lagi kada cegur berjawas ya dari support dari bahasa pantun dan agi buah segala lain telefon pun dari sekian pagu mungkin minggu bau dapat dia coba balik telefon ke konti. Terima kasih kerana dua cikgu Robert Jawas. Jadi ini info di Rupkosi untuk sobat di Bogor. Di Arogi bersama doku di DJ pagi ini. Ialah pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD di Anai Misa Gawiyah dan 22 Honduran Rimoh ialah Honduran Rimoh pukul Mengarom dia mengatur di Katedral Saint Joseph Kuching. Seterusnya Majlis Makan Malam Gawai 2026 dia mengatur Honduran Dikat 20 Taruh Honduran Rimoh ialah Honduran Rimoh pukul 6 Ngumi dia mengatur di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC orang Stampin Kuching.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidayun.
1: Okey, jadi terima kasih duduk sebaringan di Haruagi bersama doh kau ih bagi ti dan segmen yang dengan di Aaron. Jadi aku ingin ucap terima kasih ke duduk sobra peminat-peminat pantun bagi ti pakar-pakar pantun di gig sama di JJ sebi pantun banding atau ngibul sobra penguji-penguji YFM doh yang di okey semua bersama duh atau bagi ti ya. Aku minta maaf ke duduk sobra tahun di mungkin lagi nanti pai ta pantun mungkin lagi nadi lalu ku dah ku support ku bahasa itu ataupun lagi nanti pimiti lagu pun di dah ku support ku main lagu pakai sungguh penuh ada sedasa minggu baru atau bersama lagi dan program di sama dua on dua di sama gitu. Jadi harap pasal bangan itu hibur pagi ti bersama aku di DJ Jazz. Jadi harap pagi ti atau ngoji atau program di pakai bang Sina Kayana di Bopro Radus so, Miri FM. Di program di pakai bang Sina Berdayuh dapat ngoji tepali pukul nungumi di dan segmen ngancang peta bersama dua pengarut ke ID petugas. Jadi sebayu aku dia kabu segmen to pagi ti yang nak lagi pantun penutup yang khas buat-buat ada Brenda Zah pari esok bertuju rupus kupuak semua orang pari kebau ngirisuk kupuak sebodang dosa nak sekia sangon asal penen sama bing pun mosodang. Jadi dengan ini aku DJ Jazz ada yang ucap selamat pagi nak kata berpada bauh di segmen 2 anu di bokon harap esok berangan nanti hibur jokin esok aku. Okay, bye bye.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Zaman tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 12 hari bulan 5 2026. Berita awam ke terubah penggal ke 5 Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 bahari ti kedua. Perintah Sarawak

Mau sengedau saya ngelak rahmi tamlim malang tak kelengi Radio Kayan Mir FM Jakani. Kerana ni tusuk minit lalau pukul 22 bluak dau nak loket berasa kena mendalok YFM Bidayu. Alang upa panita matoh menjihma di hatang pukul 22 bluak dau ni ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 su nunang peluh ngejelo RTM klik. Okey, tak alam program Radio Kayan. Segmen tak malang unak lo segmen ngelarah ngeluan dah napan pejidahik Livando ni 22 de bulan 5 Duman 2020 6 megate dau 2 ya. Sayu ngelarah dau 2 ngedau dau 2 men kelo alang te alam kelarah telok men hadui telok jaka ni pleh sayu te alam hadui lang angklo nan ati lahu den men telok lang ampayan ngetak men hadui telok tike ngelarah jaka ring te kuman jaki ya bin jaka ta nyadui nuni ani na jaka kuman ngedau awi ta am kuman ngedau nuni ke na ati ke do telok pita pejo hadui ta lang antak na ti di. Okey, menita manang teha kucing samarahan serian lundu bau Sri Aman sematan. Pejah-pejah ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM G06.G dan FM G07.2. Ita manang teh hinok tu hangavan telok jakani dan kelenghi radio kayan online ihati ha RTM klik dahin nalang teh peji. Dahik ngejelo live Facebook pa jadi loka teh pala page radio kayan. Okey, telok nyenang Facebook live tinan. Menghadau bara dengah mengaban kelok tina nunak tu gaya lundau hangaban kelok jaka ni dan menghadau mata kata dahok kelok tejoh program dahok doa ni lahu te leading Facebook tam tinan. Yang nak bara no program tam ngelarah ngeluan hinapan pukun 22 junang na itam ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam ben uhanan ke pukun ji ngedau kelenghi dengah ngedau lang anpah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menurut dengan ngedau itam peji tak alam program dahok doa ni. Menurut nanti pukunji junang peji tak alam dahok tangan norepa motivasi. Pukunji 45 minit peji tak alam dengan sukan. Pukun 2 lebih kelenghi tak nak norepa parap ngejeloh segmen adatasen. Dan lahu pasok kudak alung kereh doa ni ya. Menitah program Radio Kayana. Pukun 25 minit tu nak peji tak alam program info. Pukun 2 junang. Lung doa ni lem sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengah menawang dalih norepa dengah usun tanah metam dahin program Radio Kayan Lasi te ngelarang ngeluan dahin napan ni Lasi te pukul telok lebih matau man pukul telok itam peja-peji tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Mir FM te atang pukul 6 lebih na'ah. Ya nunana, nunana program tam ngina limna dang ampa mau dahin sayu dang maok dengah dahin bara dengah lang maring menitam lima lang tek lang hire do kaya na lang paan ngabji itam ya blok pejak lara tam ngedoni klenghi lagu lang kenan Daniel Bampa jaji murip peji dahin man adi telok klenghi lagu lang kenan lungan wan inang urip koi.

0: Ayau, yau nah, lasu landau jaru nan ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Pai paminan umegang lah, ini ata.
0: Ata alam taki pa, kete tu aga lasu daw ni di.
1: Jandang selawan bedo taga ni.
2: Biata laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua menglalek dui atak kefen atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah mengtesah na senaman alang bahat dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak talang macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG. Telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Okey, pecah-pecah telasan Radio Kayan Mir FM. Dahin Aman Adi, hitam ukelengi lagu alangkanan dena bampa jaji muri peji. Dahin tini aku ngena baratik Johlun Kiok Dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Ihati jarun dara telok dau tua, dok ni hatang dopat nak. Doni do 22 bulan 5 jihma di ankyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na ankyo songusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka onan jima do telok pulu telok do bulan 5 jihma-jima ankyo songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin malam ankyo songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dapat pelupat de bulan 5 jihma dapat ankyo songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih bahui belare ha kuri-kuri oh ji doli dapat ani jihma na ankyo usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak lebih na reha bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke ankyo songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka. Anah lasuk dau jarun telok dau ni ankyo tek hang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. En hana lasu marung dau ke ankyo sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Enu nana kyo lun dau lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalih Tam Sarawak. Ya telok lang ngap teh reheti tak lam dale te kelok pala. Nihati ha portal rasmi ha www.met.gov.my. Kalau ngenap teh ha Sabah ka, ha Labuan ka, norepa ha Semenanjung ti tak lim kyok lundau lang an barat te alam portal rasmi ni. Ya nono tu kagai lundau ha ngavan kelo jaka ni bake. Ha hari telo Joseph Mujan Joseph ya bara. Saya belak dau di Jelivan dengan sayu menlong lamah kena dau ha long lamah sayu ka hanit ka. Hanitkah dau bi ngelidamkah balan langit kena tinan ayo. Tepa balan langit dah ni. Saya kena menikah Mujan Joseph. Kalau lang teh miri pelahu hanit lasu dau ngedau ni. Nyono tu kalau lang ate hangavan lang habe api hanak man kalau abake lang teh Melaya, Sabah Labuan, nuna pelahu men kalau lang teh alam pasen ha alam dalih Sarawak ni, ha Kuching ka, ha Semarahan ka, Sematan, ha Bintulu, Sibu, Seri Aman, nuna pelahu mengkelok lang teh Lawas Limbang, ha Umaru Hudik, ha mentelok lang teh Asap, ha Muru, ha Belaga, ha Telangusan Hudik tu topoh kah, ha nene peji bara dengar ngejelok Facebook Live, ha page Radio Kayan, nuna pelahu mengkelok bagi lang teh banget kah deh, minat teh alam kelarah telok ngedoni, ha tiap balai lang kelengi Radio Kayan online, hati ha RTM klik ya. Ya, pecah larah tam kelenghi lagu lang kenan rahsia nak urai aku sang papan telo te ji lagu lang kuma sutuk sukun pahlam. Ah, lan patelo murid sutuk bi sukun na telo pahlam ta alam huang amin telo te.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing tam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, itam nyoh. Jawab tiap pertandingan nyivan, itam nyoh lah. Aku kinah joh keliah dan asentam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju, dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan bangsa-bangsa, dahin bangsa-bangsa abeh orang tiah Sarawak ni. Semoga hibantam orang ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha dalih hawang perintam deh. Terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan

Manih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan Radio Kayan.

Bara tenang tamam hinam kena ya. Okey, memang kalau alangnya makan jam doh halang te bakeh kalau ti mangsang pidah-pidah darah. Bara tenang pelalau menhinam taman telah ti. Jasi dah petenang nak mentelo ya. Wi nak mengkelok alang piah maru ka te nah. Masuk hinam taman kalau ti bara lalau bahi bahi kurang tak de bahi kenap tak utai pasan ka te selepi kan ti jong am jadi pan. Okey, tini teji ada bara alang naik mandalo. Alang gam hadui family day Kampung Long Atip 2026. Te family day ni sangana nomanin 26/5 Duman 2026 ha bangunan forum Miri matoman pukun 7 junang jih ma atang pukun 5 lebih. Alang sangnai penjadi family day Kampung Long Atip ni hati yang berhormat Datuk Dennis Ngau adun en tusu-tusu telang usan. Okey, kehormatan keluar alang uan dalo atun. Piana te nyivan, hivan kayau, dak tawak, te pa cabutan berkat, dahin suka neka ya, dahin beh mendoa hanan ke te kepalahu dalo mangai norepa lim ja te pahlung. Norepa pot bless jaka ni, amina pot bless ni hagana itam geri penguman menamin lahu ya. Sedia antam kuman peji ha bangunan forum Miri ni na. Okey, dona mani family day Kampung Long Atip. Madau mengkelok alang te alam Miri ni asan kalau melong atip, bakeh kalau melong atip, norepa hihi ka panak telok melong atip ti, adang peji ta alam family de Kampung Long Atip anih. Don nom anih, pukun tu sujunang jihma, atang pukun 5 lebih. Anih nai mendalok persatuan penduduk Long Atip ti nom, tema nundi moto dalok ihati, peji pekeliah pekeluan. Nanah, moto dalo persatuan penduduk Long Atip alang mano hadui norepah menganjur family day Kampung Long Atip ani ya itam pejah peji ta alam program ngelarah jaki kelanghi daun kelunan ayak alang mayak daleh tam dahin menohanin a kelanghi ji lagu alang kenan Sudirman lagu ni antuju menkelo misi-misi norepah lahu minat ek menanak telokah hinan telokah harin telokah alang nyadi misi dani hati ji dao alang naitam. Nai hituk te hadui dalok doh misi norepa lang dahoh minate ka anak telok lang laki lah lang jadi misi ngabara ucapan doh misi mendalok menghadau ya bin ajak aku pesaya ka hom te hang telok alang hipun anak norepa so alang jadi misi. Ya lagu anana lahun a 7 mendalok bakih-bakih misi alang tutak menyumbang norepa alang tutak nai bara info age menda ita malang te radio kaya ni dalok metron-metron norepa mandalok PKB lah lah alang te alam hadui marung age ni ya sayu ngedau metam lim pejo-peji te alam program ngelarah jaki dah kelengih daun kelunan ayak lang mayak dah leh tam hati daun Premier Sarawak.

sikit tempat luar Taman Negara, UNESCO. Tak cek, cek banyak. Sarawak ada dua, ini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO Dimiri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah, maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

hari bulan, hari jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat hari jururawat.

Okey, Nona Naji lagu Alangkah dan Sudirman ni hati lagu Alangkumat Jamilah. Lagu antuju mandala misi-misi dalam harinta malang misi lah ho. Dahin lah ho minat tak kemenhang telah alang menuna di jadi misi bitik kerai ni ke. Nah, hadui alang habeh pelaan ya. Okey, mau saya kena mengkelok misi-misi alang unabah dah alang perah umah perah ti. Teli di Facebook telah. Te harin telah tini Asfian Mahyu sihat tene pejidih telah tini. Ya bara mempawah Kalimantan Barat DJ Livan, salam tengah hari DJ buat sahabat di Radio Kayan Mir FM, selamat tengah hari, ceria di tengah hari, terima kasih DJ, selamat bertugas kena tinanya, saya kena pelahu menikah Aspian Mahyus, alang paan peji ngejeloh Radio Kayan Mir FM alang empah mauman RTM Miri. Ok, dalam baki alang ta, alang habih lahu, tiada peji dihan telok tini, harin telok Disen Hajang ya barasa ublak do mohita pah kerana mohita pah ani meninokkan ni bake embara mendatah anokkan ni saya kena menikah bake apa ji dah reda kayaan pido wan hai kena ya hai lahu menikah pido pido barat ini sayu ngedau di jelivan sayu pahabung laan do ni melim bake-bake alang peji ngering radio ngedau ani kena kusi dengar matan do kami ha kusing meran lasu ini kena okay, lagu livan do kayaan versi maring saya kena di jelivan okey nak akahan atlah dak lagu livan do kayaanan klo goh narepa an klo William dalo livan livan do kayaanan ni naring ha ko mendak nana arin telo tu we situ narepa ben ngau sayu blok dau DJ Livan narepa man bake-bake di okayan Miri FM hinok tu angavan telo te blok dau ni ala su tup tup hanit titarit dau taman tunku kerai ni DJ kena am te pa jelini ngavan ta te mepu dahin ngelilang seng te pebes sadut bah dang kena lasu dau ni ayo kah rampar eh pakai basong aru pakai hong pakai payung ke hong irat kena de nya sa kena DJ Livan saya di menikah ha kontinan God bless hitam lim te ngedau dua-dua ani kena okey nginap telo sadut te na tu ha te ke bus free di pa lang anda pelita sedia menita malang teh miri di te pakai bus ti hawi telo lekoh geri kelita geri muto ka pakai bus na tu ha jasi dang nundi dang tudu jaki lembas ti jaran nano telo ti te pano-pano hapa senti lo sadut tanan di mengadau geri tak ni okey bin kalau tak ha pasal miri ti nan jam ta hawa si tak ni nesek okey kalau kan ya saya kena mengkelok lim ya alang tak peji dahin radio kayaan menghadau dah ni dah misi antara ucapan dah misi mandalok dah misi norepa dah bakeh telok ke dah hinan telok ke harin telok alang misi ke nunjam tak pidoh tak menuna depan misi nutike bara saya dah misi mandalok lah ini aku ngenap bara okidok sejarah lah tejoh sambutan dah misi ini tidak ada misi di dunia di usun tanah ni ada nada aja bara kena sayu norepa bara penghargaan dah ke te hadui-hadui dah misi jaga ageh masyarakat dan do misi ini lah anda na dan te ji tokoh alang anda nalanak lan te alam dunia norepa te alam bidang kejururawatan ni yati Florence Nightingale sana narana ihaan kuma nyaji pelopor kejururawatan moden sejarah domisi ini tino domisi antara bangsa anada hauduman hati 22 ada bulan 5 pedgu ada bulan kanak Florence sanidi ihati teguduman 10 saya 20 ihati di anda adalah nak lan tegu perang Crimea Abinha Unavah dah seladu-seladu alang tega timak ti nerepa seladu alang ate mabak ke tegu dah perang Crimea ni di dahin lahu ya ni ke alang tubuh kemang umat perah Abin ya ni di paan te geri lirui haut malam te pelasak dah alang perah ti tinana de iha an okaran the lady with the lamb kan hatinannya tegu duman perpitan 74 International Council of Nurses
Dan rasmi nak netap 22 da bulan 5 ni. Jadi ji dau alang anukeh menangan ngabantam hituk hadui sayu dah misi ta alam musun tanah ni. Okey, hituk telok ya 22 da bulan 5. Piah dok anak lo kan ni pa 22 da bulan 5 hituk telok te hadui-hadui dalok doh misi, dalok lakek misi, norepa hihi tu alang jadi misi. Ta alam huang amin norepa ta alam umah ru telok tiga. Ken anak okey dok sejarah lang dak aku si menitam ngejeloh program tam ngedaw ni dah nak ku nginah abah telok te meses dalo alang misi pakai telok ka jasi dah ne melu okey tak lemah duit hati bin telok pejam hadu dah misi ni pedung stres lan dah pedung nelunga kahum naan barik dah alang perhati nore pada halang te palau ma perah umageh tika anana dah perlu hipun aru kenap dah man kelok misi ke nginah pa anaru kenap ni kelaho tak lemah duit lang an kelona dah nginah kelok pa an tua diberkati te alam hadui lang an kelok na alaho. Tam pecah kelarah tam ngedawa ni. Kelengi je lagu lang kenan pasta jirin bayak dawa pasta tujuh lagu lang kuma murib hak usun tanah jihangun tua.

Facebook telo harin telo pidowa ni habarat ini pasti kena ngering lagu sutuk sukun pahalaman ni kena lanpa amhipun uma bato lanpa am te berat ngaban tudu kena tinan lan kanan korem te lan kalang besanan huina dahalang amina ngendap te nyadui kita bi hawi ngendap ne nyadui lempasan ni ke bi nusi te ngaban hane iloh di hapasan ni nusi te ngaban hino dah melok nuti ati kalang nadha amdang ne nyadui lempasan ni pedong hau ma tiken si peti hadi tenang sang andahana ngaban ilo belajar adalah huang amin nuti bi alaman nuti ke paan bara katek kenap telok ti katek urip telok ti tak lah musuh Tuhan amin haman lim Tuhan permaya ti menitam sukun na telok tenaga ketaman na ya sang buka na menitam ya. Okey, hari ini tampi doan lah hukumat ini dananan pesuma lebak sin uma layang gaji batok bi urip jajan melu kena Pahaji Nun gunah na kena kajo lim leken putung lagu Mami Rock tam ni sayo kenap kena abin leken nanti naik men kenap ya saya kenap menikah pidom paya ding lah hukumat saya ngedau DJ Livan dahin lim minta malang tek langhi dahun kayan ngedau ni lasu landau ni ha taman tunku ni kena tinanya pelihai sayo dalam hadir kelo dalam lasu-lasu daun ni perlu dui atak alang sukup ya aku rin-harin telok pidoan ni ke menghadau duit ya tak lekoh lah loh duit ya tak ni ni di atih nalang kira awi tak tih noh ke pan telok geri ya tak dalam beg telok ti te alam nundi ajat telo tika telo gre ajat ke gre ajat ke tih alho te lo ji gutu na ta ok telam bek telo ti bahi telo ne nan ka bahi telo ne tegang ba ka hiran hiran ti ke adang ni ta dui tenup ne nikan nu tika abin ta ne perlu lante men batong telo lo ja telo pan maget pan mage te alam hadui langan telo na yang ngap nu pangake bake telo pidawan livan doh kayan antuju mengkelo bake-bake halangaran nak livan nurepa menanak telok ka mensau telok ka meninam inai telok nurepa dah anti telok lim men telok menuh ni nak kelenghi dengah halang ampah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri 9 dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan, terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah. Kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala. Kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan perluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

pilih menitam dah ni hati marung dah bekang. Nun dah bekang ni hawi kata halangan tete alam kamu setam kaya ni hati kata halangan tete leading Facebook kanan kuma bekang tua tanah nan kenan hanit daw. Okey hawi tam teh ha logan bunut ya. Oh hi elang apa yang teh logan bunut teh kalau logan bunut jaka do taga nurepa jaka amte usaha nun ni hati nan telok nyenang tanah tupak kanan dike bekang tua nah jaka do taga nurepa jaka do lasu nun ni. Okey nan alang lubun ji alang lubun dua kata halangan tete alam kamu setam kayaan kuma bekang basung ka bekang basung ka awi telok pakai basung lang hilat-hilat ke ne bekang na hal ong nati nun jam ta ne hilat abin na nati hilat tiri tejat hati di ne bekang na abin nate tejet batung telok ti nan hal bekang basung telok nati ya halang lubun telok ke habarat ini aring wang buah sang ne bekang awi telok nubuh wang buah awi na awi halang da kaya tike wang buah mango ya aring hane bekang kan si pen hane ngulin nan nuti ha nan ha kuma bekang wang aring wang buah sang bekang kena titi oke awi telok samai-samai wang buah ka tinana kuma aring wang buah sang bekang oke anan hati dahok lang antam pakalai doni hati marung dahok bekang minaji dahok lang mengalai kan lahu dan lahu bekang ni hagana antara pakai marung bodian di awi telok te ilogak bodian ya bekang ne jani aku renta nuti oke awi telok ala bodian ke melok gak bodian ati darah-darah ne bekang ke awi telok am kumana ti ne bekang ujung naina ke nunalang awi serangga nore pelango-lango o kanan di dam te hagana ne awi buati o bekang di pa te atena te hake awi akuilah awi kui ngat nang buat dia nalang une bekang awi utek nai serangga o kanan di ke usini haling lah ana bagi kui lah awi u beleh di noh nak no tok kuring kelo perasaan kelo marung kanan ya awi buat di une bekang dahin buat dia antik ke dahin utek na kenunaran lango o kanan de lango awi lango de depa bihada o kidok di awi ha utek kita nan usini ha mihil an kurek u beleh na noh buat dia nanan dan tek bak kuih pati masih ku jam nak tuk ha tek bak lo hari ini telah alang tek nanya mau tini marung dahok tam doni hati okot jo ya bara nona ika Miguel Mike jo nena hal ala buat dia nani kena u bekang loh nah habut nak re tapi bekang lim na nusi pa link kumana analisam na tu ayah kena lan kena ni nusi ni link kumana lan ke wi beleh dia nah noh na tenang kurin okot jo ni nonan ke tek bak lo wi ha u bekang ang notim sin haling lan harin telok Miguel Baraja jah seuka haya kami ini maun ayak kami ini maun brother kurena hino kate kareni Miguel Mike hawang daleh ni kurik ni jah lem kuma aring maun tudu ni ya mau sa kena makalo lim bake halang utek nai peji dahing ngajelo adaho alang antam pakalai do ni saya kena man ukojo da balangke baja ending ngau nuna pelahu man bake telo Miguel Majo alang tek peji dahin tam ngedau ani ya saya kena makalo lim lahu alang tek kelangi redo kayan tino program dahok do ni antam pomong lu te jaka lang pial al jima pukun 25 minit ngajelo segmen ngelarang lu ane napa Hak Radio Kayan Miri FM. Lagu Datah Benua ngalang kenan Awan Ju, pejauh peji dan Radio Kayan. Alang paan ngepci itam.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin?
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Koreumun kui lah hun dat tayo lubun akan.
0: Ne, mau ima semasem, skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni, nong imbretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin katih. Usaha kanya silang imbuk mendalonan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi, pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: dalam cabaran urip pagran itu dah awak tangan ke mana?
1: Nanti dah awak langsung kan langsung. Tapi keren tak jam urip keren itu sah lah. So hitam dan hitam sang enak teman hitam dan sang ilo urip hitam lah. Ilo urip hitam. So dah tangan ku tak dah. Kalau nyaman keren keren ataupun hilang udah kayak dah kayak umum lah. Kalau teh hadir kalau teh mesak nak kalau nak di nainuan larang kerapin arah aku rasa aku nainuan ya. Saya bukan nak dan kena bantam nak gula barang boleh nyaman minta tak min betul keren. So asyik kalau senduya nah di dunia pin di dunia hadir ni bahat suku ni kan rajin tak minat ke kempekali sumsang give up suatu sumber khusus asa kan sana tak nak perdah bintang punan nah di tenne tak dua tamu gak tak dua tamu nemon so sabali tak lah bantam nah di tenne so kalau nyaman keren dan tak tanggung betul kalau alahan peluang ane nah di nuan eh lah telo tak kira jaga seni tam tak masa kaya mana alah dapat tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tentang bayat ne tapi dapat tak lagi tam sedang kekunan mana luar negeri pun jam hadui tam berapa perlu nak lim so patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam semnal nak lim mesti tak aruf nak tenah di tak dan tentang nan tenak okah lak eh kau aku nadi lah tidak nak sah ulah dan tu sahun aku kena panam pasti tak aku kena tenah di sana.
0: Iya, mai segera ban boleh norai kalau ngah program telok lebih ani.
1: Okay, aku kena.
0: Iya, satu nama yang kalau lain pejirin kami tak jaga alang pihak muat.

Mudah kaya dalam kanan Dennis Ngawan. Ugeri telok tepah lapu kunci telok puluh saya minit ngedau saya mengal sayu ngelarah mantelok lim malang tek lenghi radio kaya anjaka ni. Ya tini aku ngena bara ji dengan halang naiman Sibu tino Jabatan Imigresen Malaysia JIM bahagian Sibu. Nahan kahum saya perlu ji laung kelunan mendaleh habih halang naik tek alam daleh tam no repah pati ya pendatang asing tanpa izin no sete dahok koh ada dalok naik dalam daleh tam ni ngejeloh kuri-kuri siri hadunabau nurepa op sapu alang ananau hati hapasen Sibu ha nur dahin Selangau adau nama lang uhredi dahin dahalam di operasi ini melawin pelupitan anggota penguat kuasa lang laho pegawai lang naiman pasukan tindakan khas PTK menbeh dahok bara alang dahin laho dahok bara dahin hadi pikap alang anna te kuri-kuri ngavan alang an pesaya jadi ngavan dah pendatang asing tanpa izin ready anih di dan operasi penguatkuasaan ini melawin hadi pelesak te pitan ngavan hati hak bahagian Sibu. Okey menbeh hadi pelesak alang anna jatuh pelupan laung kelunan alang jatuh pelupan laung kelunan ini saya peluji mendaha antahan avin an pesaya na hadu salah te ida section 6 bakah ji bakah si section 5 bakah ji bakah si dahin section 55 bakah i akta imigresen pelupitan 50 palang 60 telok. Okey man kahum ani 50 laung lake plus saya laung doh dahin te nyam lake lima nyam uk lake saya nyam uk doh. Dan lima ni antahan saya pulu warga Indonesia jilaong kelunan Filipin abin amte dokumen alang pihak pasport nan ke dan laho permit alang sah ngabandaha mak nyadui te alam daleh tam ne laho. Okey nanti dengan halang naiman Sibu ya saya pulu jilaong awi tak mitong na andang kahum ka ni bi ngina tokane ke dang an pihak alang te kuasa tingat dang hen sayu nginah dah alang anda takap ani antahan ani laho dang anatan uli te pala daleh dalo sendiri laho ya pihak dalo Indonesia ni mina ampai nan di nyadui hakep ni bi nusite apa anda te uli nutike segut na dah nyadui ini atang permit dah ti o expired nuti anan keji tabit laho na dalo amdang te uli hadaleh dalo dahin pejohnya duit ta alam daleh ta Malaysia ni. Tak pecah kelarah tam kelengi lagu lang kenan Daniel Bampa lagu lang kumak mengtimah ampa yang telok peji tak alam dengah sukan mentelok lim hari dah kayaan Miri FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Ini tam peji-peji te alam program ta mi hati ha peji te alam dengah sukan. Dengah sukan alang unak lo ji dengah sukan alang Neyman Kuching tinos pelawan Magellan Sarawak Novice Trios League musim kedua. Alang u anda ha kira pelepak te do telok alang u haredi unyinang ether strike bolus alang jadi lubunji norepa juara menlim acara alang anak. Dino tu kan ni una pasukan ni menang te alam pusingan penentuan kedudukan alang mepeng puluh sayap pasukan melawan te alam pelawan alang alang anak-anak ni. En ben o dalam main hen sayulan te alam kuri-kuri migu tino at the strike bowlers. Alang paan main dahin sayu dahin paan alang hujung loh. Prestasi alang sayu ni una pasukan ni ala gelaran te alam liga ihati hadiah kejuaraan geri uli jilibu ligit. Dan lahu ani ji pencapaian alang atakna dalam melulan te alam petading pembangunan ni. Okey, alang lubun dua. Alang tini kuma pusingan penentuan kedudukan alang anda te pelupitan de bulan 4 alang uharedi. Matai lun alang bayat loh te alam pasukan eh hati dan namai lun dah norepa dah nyinang hilang kahum ala mata te alam pelawanan ni dan haut pasukan ti nyoh ranking dalo haut pasukan ke lahu Rolling Stone Junior ya alang ngaban alang kedua dahin di Cops ngaban alang ketelok te alam pelawan alang anak-anak ni. Okey, nan hati dengan sukan bowling, dengan sukan alang kedua ke dengan sukan melimbang. Tidak pasukan tuan rumah penjara limbang. Omain dahin sayulan dahin ala lubunji norepa juara te alam pertandingan pickleball jemputan antara agensi limbang 2026 baru-baru ni deh. Dahin kecohanan ni ano jarundara dua dau pitan dahin pulu dua bulan lima dan kecohanan ni lahu ano kenan penjara limbang Hattie Pride Mountaineering Club dahin nyadu peji dahin persatuan pickleball limbang penganjuran edisi jangun ni ke Hattie Ok Sukung Menlim agensi dahinnya dipeji dahin Jabatan Belia dan Sukan Malaysia ngejeloh Dana Sukan Komuniti DSK. Men kategori alang unak loh yati acara berpasukan skuad penjara Limbang B alang menang lubunji men opakalah pasukan Sesko B tengah alang kedua. Dahin ngaban alang ketelok ke ihati pasukan penjara Limbang A dahin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ daerah Limbang. Men kategori individu laki Alfonso Franklin alang Lubunji dan men uha ala dua gelaran juara lho norepa dua hangun ha menang te alam pelawan alang Ananau. Yang menang kategori beregu laki peji dahin Azizul pejabat tanah dahin Seve dahin kategori beregu campuran peji dahin Munirah menpos Limbang. Kian nanti joh dengan sukan pickleball alang bayak loh ke menmiri tino lima atlet lawan pedang nyam umun menmiri guna sejarah dalam sendiri teguh dalam pejoh peji te alam kejohanan lawan pedang terbuka Bangkok 2026 ha Bangkok Thailand baru-baru ini di kejohanan ini anak nau ha ikon Siam matoh manji atang telok de bulan 5 alang uhdi. Dan jaka ni ke tek jilibu dua atu peserta ben 20 daleh dahin lahu ji lasan ngaban dah betading dahin ngaban mepeng dah atlet nyamumun men an kumak lahu nyamumun dahin elit ha alam musun tanah ni atlet men miri alang ala bahagian ihati Azri Zafri Ahmad Kamal dalam kategori EP lelaki bawah 16 tahun U26 Xavier Kwan Ziang Kang dalam kategori Sabri Laki Ida Pelupaduman. Sarah Joshua dalam kategori Sabri De Adoh Ida Pelupaduman. Hannah Joshua dalam kategori Foldo Ida Pulu Duman. Dahin Hansen Kuan Zian Bin dalam kategori Sabri Laki Ida Pelupa Duman. Ya mi tamlim no nani tampeji ta alam program sukan tam lebih ngedo ni dan dengan sukan dengan tam kelihi te jaka lang pialan lebih jima i hati pukunji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngluan dan napan hak radio kayan Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mereka pandai tak fikir.

Kun dua lebih nak cakap ni, ha, pejabat-pejabat tak lasan radio kan Mir FM, jam tam alang baik lo, ngejelah segmen ngelarah ngeluan dah hinapan. Ok, ngenap ke barat, tinok jam alang ke telok ni, Mina na'a tak taklimat krisis bekalan global, alang an usang ngejelah TVG dah hin National FM, pukul 2 junang lebih ni, men aras telok 2 menara komunikasi. Ok, alang sang barat, norepa alang sang 2 nak marung taklimat krisis bekalan global Doni, yati yang berhormat Akmal Nasruddin bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Okey, hiran-hiran taklimat ani an pahmau ngejeloh TVG dahin National FM itam pelahu sang pahmau nak ngejeloh radio kayaan Miri FM lahu. Okey, bi menuh anin a itam pejah-pejah tak alam program tam, yati program adatasen mau sekena mengkelok bakai halang utek ni pejah dahik ngejeloh live Facebook telok Hapes Radio Kayan Mir FM. Hari ini telah mengkawah haran kelunan ini ya. Yang barat ini hani titaritkah dau ani men didudukuki men men adih du duki kena maksudkan ni nun pa putih ngelak di pa hataman tunku ni laan DJ kena legak na salji ni. Oh nyak bainak lah hataman tunku ni salji. Okay, saya kena menikah mengkawah hari ini telah pidawan lah oh, ya baraman ulo John kumak nuni. Ulo John nasum hado bara dengah menujat batok nan bakeh. Oh na unai bekang hungai. Oh unai bekang hungai baram du kerana jaja te nyikap havo tam kerana tinan. Okay, saya kena menikah ayo mengilo hungai baram ne bekang. Ya saya kena menikah pido ya bara bekang ti merekah narepa bercambah bertunas kerana tinan ya. Ya saya kena menikah pido pasal radian lah lahu bara tini. Saya ublado DJ Livan dengah menakui ha salah seratok jaka ani hanit dau DJ kena ya ngenda pakai lagu layang lan asi Tuhan. Okey, na atam kelengi lagu ani dahin lahum alang te ne nyemot ini hati Miguel Mike Joy. Ya bara saya uji ma man banget beh pot Elizabeth di Jelivan pukul 7:46 minit. Kami ini wak bahoy wak lupak sapun usan kerani nunuk ha konti kena ya sayu ka ha konti ni akna pasak-pasak kan nyingam do ni jasa ku amne abin pedong pa jaka nyingam ke tenup ta ne mirak tenup ta ne ngendap nikan la nuti ha ku na ha pasak-pasak to nyingam halam konti do ni ya. Ake lagu Klawing di Jelivan saya kenap God bless sayu nyadui di Jelivan kena ya saya nyadui mika lahu Miguel Mike Jo alang te ha pot Elizabeth nga su ngawan na abakeh telok ni te ya. Habarang ngelupak bahui lim usan lahu ha ngapan nak hiti ha teman tunku menadi legak na salji kurin harin telo mengkawahan ini nunu apa lun gaya dah ngapan telo tike pan baru sayu kena mantuhan abin hana daw lang sayu menitam putung-putung daw lahu. Ya, ngejelah segmen ada tak sentam lebih ni. Aku sengkiri telok kelenghi jiparap juntun alangkenan Paul Gus menitam dahin anginah hitam lim hapan kelenghi para palangan pahmau hari Radio Kayan Mir FM ngejelah segmen ngelarah ngeluan hin hapan tam ngedau ani. Radio Kayan

0: eon te ko tauna lolohong ejun
1: tantan
0: le darap do baya tel tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pa bongwa ko rempo song ko to ba matejun
1: tantan
0: Andol vi dalam lali ani atoko ung dampe jun nun jala anak kurem bosong toba holong tengang tele jun na kami lo keran jako ha ha kalau ini kurem tengang tele jun

0: Entelangnya yang kata dengar jule jun
1: tantan
0: ini balan deteka balan de tomat lagi lingi jun
1: tantan
0: ini lebalan buah kami kurim tengah holong tengah tele jun.

Ledah bah ankan mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake ka mudik ngebanane kalau anda hindal edang bulan edang abulan venanando edalim beranjaman.

Eh bana som hado katingang te do hulung atinga le tuku kaya nola nenye oh ata atana lolo ngabin jino nang urus daha kurim pusong kue toba tapi dah lang aya una alane kurim iman lejo kalong legendahan jamadat baya.

Tejo ur barang tua ketingang tengal jo kalong. Lebak kiah dahin duit regit kurim tingang. Le apa dah ne ya lang kurim lo dang lang lo lo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan ne halam. Ngeben tabah anak kurim abusong tuba hulung atingang. Le jan dah anjam pano halang lo.

jalan mang kayo apule tehan te jalan korem baturan ha Allah nge abang kalau cado sapa ketingang tanya lejo kalong le sum sanga

0: Hei bunda akanya apa taring atau bandrat tanya maafunan. Ngebenden jan ko haman animu ejakan atan bora.
1: Bejok beji dahin di jeriban.

0: Nalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi anhajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusi hak salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngawan tamak nyaga. Anyi sipi saya nusi dang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

0: Majlis. Habis ni pantai dah.
1: Okey, hanan hati ha te jo kenen kah leti sep anyih paket. Ha mina te kan menhang ta malang belek no ti tuan si telo jam leti nen sep sep anan di bi anana ji pang jam malang an harintam di je baon bara menitam dahin an pah mau hari da kayan mi re FM. Ya, tini te leading Facebook telo harin telo pidoan men adi te mau ka ta bi sayu do misi ji usun tana men le misi-misi alang paan sedia berhikmat men masyarakat haut jaka kena ya saya kena payah aman kalau misi-misi kena tinan avin kira ini nasiha doh tu alang jadi misi laki apa ke home jadi misi kira ini. Okey, hari ini telo alang teknenya mau dihen telo tini lahum iyo mi habara saya bila doh DJ Livan main lagu amhayu ukun rosena orai awit tek saya kenap kena. Okey, nah bayak loh ku medak lagu anan muka pelasan aku medak lagu anan ha dahin pidawan kumat ini saat kita bertemu di Danau Toba. Salah aku rena teguh itu pahbong hak bawang bakun. Okey, saya kena mai kapido tengah jalak pula lah. Jadi okey, mangtiah lagu Joli di lagu Livan nan di habara nun di tepurung ujung nah kena di nang nan nan ha tengah jalak te uli nugan kena lah di. Okey, hana nanti long te alam lagu tu. Okey, awilang kurik man adi pukun daho bara lang nai pukun 2 junang naai tam asang pejoh peji te alam taklimat krisis bakalan global alang an bara kenan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir hati menteri ekonomi tam bi ampe nanan ke jarun telo pidah marung taklimat krisis bakalan global ani mina he amte naai ke itam pejoh peji te alam program tam mi hati long do ni alam sejarah ya kira ini aku sempapan telo te je lagu lang kenan awan ju lagu lang kuma inai ya dan apat gu do inai lang o antam pelamai te do migu di lagu anil ho tuju men kelo inai lang te kelang hire dia kayan Mir FM ngedau ne lebih ani selvi sang larah menitam lem

0: tan perjalanan ti alam program ta mi hati program long do ani alam sejarah. Long alang sa kusi mentelo do ni hati long alang jadi 32 ada bulan 5 alam duman pelupitan 70G. Ke do ni alam duman pelupitan 70G tino angkatan kerjasama kebangsaan Berhad norepa angkasa alang an daftar ti ida ordinan syarikat bekerjasama sama bilangan ke 33 duman pelupitan 40 saya. Tino permohonan pendaftaran ani ana haji jawatan kuasa penaja alang ketua ana ihati Profesor Diraja Ungku A Aziz dahin ani ihati ji tengayat dah ahli-ahli koperasi tepala nyelung ji badan induk peringkat nasional ihati ngejeloh kongres-kongres alang ana ampayan ani di. Okey, kerana ini tanpa jawab peji tak alam taklimat krisis bakalan global alang anpah mau men TV G.
1: Bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemas kini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama, 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, Beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan permis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, dan ini tamu peji Kelang Hi Tejo taklimat krisis bekalan global alangan bara kenan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Taman Adi Dahin. Aku semua kepelasan telok nak ni. Mak Oksa kena mengkelok lim bake halang tek peji dahik. Matoman pukul 22 bulat daudih atang kerai ni. Norepa tek atang lasi nak.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Tengah peji dahin kami, ha, pasal miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.
1: Barang sayur Levi dahin sayur ngelarah men hitam lim ya. Okey Levi ani hati tam sampai jauh alam segmen tam alam kedua. Hati segmen peji dahin kelo PDKH Radio Kayan Miri FM. Peji dahin hati DJ Rin. Okey nak aku sembara so kena men DJ Livan alam ugri tam alam segmen tam alam una lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin apa alam upah mau matang men pukun peludok men adi ateng pukun telo Levi. Okey dan ni hati gak te 22 12 5 duman 2026 ni hati gak te 22. Okey lahu menitam bakai-bakai ku alang teh ha kucing lahu menitam alang teh ha serian lundu dan bau hitam dan peji kelenghi radio tamani pakai lupak di hati FMG 06.G dahin FMG 07.2. Lalu menita malang teh miri, marudi, telangusan, lemping, apol. Lalu menita malang teh tuto asap tubau, hitam dan kelenghi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plus 5.2 dahin FM Pitan Plus saya poin kusung ya. Okey, lalu menita malang teh unungai, hitam dan peji kelenghi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey lahu menitam alang te es akasi ya menitam alang te channel My TV 2 kusung ya hitam dan kelihi radio tamani ati matoh men pukul 22 atang akasi matoh men pukul telok atang pukul 5 lebih lahu menitam alang te ha hayu mengkelo alang te ha alam dale mengkelo alang te ha hawang dale ha kira ha semenanjung Malaysia hitam dan peji kelihi radio tamani pakai radio online hati RTM klik nyati tu kalau te payang pala page radio kayan ya te link akte tinan tina hitam dan menyak na tua hitam dan peji kelengi radio tamani matoh men pukun 22 ngedau ateng pukun 6 lebih putung-putung dau lahu mengkelau lagi pun telefon alang canggih hitam dan peji hati download app RTM klik ani ngejeloh telefon kelo jasi kelo dan kelengi radio kayan tamani hahino to kelo te an kelo nyak to app anan an kelo buka lahu hati kelo ilau kalung mahinan hati radio nyak lo radio nanti te kelo hahida lo hati teji kalung radio tempatan lahu kelo mesti ilau hati kalung YFM gerak bisama ok ani hana jelasan tidak tam peji kungsi dah hindi lo baki tam alang neman bidayu bi itam men radio kayan tam dan kelengi matoh men pukul 22 atang pukul 6 lewi putung-putung dau. Lahu mengkelah bakai-bakai ku alang hipun Hawaii tam dan peji. Hati klik adahik ngejeloh live tam ha page radio kayan ya. Lahu kelah bakai-bakai ku alang kelihi radio kayan jika ni ngejeloh live. Mengkelah hada engkelah maju suhalam dahin. Hati ikhlah kunci page tam ni. Ha lasan Facebook lo jasi kahum laan bakai-bakai tam alang habe. Dan peci dahin hitam ya. Dan peci dahin hitam. Dan kira klik ah. Dan ngelana hitam ya. Okey hati lagu lang buka lah santa menadi hati G lagu alang kena Steve Balang lagu aku nyalam ika Tuhan. Okey lah umpain tam pejoh alam segmen PDK tam Levia ni ini aku senggeri hitam hati kelihi G lagu alang kena unitan ini lagu Harin Lake Men Itam Lim
2: Radio Kayan Miri FM.

bulan hari jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat hari jururawat.

0: Belagah, Dahin Hat Langusan, paket Pakdi Dayak SWGG 665 kHz.
1: Ya, dan ni hari 32 dah bulan 5 kira aku sengbara. Selamat dah misi ji usun tanah menlim kalau bakai-bakai ku kalau hinak kalau hati hitu alang jadi misi jakani. Hati selamat dah misi men itam lim ya. Lalu hati selamat dah inai lalu men itam lebih itam inai ni. Iha ka jadi inai ha jadi tukang masak. Iha lo ka jadi misi alang teh hahamin. Kira lalu selamat dah misi men inai inai tam ya. Okey, pantam pecah dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sang kerita mati tak inang. Kenan ka ano program tam dah ni ngejelos segmen tam. Yati segmen peci dahin keluar tam lebih ani. Okey, lho hati man pukun dua. Akasih, man pukun telok junang ai tam sang peci. Hati kelengi surat dengar ya. Lahu man pukun telok 45 itam sepeci. Sang kelengi kenan ka lung alang jadi tak dau ani. Lahu hati man pukun pai tam sempeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukun 40 minit itam sempeji alam segmen age. Lahu hati man pukun 4 cunang itam sekelehi surat dengah lebih alam pahmau man redukayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 hati itam peji alam surat dengah alam naiman hawang dale ya. Lahu man pukul 5 itam sempeji hati kelehi dengah alam naim alam pahmau man Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menitam bakai-bakai kui alang kelingi Radio Kayanani pakai FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Sayap Puan Kusung. Lalu menitam alang kelingi ngejaloh My TV Tusu Ji Kusung itam sempeci dahin dalam bakai tam alam teledio Kenya ya. Bi menitam alang kelingi Radio Tamani pakai FM Ji Kusung Ji Puan Tusu dahin FMG 06.G. Lahu menitam malang kelenghi ngejeloh radio online. Lahu itam malang peci nekli adahik ngejeloh lifetime hub page radio kayan. Itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati man pukul 5 junang hati tam peci alam segmen dengah kelia. Okey, nonton hano program tam atau man pukul telok lebih ni. Atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, selebih dahin sayung larah menitam lim.
2: Hai, nun dengah. Ngelarah Jaki, man aku Widya.
3: Nun hadui ka, aku Viviana.
4: Ini semua of saya kenal.
3: Amin pa'an peci dan nedekan.

Nanaman adi tanpa ji hati kelengi lagu walang kendang endang estorina hati lagu hujan datang lagi kira ni hana tada kami alang teh hamiri jaka ni hati teh na tatangaban alang mato na ngelamat teh tatangaban alang usan teh kena tatangaban alang lasu yang untuk lo bake-bake ku alang kelengi radio kayaan jaka ni mengkelo hada kelo kunci kiulun gada kelo hata tatangaban kelo pejidahik ngejeloh page tamha radio kayaan lho kelo dang kunci na ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, men kelo maring ni peji dahik bahi teh men hang kelo ni empan jam kenungkah lubun WhatsApp konti. Okey, ini kusang kunci na men itam lim. Okey, lubun WhatsApp konti hana kusung ji-ji telo, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, ku basang lua. Kusung ji-ji telo, ji saya kusung, ji-ji patusu ya. Lahu teh ini ji bakih tam alang ni nyemau ngejeloh page tam ha radio kayan. Nyati bakih tam Nick CK para sayu lebih DJ. Kena ini aku isang katok tabi menjulan usat alang teh ha uma bawang barem ya. Okey, nana dah ho alang ni men bakih tam Nick CK. Lahu mengkela bakih-bakih kui alang sang maten ataupun sang katok dengar liveng kayan. Sang akai lagu kah dang lim kah kalau mata nak ngejeloh live tamha pes radio kayan lho kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Okey, kerana hati tepat pukul telok puji minit tina aku sengkeri tam hati pejoh dalam segmen tam lebih ni segmen surat dengar ya. Okey, hati dengah alang unalah sang kunci menitam. Hati ji dengah alang nai mensamarahan. Okey, te ji laki alang umun teluk puluh, kasi 20 duman ya. Matai men mutau alang anak pakai ni di. Te netung ji kelita alang bangsa sedan ha alang kota Samarahan Stutong Bypass malam di. Okey, pembangku ketua polis daerah kota Samarahan DSP Barry William Bara pertungan ini jadi alam pukul pitan 30 minit malam. Okey, alam mata ini hendak menglan arana Agnitius Liu alam anau nani hati men kucing tai pala Samarahan empayan hak pesaya ayah ni tai sang mesak setiap siji kelita alam hak dulung na. Bi hak panunan laki ini di nusi hawa tai nasi dahin iha pelalau tai netung kelita alam ne pahura ya. Ihani anha menglan matai hangavan anan menha uma perah Sarawak. Akasi aku bisa ngeluai hati ya anha menglan matai hangavan anan men pasukan pubat tavid ga ayah ha pedah kahungna. Okey, matai patai nan indi anha geri tepala uma perah umum Sarawak jadang pejoh bedah siasat dahin kesani anha siasat ha ida section 40G bakah ji akta pengangkutan jalan lupitan saya perlu tusur. Okey, nana hati dengar halang unaloh alang naiman kucing ya. Okey, hati dengar halang kedua sekusi menitam ji dengar halang naiman bintango te nem saman trafik en udah usang men uhadui pelesak te tusu perlu saya kelita alam operasi bersepadu pencegahan jenayah alang en ibu pejabat polis daerah IPD Meradong na te dau satu. Okey, operasi ini matoh men pukun saya jihma ateng pukun 5 lebih melawin 26 pengawai dahin anggota polis hakuni kuring ngaban strategik daerah anan ya. Okey, roadblock anan en ano tukung hak ngaban alang en ha nelana ngaban kahum na hadui jiak. Okey, menhangawan endana ihana alan kelupuk, alan KJD, alan bakong, alan kilang, ngawan taman perumahan dahin, ngawan lalau alang unaloh mutam tai bintangong. Okey, jalan operasi ini, saya 5 alang gak pelesak, 55 hati laki, 30 hati hadah doyan. Jalan operasi ini endah anau, mesti kata hadui takap, pihak pahadui hilik endah anau. Yang nangan operasi nyekang sang pejok enhana menci jakak tepala ji jakak jam menglan meradong jadi ji daleh alang dana dahin terkawal. Okey, kunan bangun lahu enhanangan ya jadi nyadu peji alam makluk-maklumat mendalok pihak polis tegu te inang nunun hadus selangguk hak ngavan dalok.
Okey, nenang dengar halang kedua hati dengar alang nai membintango. Dengar halang ketelok alang bayar lasa kusi menitam hati ji dengar alang neman meradong ya. Teh telok laki anda hakiok tawin alam hadui salah pakai dadah anda takep alam optapis kas habin tango malam di. Ketua polis daerah Meradong DSP Taslim Mering Barat hadui takep anak anda na alam pukun pitan junang malam melawin suspek alam umun 50 duman, 30 duman dahin 20 pitan duman. Kehadir pelasa atak sengitian anda na menglan lim dalam ini hana positif dada. Okey, suspek alang unaloh menglan hipun rekod melawin salah pakai dada tek dual an hati emte okey nusi tek hipun nunun rekod darah atau apa salah pakai dada ya. Okey, kesan yang dasar sat haida section 25 bakah G akta A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Teguh anda kira salah dalam sangka hukum ateng 5,000 ligit yang apa gaji nusiha hui mendua duman. Kuyang bangun alang hipun nunun maklumat melawin hadui ala dadah dan pahabong dahin dalam balai polis bintango halubun kusung saya 4 nempitan telok 222. Okey, aku bahasa ngeluak kusung saya 4 nempitan telok 222 ya. Okey, nantuan hati surat dengar halang akunsi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pilihan tak jima.

0: Lain-lain, tak ada kering. Jam ke tipung masuk rumah perah, ya?
1: Ni, J.I.K. Perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir, eh.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik lipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun ada rakam ayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni. Ku kelok ngapang cili jina min kelok ya. Alah 10 minit alam jimigu. Lesak cili jina min kelok. Bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah benggi. Dahu halaman ni naiman kalau Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusiang.

0: Dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Tips pakai basikan dahina tenang. Lubun cik, pakai uvung lawat batung tam dahin tenang. Lu bendua, hituk im, pakai basung alang terang dahin melai endahak minang. Lu bentelok, ngiyoh peraturan undang-undang alan alun. Lu bentpat, menghadau mauk isyarat usu awi kelok ngenap tenyayang nurepah mutam hangat alan.
1: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM

Okey, Nona Naman Adi, Tan Peci, Hati Kelengit, lagu Alang Kenan, Alex Lihan, Usu Jan Ateng ya. Okey, kerani hati tepat pukul telur 57 minit, ampai aku senggeri hitam, hati pejok alam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkunsi dua info menitam hati tetuk, program tusuk nyekang perah rebis dahin oklisin aso. Okey, ini ulang unaloh hati rasang naha Dewan Hokkien Ok Excursion hati hak alan pisang embun Bintulu ya. Okey, ini senana hati 36 do bulan 5 duman 2026 ni. Ya tiga te ujung minggu tiga te do. Ya kata do nom. Okey, lho hati mata man pukun pitan jima ateng pukun dua lebih. Okey, dah hop pituk mitam lim jaka tam kri aso tam telah tusuk nyekang prah rebis ani. Yati kalau mesti mengelan aso kalau ni hati umun na telok bulan teh hujung nusi aso kalau ni mali. Nusi aso kalau ni ok atam momen anak aso dahu. Jaka kalau geri aso kalau ni telah tusuk nyekang prah rebis. Yati kalau mesti ituk geri tiki kalau lahu tegu aso ni di. U pernah ala tusuk nyekang prarabis empena ni mengkeluh hadau kalau gesti geri kad klinik atau kad vaksin dalam peji dahin kelo ya. Lalu men u aso ni ala tusuk nyekang prarabis kalau mesti nguleng sayu aso kelo ni jangan mengnyuhu aso kelo ni teliung hindalo alang aso alang habe. Tapi nanti teka jaka tuken na men ubat ani te panau alam batung dalo ya. Batung dalo aso ni di. Lalu dah pitu keti mengkelo meduh aso kelo menu dalam alat tusuk nyekang perah rebis ani. Okey, nala alang unaloh hati alang dah nate ha Bintulu ya. Alang kedua hati dasang nana ha Roban Perpustakaan Majlis Daerah Saratok Cawangan Roban ya ani hanaji tusuk nyekang prah rebis dahin ok microchip dahin lisin aso. Okey, ni senhana hati matoh men pukun pitan cima ateng pukun telur lebih hati gate puluh enam dua bulan lima duman 2026. Lalu tiah men adik kurik di hati kalau mesti mengelan aso kalau ni hati telur bulan teh ha hujung dahin lim tusuk nyekang prah rebis ani hati ji hadui atapa ji tuk alang wajib alang perlu lantam na ya. Okey, kerani hati aku senggeri hitam. Pajoh alam segmen tam segmen ngarah jaki. Menunin aku palu geri hitam.

0: Kelenghi lagu alang kena unita nining hati tai pekale.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Bulan baru, egonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan tujuh, kita yang guna jet operation, hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes. Menteri Lok ada siapa? Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes. We want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, drama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nuna nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi. Melarah Jaki, Pijirahin, Radio Kayan.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, nana men ada tang paha panjang kita di lagu ya. Okey, pentas pejuang halam segmen tam lebih ni. Ini aku sembara so kenap menlim kalau bake-bake kui alang ne peji dahik dahin alang ne mecu makuku su halam ngejelo segmen tam hapes radio kayan ya. Okey, nala aku sembara so kenap menik ni sike. Saya kena mendobli ke bajang, saya kena menulujon, saya kena menau miwan, saya kena menpaya anyi, saya kena men Richard Lingan, saya kena menpidowan yang lang ni peji dahik dahin, yang lang ni meju dan mengukusu halam. Okey, ini hati te baketa malang ni nyemo bara saya lebih dijerin ni hati baketa pidowan. Ya berapa saya lebih dijerin pahabung laan lebih ani meran lasu alah matan doha kucing DJ tabapa lahu jinun bahui hini pakai bahui kipas tuaka dan sukup ya nunangka kalau migu lang areh dibi kereni hati men ade aku tai nula jaki hawang pen aku ni masuk dalam lubang ni. Kira teka tatangga wana lang lidem. Lahu teka kawan kulang barate usan jaki hapasan miri ya. Bah kira nyingam na ok daw kalau lang teha miri jaka ni. Okey hati lahu ampain tapa johalam segmen tam hati segmen age. Aku sembara sekenap men kalau lang ni peci dahik. Okey lahu ini aku sengkeri tam pejoh alam segmen age tam hati tam sang peci dahin misi tam judi ding alam tetuk dahona hati perah belaung mayo daha pakai mesin dialisis ya apa mayo daha pakai ata.
1: Peci kelahi segmen age ha Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim, aku ibarat saya kenap man RTM Miri. Awin huuh maok hawa man kami upis. Age naijah ngon laan, duan tek joh tajuk marong perah belaong rahin dialisis. Mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai ata. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu alam jabatan nefrologi, ya hati alam unit hemodialisis, ha umah perah ayak lopeng. Daho agih langsung akbarada nih ihatih maruntuk dua gaya rawatan dialisis men kelunan alang utasa agih belaong hagana. Tajukna aku ngenap sang bara jangolaan ihatih perah belaong dahin dialisis mayodaha pakai mesin dialisis atau mayodaha pakai ata. Ata alang maksudku tini ihatih ata ubat ataupun PD fluid. Alam bahasa medical na peritoneal dialisis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ngenap pehituk hitam laan te 12 ada bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina ji dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong. Tema hari buah pinggang sedunia dumanani ihati kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Pejoh man hari buah pinggang sedunia ani hitam sengkeleng he marong tok dialisis ihati mayau pakai mesin ataupun mayo pakai atau ubat atau CAPD. Itam pah jam putung duman kahum langkah keluna nalang tasa ageh belaong. Tawit anang una lo nasa ageh belaong ihati ngat anmi dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngat anmi dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaong. Alam statistik ha Malaysia alam nam laong kelunan tekji laong sang anduk tun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tini maksudna jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. T Tek Duman 2025 alam statistik an pelita tab nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayo daha pakai mesin ataupun mayo pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek 7,500 kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelita baralahu tek duman 2040 sang tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang sang na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihana jirawatan men kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihana ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang utasa usikna deng ngamang atau mayau daha ihatih membat asap awi uria dahin ata alang hui alang batong tam. Ageh belaong alang sayu, haduina ihatna ihat dengera mebat kat alang jiak alam daha tam awi uria ataupun toksin. Belaong lahu dang membat ata alang hui alam batong tam. Bi jaka ageh belaong utasa uria dahin toksin ane sang melak ataupun kalen alam batong tam. Abin belaong alang utasa usina ihak dangera asap alam daha dahin mebat ata alang hui alam batong. Yuria alang kahom alam daha sang na pesakit aneh kurang age. Awi am sayuh noh kumana lema batong na dahin nyemit nang ananah tada alang mangalai antaminang. Kudak betong dahin tusah ngah-ngan tada atak kahu malam batung. Jadi, tegu jaka anih nah duktun bara perlu nadalisis atau kurintam mayau daha. Awik kes alang emergency alang perlu dalisis, duktun sang nusuk metai jitiup atau keteter, tek hapi atau keran ngawan musang daha tegu na rawatan dalisis. Dalisis atau mayau daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan, awik pesakit alang tek peluang na kini transplant atau pemindahan buah pinggang, dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batung na. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang enap derma maok belaong manpanak alang otasa ageh belaong na. Kidney transplant nih ji topik alang dakaya lan lahu. Awik tek hawah halong sengnai baya dangkah telok pejoh marung tajuk kidney transplant ini. Aku sang perjoh daho marung dialisis. Nunkah dialisis? Men pesakit alang maring gak perah belaong, memang perlu dialisis. Duktun sang maok pilihan mayo daha pakai mesin dialisis ataupun mayo daha pakai atak ihati CAPD. Aninah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy men kelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayo daha. Okay, hemo aneh maksudna daha. Dialisis aneh maksudna ji proses mayo daha pakai mesin. Proses mayo daha aneh terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Awin anan hitam danginang daha alang ne musang tepala mesin jaka rawatan dialisis aneh an kamekna ha hospital. Pesakit perlu tena dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihak tih telok sesi alam jimigu. Di sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Duktun sangbara perlu sedia na tapak laho. Ihak tih tapak dialisis alang te usu. Tapak ini alam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak aneh nah misi sang metai luh AVF, man luh aneh nah daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek hak mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batung. Api nanan nah ihak ji proses alang berulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadui hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sengkelenghi marung gaya mayo daha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayo daha loh kahanih bi pakai atak. Atak alang an pakai haknah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses anih terjadi alam batung pesakit hak lapisan peritoneum alang tek butitam. Lapisan peritoneum anih berfungsi awi filter alang semula jadi alang dengera mebat asap awi urea mendahatam. CAPD usi perlu pakai mesin dialisis ataupun artificial kidney. Pia hemodialisis alang akbara man ade. Doktun sang masuk YouTube aran nak tengkof kateter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung daw pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ane ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum man tengkof kateter anan de. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum man tengkof kateter anan. Atau ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anihna proses mayodaha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan, atau anan perlu an usang. Men ruang peritoneum alang tek habutit tamanan, pakai tengkof ketita anan deh. Atau ubat alang entam usang anihna alang geri asap awyuria dahin toksin pebat men batung tam. Proses ini pesakit sengna putung 4 ke 6 jam nyoh katuk doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD ini hak nah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadu alam unit CAPD adang seng katuk atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD ini. Training man pesakit CPD ini perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih darah alaan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajan marung CPD ini mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajan marung gaya na CPD ini misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atang pesakit dahin panak dah haman lan. Misi alam CPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dah haman lan nana. Menuh pesakit dahin panak uhaman jadi nusik nah tusah teulang alik pala hospitalan piah alang hemodialisis men ade. Pesakit lebih selesa na rawatan CPD ini alam amin nak sendiri. Itampah jam kerai ni hospital pan penuh nurepah alam unit dialisis lahu kahum lan pesakit perah belaong alang masuk umah perah dahin perlu mayodaha. Awin anan ji tabit kerene pelitah na ji polisi marung CPD atau mayo pakai data ani ji gaya rawatan alang unak loh men uh cara mayo daha pakai mesin men ade. Tabit alang habeh pelitah na CPD jadi pilihan alang unak loh kerene men kelunan alang tasa belaong awi perlu matoh dialisis ihak te jadang orang peset ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tabitna CPD dengna lemamin sendiri, pesakit alang maring, tasak belaong dan hipun ngawan, alang sukup jadi duktun dan matoh rawatan dialisis haumapra. Kos rawatan CPD ini lebih murah atau lebih jimat menuh mayodaha pakai mesin dialisis. Awin usik nah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayodaha hospital lahu. Jadi anih pah sang jimat kos belajar belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. CPD anih dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan man pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunam palahu pesakit dang lohkah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneuman ade alam tilong alang maang. CPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialisis unit alang jilang tek ngawana. Dahin alang amtek transport ngawana ulang alik nai haumaprah. CAPD dang tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnuno tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na CAPD dang mayau dahak lebih maang. Proses mayau dahak lebih lemak awin cara aneh am pakai mesin. Proses CAPD atau mayau dahak pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung daw secara semula jadi. Jadi awin ananah dahak pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian anda hana lahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun CAPD ini lebih sayu ageh menuh dah alang mayau pakai mesin. Walaupun aku ibarat nunan, tak loh kesarat alang pesakit ngam maya udah pakai ataan ni. Doktor dahin misi si EPD adang sang na asesmen una ataupun pelesa una sama ada pesakit ngam gaya maya pakai ata ataupun nusi. Kahom ka sarat na bielang sa akbara una loh ya teh man beh batong pesakit panak dahin gaya alam amin. Pesakit mesti setuju atau ngendap belajar marong tuk si EPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self-care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong na nuraipah bilik ngapan na nas EPD analahuh mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahuh mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngapan melo ata alang maang dahin ngapan mayau usu alang tenang. Ani perlu awin te risiko jangkitan kuman tanak nah kebersihan am jaga dahin sayu. Alamanan perlu te panak alang tulung pesakit awin mina jiakkah ageh batung nak pedung jadi te nah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan si EPD ani alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin te nah ulat hapa te ruang peritoneum na alang te butit na. Tanak na syarat alang akbara man adih am te maksud na pesakit aneh nusi ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayo ata. Jadi doktun dahin misi sang bara man pesakit perlu dialisis pakai cara mayo daha ihak te hemodialisis ataupun pakai mesin. Man adih aku ubara maruntuk mayo daha ataupun hemodialisis ihak te mayo daha dengan bantuan mesin. Mayo daha pakai mesin dialisis ane ngawana ihak na ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihak te pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayo daha atau hemodialisis suma te alam pasen. Usi hak piah mayo atak deh pesakit dang na alam amin na sendiri. Mayo daha pakai mesin dialisis ane, misi atau dresa tuakah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usi hak piah dahin mayo atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CPD atang haman. Nurepah marung jaga rawatan mayo daha lahu. Pesakit sengnai hauma perah ataupun ha ngawan dialisis ti ngioh masa alang misi ataupun doktun upat mai ihak ti telok hangun alam jimigu ataupun selang dau ji hangun mayau daha pakai mesin perlu 4 jam awi mayau daha pakai mesin asap adang salat kah pebat man batong bi man oh anan pesakit mesti jaga dahin sayulan lan ata alang anak dui dahin kuman nak laho mayau daha ani sumak telok hangun alam jimigu. Usia piah maya pakai atak deh. Awi maya pakai atak deh. Proses nak berlaku putung dau, putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marung hadui belaong te itam. Adang dah kayak lankah hadui belaong man ageh batung tam. Hadui belaong alang dah kayak nyatih tulung mueh asap awyuria man alam dah dahin mueh atak alang hui man batung. Awi ageh belaong tam utasa. Lima ni sang kalen alam daha tam. Tawit anana itam kelunan sak taijiak age. Mayau daha pakai mesin atau mayau daha pakai atak. Anih nah dua cara alang unak lo menkelunan alang uhduktun bara ageh belaong utasa. Dua cara anih tekah sayu dahin kurang nak. Duktun dahin misi dialisis sang cadang cara alang sesuai atau ngam man uh tengaran dahin pesakit dahin panak. Alam iha nunan, tanak na pesakit dahin panak, bara am ngenap pakai cara dialisis, mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atak. Pilihan pesakit panak loh kah alang ansang duktun ngiyo. Abi nanana daho age, aneh mau katuk man itam, jatam, jam uk marung perah belaong dahin dialisis. Daho nangan alang bayak loh iha tih jaga age belaong. Jaga nah age belaong tam, abin ageh belaong alang utasa perlu dialisis ja pesakit dang ala ageh batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mihia juk dau perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Dui ata alang sukup putung dau kuman ubat alang duktun man uma perah ok dahin pubat hauma perah awi te perah teh. Pelesak daha putung duman ja jam ageh alam batong. Besak daho alam papatah kuma mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program ageh man itam lebih aneh, nginah dang pesuklaan tek jo dengah ageh alang hak beh. Bara sayu kenap.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh an pangmau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Anihin Radio Kayan.

Okey, nanah menadi hitam peji hati dalam segmen Agih Hitam Peji Dahin. Misi judi ding hati hati tuk dahot nau. Doni perah belaung mayau dah pakai mesin delisis dahin mayau dah pakai atas ya.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sampeji, hati pejuh kelengi dengan lebih alang en hunyang ngerong salin dahi enak basah.

0: Sulihina Radio Kaya.
1: Okey, Nuna Nahman Adi tanpa ji alam dengah lebih dalam pah momen Radio Kayan Miri FM ya. Tidak tanda peji alam segmen ini te jaga alam pihak lantai dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.46 minit, aku sengkeri tam hati pejuang alam segmen tam lebih ini, hati segmen dengah alam naik menhawang dalai.

Okey, dengar alang unala sakusi menitam hati ji dengar alang Neiman Win Hok ya. Hati tepat la ung alang mate men uh te ji bilun ne legak hangavan so sulay ni Namibia. Ha. Hati ngin ho bara alang Neiman sarikat bilun ne bara hati batung bilunan ni di alang an halaput pade te dau migu u an ha pesuk jima dau satu hangavan sosulei hati ngavan hadui piwe ha guru Nabib Nabibia alang mate ani hana ji laung alang gambilun dahin telo laung alang tugung bilun anan launu sikat te dah alang murip ya do barani alang Neiman ketua pengawal eksekutif Desert Air Willis Dewet. Okey, kerani alam dahana hadui sesatan nanun ka David bilun ani dang nei lega. Okey, nana dengah alang una lo hati dengah alang Neiman Win Hore. Okey, dengah alang kedua sekusi menitam hati ji dengah alang Neiman Jakarta ya. Hati Menteri Agek Indonesia te dau satu ung menglan te ji la ung menha hawang daleh alang meloha dalehanan hipun kontak rapat dah hindaha alangga pegai kuto hata virus Jakarta piwai ha kapan MV Hodius andaha menlan negatif. Hati pemangku ketua pengarah kawalan penyakit Kementerian Anan Adi Saguni bara pihak berkuasa tek terlima dahok bara alang Neiman Pusat Fokus Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR alam pukun pitan 50 kasih ku pasang hati ku pitan 55 minit malam jam dah hiti ya hati tek do tusu do bulan 5 marung jilak ke menhawang dale umun nani hati 60 duman yang meloha Jakarta Pusat dahin hipun kontak rapat dahin ji menhang dah alang gak pegai perah anan. Okey, laki ini hana kontak rapat alang kedua ji doh alang umun 60 pitan duman alang umatai dahin kira peji tugung bilun alang piah mensen halina taipala Jonas Neighbor. Okey, nantona hati dengah alang ne menhawang dalih alang kusi menitam lim hitam dang peji alam segmen ini te caka alang pialan te dau jima. Okey, pada kusengkusi hitam hati geritam ngelarah jaki kelenghi lagu alang kenan budak kacamata hati lagu bintang. Okey, dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na hitam sang peji hati kelenghi dengah alang pahamau men radio kayan men angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu menitam alang kelenghi radio tamani pakai lupak di pitan puluh sayap pen kusung dahin pitan puluh lima puen tusu lahu menitam alang kelenghi ngejeloh My TV tusu je kusung itam sang peci dahin dalam bakit tam alang Neiman Teledio Kenya di menita malang kelihi radio kayan tamani pakai ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puen tusu lahu alang kelihi ngejeloh radio online RTM klik lahu menita malang peci dahik ngejeloh page radio kayan itam sang pejoh atang pukul 6 lebih.

0: Angela Rahjaki, Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sudah memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hina Yeoh. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Mat Wujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi yang hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau dari masa ke semasa. dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Albayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling, Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek, Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Okey, dulu nama nadi tanpa ci hati kelengi dengah alang neman pak un dengah angka sapuri Kuala Lumpur ya. Hati tam dan peci alam segmen ini terjaga alam pihal antai daun cima. Okey, kerana hati tepat pukul 57 minit aku senggeri tam hati tak inang kelun kakiok lun gaya daun mina alam sengjadi alam dalai tam khas Sarawak. Darah telah daun matah mendani cima dahin duji. Okey, dani hati gak tek 22 daun bulan 5 duman 2026 yang tipedah lebih dahkio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan yang alam kucing serian samarahan Sri Aman betong serikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam hati dahkio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam serian samarahan Sri Aman betong serikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang lah udah kyo taga alam kucing ya. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam dalai tam khas Sarawak. Dani hati gate 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gate 10 telok do bulan 5 duman 2026. Hati gate do telok pedah jimat hakia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan hati alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, pedah lebih hakia bahui belarek minaseng jadi alam kuri-kuri navan hati alam kucing serian samarahan. Serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam hakio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan nyati alam kapit bin tulu miri dahin halimbang. Okey, lhoda kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu dahin hamuka. Okey, kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alang sang jadi alam daletam jima hati gate 10 telok do bulan 5 duman 2026. Duji hati gate 14 do bulan 5 duman 2026. Hati gate 24 pada jima daki usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu jakalavi dahkio bahui belarek minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam seng jadi alam dalai tamha Sarawak. Darat ledau matuh mendani jima dahin duji ya. Liminfo ni aku ialah menjeloh laman web rasmi www.met.gov.my hati Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh. Ah.
2: Batin lah, aku ipa uji nusin ni.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
2: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu apa dah. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dah melek apa?
2: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah tu. Bayar yuran tu. Si nak awan tak melek basong kajo tu.
1: Ai, marong kah kurib nan?
2: Jah, saya ugi kah ujam nan kah? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hati sekolah, bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Saya pesuk menit amlim, alang kelenghi Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina luhong ding, nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelo berhubung ngadahin sibu kelo. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelo untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah ni lahu mau tahnia mau sayu kenap man kelo anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pah kelo santai. Kelo na asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kelo. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kelo perlu jarun kelo sekolah na. Nginah kelo berjaya dalam sekolah kelo dahin na hinan taman kelo melu tek kejayaan kelo na. Tainah belajar na nginah kelo Nayudin jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelo hadau, mang kelo tebau. Anan tua dahuk, sayu kelo.
4: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan kelenghi dahu halam halang paan hitup hitam di.
5: Serap tuk buadian. Legagang tengkung ujung patah. Oh, ling anak-anak kaya. Asa nyerah tangan nas kulah.

Macam pedih hati kelengi lagu. Alang kenan Rosiana urai ya hati lagu tangan marung sekolah. Ya dah upaya terpintar lim wina makhluk harik-harik. Alang sekolah jaka ni makhluk hadau nak pepah lim kira kerja sekolah kladi ya hadu sekolah kloti ya makhluk sanggiri-giri na tang-tang jima. Bahi tak kalau mas kan apa semua kalau gasih ku bungat. Okey, anak anda hop itu kalau neman aku ya, nabi aku mula di hitok laku jaga ku mawan mula di ya tak ke Jakarta hadona hadui sekolah tati ya jangan si gu hukum itu nusi halang-alang lalu biti ha ujung kerusi ayah. Hayo lang biti mangga nyaman ga nalang kira nalang tapasilan kenap sang pejoh di daw taha ujung kira ha umah sekolah daw lapasi ya. Oke kira ini hati tepat pukul 5 junang ku sengkri tam hati pejoh dalam segmen tam hati segmen dengah kelia.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Kuri umun kui lah hundat teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan kui ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dia lang matu masin masuk kan ni.
2: Kuri tau. Oh, anan.
0: Rin. Sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kan ni. Aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak misef, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, adalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin katih. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat teskin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.
3: Kami di RTM mengucapkan selamat Hari Jururawat.

bulan hari jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat hari jururawat.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo lih.
1: Aran kui di Bora Pe Robin, asan kui man uma aru longtran kiri baram. Hadi kui kreni aku na bisnes juan kue tradisional awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintal lah kuri Melayu ti. Dahin kue selipa awi dahin Melayu ti kumak kue lidah buaya ti. Aringna aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke. Nanti aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngapan ika berjuan kueh ni lah ho, sama ada ika juan nak menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tu kita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform ni lah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng kira-kira dia direct PM kira hubungi customer.
2: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
1: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam lah. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tu promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan ku lah, rakan-rakan ku. Tak kamen Semenanjung, tak kamen Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng pu je kuih anan ati alam telur ke 4 jam je jenis ni. Aku jual alam paket kecil lah. Awi contoh aku jual alam paket 100 gram lah je paket arti aku jual alam legah 2 ringgit. Dahin aku jual alam balang itu telur atau 50 gram tiket. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG 555 tusu tusu 2 tusu 6. Dahin 0GPitan saya 4 saya 5 265. Dan lo kalau aku petik Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka sio di area Miri tau ka, tapi men hawa Miri dang loka aku mata nak men bus ka
2: pakai pos laju hukum
1: pos laju ka. Men dalam alang mari ngalam adui dagangan ni mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah, pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke, kira untuk mengurangkan kos ni ke. Dahin unalah hu guna pembukusan alang menarik ke, contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer ni ke. Dahin alang ke telok lah hu guna nah awi contoh media sosial tam ni ke. Awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna i-dagang ke. Awi kerin tam ti ke Shopee, awi Grab Food kerin ti ke. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na no kelas ke, bengkel ke, nak kueh ke, nun ke. Awi itam sangna kandida kira improve itap kita punya skill quality quantity jualan tak ke no mahinali tak belajar lah. Awi aku mato minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih ni tike menhinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nak and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara oh ni aku nginang ah nunan ke
2: amak lah nak order kuih halang an harintam devorana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji ji 5 tusu tusu 2 tusu 6 dahin kusung ji pitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kuih mama ya hati nana kalau dan nginang kuih halang najuan kan apa video marung aku kuih man kalau dan tadi usu nah di dagang man kalau haeh nepeji dan kalau hari dokayan miri FM dan dah tua petulah hadui kalau ti man kalau dan bangu avin aninah lasan kira ngabani tam petulah hadui lang tamna.
3: Payang meka o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM pagi tenglo
4: okin ranah menadi tam peji dahin bakeh tam divora alam segmen Biz on Air tina tam ngaran tek tu kuih tradisional ya. Okey, kerana ini hati melok kira 10 minit anam pantam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, hati aku dijerin baris bara saya kena menitam alang tangan. Naik peji, naik kelengi radio kayan temani jadi bakeh kli atam dan ngapan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey, jadi tang ini tuan segmen peji dahin kelok tam daw ni. Men unin ay tang sang peji dahin dalam bakeh tam alang nain mendahun bidayuh men kucing sang pejoh ya. Awiha kenap Tuhan, pasu kita melantai jaka alang sang daya ni. Okey, lagu alang mekap lasan tam daun ni, hati ji lagu alang kenan lungan wan, hati lagu liveng kenap kui men itam lim. Pasu kelaan, bye-bye.

buah baduk pesun-pesun hima musut sepa mangpahadau tei lima haruk dui kupi ramli aring naikah aku ngapaya kelenghinah radio kayan putung-putung dau manpukun peludua ngedau atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man pusing.

pukul 6 ngomi. Sebungasah demutik pun penabar. RUU Lembaga Podi di Boras Sarawak 2026 kakat industri podi negeri. Tenaga gas asli riak mupuk-mupuk gati arang batu. Sarawak naik RUU bau berkait dua struktur dua bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Selamat ngumi, bisa madoku macam naun dan abar suak YFM bidaya demutik tengah nabar. Bitaning minwa dan raut turup antarabangsa miri ke semungpat dapat nogap miri jagin destinasi kerajaan naumi de Granan Su.

kan mindo bitakah antarabangsa. Gapit Menteri Kerja Nomi, Industri Kreatif do Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, nang program minuh bukan sijak kakat miri dan takah global, pak peruas gah terinjamit antarabangsa dunaga pemasang komuniti. Bita dan inuh pun naigah duman peraku kawasan laut miri dekaya da sumba merin da merit kawasan beting Lukonia. Ia sobut dan iti tarah tajah bitaning minu ainu da jeti Marina Bay Miri. Pengusapah berbahasa da ahli majlis penderia Miri, Kaunselor Kelvin Chia. Rimuh peluk moih orangnya so rimuh buah negara sua dan bitaning inu. Pemokat Lembaga Podi do Boras, pikiran komitmen Perintah Sarawak nudu rimuh pun pikara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Cubin nang itih demurut pemasang sektor kerja pemuruh nama pengeluar Boras duh turung nyaa denai kerja pemuruh tempatan. Itih pun biniat gah pakainya nama pengeluar barang manduh notap ekonomi Sarawak da kitubu masang. Ruasan inu lembaga inu pun riak jagin agensi penyelaras pusat da bertanggungjawab naik perancangan ngawa selia masang do ngatur suap perkara berkait duh podi duh boras de negriti. Ia sabut de niti tarah sesi bahas pramu undang-undang lembaga podi duh boras de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Adun Wilson Nyabong Ijang nang itih irah rakah strategik nganya ngelindung penyedia barang man Sarawak penagap ekonomi duh pemasang luar pasar yang boras bukan sijak komoditi pa'eh isu pengeramat duh penagap sen rakyat Sarawak. Wilson Nyabong pun nyamut paguh pemokat lembaga podi duh boras Sarawak dari ngawar atur duh pemasang industri boras duh podi duh boras de negeri ti. Lembaga pada bahasa bau, pemokat lembaga podi do boras Sarawak sukup bitotek strategik do biguna dan pemasang industri podi do boras negeri. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi nang itih dapat setia rangka kerja derbi setiatur do numpu dan kerja ngurus do masang industri podi do boras negeri. Atu dan pengubah pramu undang-undang RUU Lembaga Podi do Boras Sarawak demagah kawasan pemasang podi cukup piguna nganyak puan kawasan pemuluh podi jaga do masang dengan robis teatur. Ia dapat nagap ada sektor barang man negeri do setia cukup barang man dang sunisono. Ia tenyukung RUU no sobut deniti dan udung Dewan Undangan Negeri anuiti. Adun Lingga, Dayang Noraza Awang Sohor nang pramu undang-undang Lembaga Podi Duh Boras Sarawak 2026 pikiran pengarap sen masa depan derbis paguh sen komuniti deruar pasar. Pramu undang-undang inu dapat naik ayu duman ekonomi Sarawak dan masa-masa derik-derik. Nunak pinorang dan plan rasmi Proyek da Lembaga Pemasang Kerja Pemuruh Bersepadu IADA Batang Lupar kawasan pemuruh podi dari Obuh Masang kira-kira 5,200 hektar nawab kawasan Lingga Banting Seduku Bijat Stumbin Gran Duh Entulang. Itih pikiran Batang Lupar dapat jagin kedaksen hub pengeluar barang man da Ayuh dan Sarawak. Ruban inu yara perintah negeri dapat suan eduman nyeraras pemono projek infrastruktur amateh nai sistem parit duh pengatur PIN. Pemokat Lembaga Podi Duh Boras Sarawak ni raka ayuh dan pemasang industri podi Duh Boras de Sarawak. Adun Telian Royston Valentine bisaya nang pemokat lembaga inu riak nyusun pemasang industri dengan robis teatur dongasi ruas ngin kuasa nuduk Sarawak naik dasar nunak gaya duh pinura de negriti.
Rakah pemasang kerja pemuruh dan nunak gaya tanah duh logistik Sarawak suku biguna nganyak nota perintah negeri duh persekutuan dapat kerjasama nganyak masang ada industri no. Ia cadang ke perintah Sarawak dak kakat institusi dekeda Institut Kerja Pikarik Podi Sarawak pakai nenai kerja pikarik duh peruah basa binia podi tempatan de dapat tan gaya ono ekstrim do nuna gaya tanah de Sarawak meredgah dan kuasan tanah manas. Adun Pending Violet Yong cadang lembaga podi de Boras Sarawak dan nota peniat de tateng takah sara diri boras negeri sekurang-kurang 20%. Ruazan ino plan hala tuju duh indikator prestasi utama mesti ia benai nganyak nota pimono dasar ino ngasi ia sabut eniti dan sesi bahas udung Dewan Undangan Negeri ono iti. Ketubu dua bal. Pramu Undang-Undang Podi Duh Boras Sarawak 2022 riak nama paguh kerja pikarik pemakai teknologi duh pakai bintiak berkualiti nganyak nama pengeruar podi di Sarawak. Adun Beting Maro Ghazali Gapo nang piniat inu susah nyerik sen sekira daik biniat de paguh daik gaya pemuruh de botol duh daik pemakai teknologi. Ia sabun ini tik terbahas pramu undang-undang inu de udung Dewan Undangan Negeri anuiti. Pemasang onu kedua, udung sebunga sepenggal ke rimuh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semungpri. Perintah Sarawak jurah mit rakah strategik bituna dua pemakat lembaga pelabuhan Sarawak. Gapit Menteri Infrastruktur dua pemasang pelabuhan Datuk Majang Renggi nang itih meret rakah ngawal wap-wap di Sarawak pengkoperatan lembaga-lembaga pelabuhan dua plan pemasang pelabuhan bersepadu. Datuk Majang sebut niti ngana nyaut adun murum kena di cukpai ugon de Dewan Undangan Negeri Sarawak anu iti. Perintah raan ngurang pemakai tenaga konvensional de kedah Arang Batu. Gapit Menteri Tenaga Dua Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni nang itih dia obogati pakai gas asli de peruah rabis kurang karbon. Perancangan pun jurah benai nganya mupuk-mupuk kaku operasi loji Arang Batu de Oma. Loji dana kuasa Arang Batu Balingan tetajih operasi dan sewa 2009 pri ira projek dana kuasa Arang Batu de Piobo de Sarawak de Gadin. Ia sabut dan nitik dengan nyawat penyikian adun batu lintang Si Chi Ho de Dewan Undangan Negeri anuiti. Ni pramu undang-undang Mahkamah Bumi Putra jurah bonai duri abotoban kang udung Dewan Undangan Negeri. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Ungat Unyat nang itih nganya nogap ada institusi Mahkamah Bumi Putra dak samah kedak Mahkamah Sivil do Mahkamah Syariah. Sen penyusun bawain ordinan Mahkamah Bumi Putra sewak semumpri priperduh mesti abuh mansuh do gati pakai ordinan Mahkamah Bumi Putra debau. Pramu undang-undang debau inu ria melibat perubah dan struktur pentadbiran do bidang kuasa mahkamah. Yang nyawat penyikian adun pelagus Wilson Nyabong Ijang de Dewan Undangan Negeri Sarawak anuiti. Kerja perhati perkara inu mau tajuh benai dan sewak 2020 dua mau siap dan bulan 2 sewak 2020 taruh. Pertubuhan de dia tu perintah NGO organisasi swasta do individu obuh mitia da suak naiduman dan pimokat pusat jaga warga emas duh perkhidmatan sokongan komuniti. Gapit Menteri Pemasang Dayung duh anak Keput Sarawak Datuk Rozi Yunus nang rakah inuh patut obuh mit sebab Sarawak sakat nyenang ria agi bogeknya nyoma dan suak 2020
Nagadin agi taruh puru pusat aktiviti warga emas, dua moy pusat perkhidmatan warga emas dan seluruh Sarawak. Negeran pat iti agi semungduh pusat jaga harian warga emas mau membuka dan seluruh negeri. Yanyat penyikin adun Tanjung Batu, Johnny Pangliong, the Dewan Undangan Negeri, on with it. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun, RUU Lembaga Podi Duboras Sarawak 2026 Kakat Industri Podi Negeri. Tenaga gas asli riak mupuk-mupuk gati arang batu. Sarawak naik RUU bau berkait dua struktur dua bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Demuti Jaba Sowai Family da Benyu Sunda Muhammad Al-Hadi Syam Sawi dua benukar kang sinabau da George Martin Howell sua section berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu masa Chesna dengan lagu berkenaan masa Brayo Janji Cinta ngabana kita 20 taruh minit pas pukul 6 ke menu. Slow ke menu, selamat berdapur kita dan ke menu tidak habis segmen dengan Chang Pete dan ke menu 2 Hadu Sumbang 2 Neboran Rima 2026. Bisa mengenaku Alina Jakir ya. Kita wajah taruh jam bersama dan ke menu Siti masa pukul 6 ke menu terpukul Pri'i Bingara Siti Mati. Dengan mana biasa pukul 6.30 ke menu mati kita rasa bersama kopi agah dan ke menu Siti dan Minan sana biata apakah sebesen ya terus dengan lagu pibur kita The Kemenu City dengan lagu Cinta Aditya masa Nico ya sama-sama kita pibur lebih segmen macam putih gerak bersama.

Sibungasi Punpunaga. RUU Lembaga Pedi Ka Beras Sarawak 2026 negap industri pedi reis. Tenaga gas asar regati Arang Batu tunda takah. Sarawak netap RUU bau berkait struktur ka bidang kuasa Mahkamah Bumiputra. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Mo Lauren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang andu adi dua Udung Sebungas penggal adi rima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak adi Simeng Pri. Perintah Sarawak cadang pimaga Undang-Undang Lembaga Pedika Beras Sarawak 2026 jadi kedak sorakah negap atus ramat pinguman reis. Tipu jure pimaga Undang-Undang ane andu wati Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyekembang Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom Kidanang pimaga Undang-Undang ane ineh yen ngen Sarawak kuasa adi rebis baga yen ngurus nyekembang ka jaga industri pedi ka beras reis. Madinati industri pedi ka beras reis dok jaga diri bo Akta Kawalan Pedi ka Beras 1994. Cadangan perundangan ineh yen negap kerangka persekutuan adi sidiagi ka dehina yen gati e. Ati saman pinetap ni buah agensi khas reis yen ngusa ka ngatur penyekembang purun pedi saman penyiruah beras di Sarawak. Inisiatif ane jaka ngubah industri beras reis. Pinetap Lembaga Pedi ka Beras Kirenang Perita Sarawak tetet tunduh rima perkara bas. Adun meluan Roland Duat Jubin Kidanang ati saman bedak moden dingek pita kerja kemiang nambah stok beras yang penyeguna reis bedak mujur dingek ngera adikanu kerja kemiang netu stok pinguman adu-adu sukup ka netuguh ekonomi Sarawak piju berkembang. Sedenana lembaga ane rejadi agensi adindai planning ngurus ka nyikembang pikara bipawet nga pedi saman beras di Sarawak. Roland Duat Jubin Kidanati tipu sesi perbahasan pimaga undang-undang Lembaga Pedi Nga Beras tipu Udung Dun Sarawak. Sedenana adun pelagus Wilson Nyabong Ijang Kidanang rakahana raru beratok yang jaga kedaulatan pinguman Sarawak penyebeke ekonomi saman penyekembang kawasan sepah pasar. Ayanang beras dekas komoditi pakai bipawat geh nga pekara bipawat nga atus ramat yen rakyat Sarawak. Ayah menegah kamat kena penetap Lembaga Pedi Nga Beras Sarawak adirek jaga aturan penyekembang saman rakah bedak moden dingek industri pedi nga beras dirisati. Pinetap Lembaga Pedi Nga Beras Sarawak raru beratok strategik ka raru berguna drem nyekembang dingek industri pedi nga beras di Sarawak. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi Kidanang sop netap lembaga ane rangka kerja da pedog netap ngar rebis kena rebisi drem ngurus saman nyekembang industri pedi nga beras di Sarawak. Perintah drem pingubah pimaga undang-undang RUU Lembaga Pedi Nga Beras Sarawak adinyi benar penetap kawasan purun pedi menegah berguna ngenetu kawasan adi setugu dog ngaten yen purun pedi. Ati re dapat beda pitah pinguman di Sarawak rebis beke kangana netu stok pinguman adu-adu sukup. Abdul Yaakob Kidan Sakati tipu nyukong penetap RUU Lembaga ane drem Udung Dun Anduati. Sedenana Adun Lingga Dayang Nur Azah Kidanang rang Undang-Undang Lembaga Pedi Nga Beras Sarawak 2026 reteban penyekena yen komuniti sepak pasar saman penyekembang ekonomi Sarawak. Nanyam ka pembentangan rasmi Lembaga Penyekembang Kerja Kemiang Bersepadu IADA Batang Lupa plan agi geh dogna yen kuka kawasan bayah arong 5,100 hektar yen purun pedi ana inah di Lingga Banting Suduku Bijat Situmbin Geran Nga Entulang. Ati kirenang Batang Lupa raru beratok yang jadi pusat jaga atus ramat pinguman di Sarawak. Ngana ayah harap Perintah Sarawak re benar geh kandup nurai dalam netap projek infrastruktur atus ramat pinguman rebisi adi bipawat nga sistem pimenupin ka pengurusan piin. Pinetap Lembaga Pedi Nga Beras Sarawak inah di pengubah bas adi dognai drem penyekembang industri pedi nga beras di Sarawak. Adun telian Royston Valentine Sabahnang, lembaga ane redapet peju nyekembang dinge industri ane
ngan rebis sistematik ka dapat ge bedak Sarawak naik dasar adi rebis kena beramah ngan penyeguna Sarawak. Ayenang penyekembang pita kerja kemiang di Sarawak berguna setugu ngan gaya Abang Teroni ngan netu Perintah Sarawak saman Perintah Persekutuan dapat samah bedak mujur di nge industri ana. Sedenana ayah mitik Perintah Sarawak bedak netap ge institusi khusus Nimun Institut Penyelidikan Pedi Sarawak yang bedak beke dinge kerja perhati saman inovasi penyekembang variti pedi adi dapetan di gaya andu saman adi setugu nga tanah di Sarawak. Sedenana adun pending Violet Yong mite sian lembaga pedi nga beras Sarawak biar beten yen takah sara beras ka sekurang-kurangi 60%. Ayenang plan nga indikator prestasi utama menegah berguna dog netap ngan itu dasar di dog netap sawa dog kanu ngan ngasi. Ayah kedan nanti tipu udung dun Sarawak anduati.

Piju dingin ngak agak. Bimaga undang-undang pedi ngak beras 2026 rejung bedak mujur dingin kejap perhati teknologi saman pingakas kemiang adik kena adi rek dapat nambah dingin penyeruah pedi di Sarawak. Adun beting maro Ghazali Gapur Kidanang kamai deh bian binek pedi gaya kemiang saman teknologi adik kena penyeruah asir adik baga deh rek dapat doksian. Ayah kita nanti tipu menyu pasar rang undang-undang anak di Udung Dun Sarawak. Andu hati. Kaum dah perintah NGO, pitak swasta sama individu dah minta bedak suak kanu penurak ngera drem dai pusat jaga beranyamba sama perkhidmatan sokongan komuniti. Gapit Menteri Penyekimbang Kaum Dayung, anak-anak Sarawak, Dato Rose Yunus Kidanang, ati bitunda ngas Sarawak adi dog jejaka Arabian bege baranyamba ngas Sarawak 2020 mai. Madinati agi tarupuru pusat aktiviti warga emas ka mai pusat perkhidmatan warga emas adi dog kuka di Sarawak. Beken soane neg buran April suati agi semeng dua pusat jaga sendu yen baranyamba dog kuka di Sarawak. Dato Rose Kidan sakati nganam penyiken so adun Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong, tipu sesi soal jawab. Peritaraan ngurang susah pala besengan di tenaga konvensional nimun arang batu, kait do gati nga gas asar adi deh bege peruah karbon. Gapit Menteri Tenaga nga Kelestarian Abang Turun, Dato Dr. Hazlan Abang Hipni Kidanang, plan agi geh do gendai yang pre-operasi loji arang batu ambar. Loji jana kuasa arang batu balengan adi peguru operasi ngah sewa 2009 ina projek jana kuasa arang batu adi skaseni di Sarawak. Ayah kidan nanti ngah na penyiken so adun batu lintang si Cihau tipu Udung Dun Sarawak. Pimungan so Udung andu adi dua penggal adi rimah Dewan Undangan Negeri Sarawak sebab adi simeng peri. Bitunda ngah penetap Lembaga Pelabuhan Sarawak, Perintah Sarawak mbah tembit kudu-kudu rakas strategik adi saman ngatur parik kuasa ngurus yen pereg pelabuhan adi agi di Sarawak. Gapit Menteri Infrastruktur ngah penyekimbang pelabuhan, Dato Majang Ronggi Kidanang, raka beken inah pengkoperatan Lembaga Pelabuhan saman plan penyekimbang pelabuhan bersepadu. Ayah Kidanati ngah na penyekin so adun murum Kennedy Cukpai Ugon tipu Udung Dun Sarawak anduati. Andi pimaga undang-undang Mahkamah Bumi Putra Arendogna yang negap dinge institusi Mahkamah Bumi Putra sieni bian kuasa adi samah ngam Mahkamah Sivil saman Mahkamah Syariah. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato Jefferson Jamit Unyat Kidanang, ngana Ordinan Mahkamah Bumi Putra sewa 1,122 berguna dokadi kait dogati ngam Ordinan Mahkamah Bumi Putra adi bau. Diribok pimaga undang-undang bawana pengubah redognai dalam struktur pentadbiran saman pitak kuasa mahkamah. Ayah kidan sakati ngana penyiken so adun pelagus Wilson Nyabong Ijang tipu Udung Dun Sarawak. Kerja perhati pasar pikirana dognai nga sewa 2020 kai kemas ngaburan Februari sewa 2020 taruh. Angga aku ngemas segak peribahasa pun-pun ni. RUU Lembaga Pedi ka Beras Sarawak 2026 negap industri pedi race. Tenaga asar, tenaga gas asar regati arang batu tunda tagah. Sarawak netap RUU bauh bikait struktur ka bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Ngana ati aragah di Rog Nyusun bedak Muhammad Haladi Samsawi so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu pibu kita masuk Beethoven jangan laku nak buat sengku ngapa kita 50 minit pas pukul 6 ke menu. Okey, dengan pagi pada kita ada bahawa bersama kami dari segmen ngancang peta dan ke menu 2 city. Selamat ke menu semua dan dengan terima kasih Ayahi sebab sentiasa milih YFM Bidaya dan ke menu city tanpa sama-sama habis hibur dengan kita ya. Typical pre-E abing hati mati dengan pasar kucing nak bisa ingin ada nak hujan mati nak. Pakai hujan dah kait cukup dah rasukan kita ingin kurasa nabi masa setengah jam mantan ya hujan rabu rimpas en meh ku on cuma misa lante kawan kita misa tanah kawan kita menipan bagi bila kita nabi penuh masa tempat kerajaan nuju nak jaran nak ramin dah masa itu nah, masih lagi nurah jaran bibadak ataupun traffic jam dah masa itu nah. Harap kita sama-sama bersabar kiki kita bermutu kita dengan harapan semoga bila kita sampai di tempat tujuan dah habis keadaan lebih bagus dah habis keadaan dah lebih selamat lagi ya. Dengan masa kini bagi bila kita tengah kerajaan dan masa itu kiki kita anggunah kerajaan kita dengan bagi bila kita tengah nanak dan masa itu nak aneka pinanak kita ke Menu City di mah nanak kawan kita ya kini orang lama kini orang gulo dan habis pinanak kita ada ke Menu City tak sama-sama nyaga pinyihat tiba kita. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita ke Menu City.

Sebungas napo-napo-naka. RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 negap industri padi negeri. Tenaga gas asli nganti arang batu secara berperingkat-peringkat. Sarawak nyusun RUU bau ngelibat struktur dengan bidang kuasa Mahkamah Bumiputera. Selok menu bisa mengaku lejakim agah ada menu Siti dengan ti agah Dapuno. Anu kedua perbahasan kudung Sebungas Penggal Kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semumperi. Perintah Sarawak cadang perambu undang-undang Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 jaji tingah masa langkah naga pingada pimaan negeri. Wang perbahasan perambu undang-undang dan Dewan Undangan Negeri Anuti, Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Datuk Sri Dr. Steven Rudy Utom Pidaan, perambu undang-undang TB7 mungkin Sarawak kuasa dan lebih bahas ngurus ngimaju dengan ngekal industri dengan beras negeri. Dan masa itina industri padi dengan beras negara untuk kawal selia derungan Akta Kawalan Padi dengan beras memperi perempat. Cadang undang-undang TB7 pilengkap struktur asas persekutuan dan itinah dengan beken nganti bau. Tipan kiberet pinibu ini buah agensi khas negeri bagi ngurus dengan nyelaras pemancang purpadi serta piluah beras de Sarawak. Langkah ti jangkanya dia langkah dan lebih mampan nucu transformasi

industri beras negeri. Ngada Lembaga Padi dengan Beras Pitengah Perintah Sarawak Mit Bahat Rimah Perkara Bahas. Adun Meluan Roland Duat Cubin Menang Retina Perintah Hiraminan Pikakas Teknologi Moden Peluah Lebihi Beras Serta Nulung Pengenyang Lebih Maju. Tujuan ira ngada cukup pimaan dengan jamin pimakat ekonomi Sarawak. Lembaga ti ira jaji agensi penyelaras pusat bertanggungjawab ngirancang, ngawal, ngada dengan ngurus semua perkara berkait padi serta beras dan negeri. Nepi nanti ada sesi perbahasan perambu undang-undang Lembaga Padi dengan Beras de Kudung Dun Sarawak. Adun Wilson Nyabong Ijan Menang ini langkah strategik dengan Sarawak peluah cukup pimaan dengan ekonomi lebih tahan serta ngeban pimancang bigunan kawasan sepepasar. Menang beras kait setakat komoditi pak isu penyelamat dengan negap pinegap nedek rakyat Sarawak. Wilson Nyabong nyukong pagu ngunah Lembaga Padi dengan Beras Sarawak dengan perhati atur pimancang serta ngancak modern industri padi dengan beras negeri. Ngada Lembaga Padi dengan Beras Sarawak ini langkah paguh dengan strategik ada pimancang industri padi serta beras negeri. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi Pidaan, lembaga dapat ngunah rangka kerja lebih tersusun, numpu ngurus serta muka industri padi dengan beras negeri. Dapi ngubah perambu undang-undang RUU, Lembaga Padi dengan Beras Sarawak ira ngada undang-undang tina negap kawasan pimancang padi dapat ngancak sektor pimaan negeri bidaya tahan serta jamin cukup pimaan masa-masa daerah mana. Dapi nanti ada perbahasan Kudung Dewan dengan Negeri Anuti dengan nyukong puno RUU. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor Pidaan Perambu Undang-Undang Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 Lambang Ngaban Pimago Nek Nyeratus Kawasan Sepepasar. Perambu Undang-Undang Jaji Puun Pimakat Ekonomi Sarawak Masa-masa Daerah Mana. Report Rasmi Lembaga Kemajuan Kemenyang Bersepadu IATA Batang Lupar Menang Kawasan Pimancang Jelapang Padi Udok Rancang de Kawasan 5,100 Hektar Kiberit Kawasan Lingga Banting Seduku Bicat Stumbin Gran dengan Entulang. Tip Tengah Batang Lupar Boleh Jaci Ini Palen Penyelamat Pimaan Penting de Sarawak. Nengarap Perintah Negeri Perlu Terlibat Nyelaras projek infrastruktur penyelamat pimaan lebih lagi sistem parit dengan pengurusan umur. Lembaga Padi dengan Beras Sarawak kini pengubah bahas da pimancang industri padi dengan beras da Sarawak. Adun Telian Royston Valentine percaya lembaga ira nulung nyusun pimancang industri padi Sarawak serta ngunah dasar da lebih paguh. Perintah perlu minat gaya kumenyang sesuai dengan keadaan bentuk muka bumi dengan kemudah pinggang kota Sarawak. Menyungkap Perintah Sarawak mengunah institusi khas menginstitut penyelidikan padi di Sarawak. Langkah tina negap penyelidikan dengan inovasi variety padi tempatan tahan gaya anu ekstrim dengan keadaan tanah di Sarawak kiberut kawasan tanah gambut. Adun Pending Violet Tiong cadang Lembaga Padi dengan Beras Sarawak netap sasaran tahap sara diri beras negeri sekurang-kurang 60%. Dia perlu plan pemancang serta indikator prestasi utama tidak nyukat pemancang dasar. Lebih nanti dari sesi perbahasan Kudung Dun Anusiti.

disilong dengan aga. Perambu undang-undang padi dengan beras Sarawak 2026 Miranda Gaplaki, Kerajaan Penyelidikan, Minah Teknologi serta Minan Bahan Kayu Puruh Bikualiti dengan nama hasil padi di Sarawak. Adun Betong Maro, Beting Maro, Zali Gapur menang. Sekiranya bine padi bimutu, variety pagu atur kemenyang dengan teknologi moden, susah piluah ahi hasil padi. Lepas nanti uang bahas perambu undang-undang timpuh kudung Dewan Negara Negeri, Anu Siti. Anu kedua perbahasan kudung sebungas penggal kerimah Dewan Negara Negeri Dun Sarawak ke Semengperi. Perintah Sarawak mitlang ngumit kudu-kudu langkah strategik da Perinibu Lembaga Pelabuhan Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dengan Pembangunan Wilayah Dato' Majang Renggit Pidaan langkah tiki berpindah fungsi kawal selia pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Pengkoperatan lembaga-lembaga pelabuhan dengan pelan pembangunan pelabuhan bersepadu. Dato' Majang nyaut adun murum Kennedy Cipkai Ugon da Dun Sarawak Anu Siti. Perintah Rangurang Minan Sumber Tenaga Konvensional Mengarang Batu. Timbalan Menteri Tenaga dengan Kelestarian Orang Tarun Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni, Pidaan, Arang Batu Arang Ginanti dengan gas asli, sence bahan apui dapat lepas karbon lebih segan. Perancang masa tunah tinan engkuon operasi loci Arang Batu Dama secara berperingkat-peringkat. Loci jana kuasa Arang Batu balingan bitekih operasi wang sewak 2009 seceh projek Arang Batu Pimangan di Sarawak setakati. Lebih nanti wang nyaut adun Batu Lintang si Chi Hau dan bikudung Dewan Undangan Negeri Anu Siti. Ini perambu undang-undang Mahkamah Bumiputra masa tunah hertaban da Dewan Undangan Negeri. Gapin Menteri da Office Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat menang langkah negap institusi Mahkamah Bumiputra sama taraf dengan Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Da penyusun bau ordinan Mahkamah Bumiputra Semuprii Perperdua perlu sigan dengan ginanti ordinan Mahkamah Bumiputra bau. Rambu undang-undang bau berubah struktur pentadbiran dengan bidang kuasa mahkamah. Nenyaut adun pelagus Wilson Nyabong Ijan timpu kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak penggal kerima Anu Siti. Kajian bitagi. Kajian pengerati tagi tunda sawak 2020 mesiap 10 bulan 2 sawak 2020. Anu kedua kudung sebengas penggal kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengperi. Gerumpung bukan perintah NGO, organisasi swasta dengan individu sungkak terlibat dengan pinubuh pusat jaga nama tu serta perkhidmatan sokongan komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dengan Kanak-kanak Sarawak Dato' Rosie Yunus Pidaan langkah ti tinan biguna tinan mempuan pemerlu keadaan nama tu dan makin bertambah berajah dengan penyedia Sarawak menuju status negeri tu sawak 2020 mahi. Setakati kahi tau puru pusat aktiviti warga emas dengan mahi pusat perkhidmatan warga emas dah beroperasi dengan seluruh Sarawak. Setakat bulan 4 2026, kahi semendua pusat jaga milanganu nama tu dah seluruh negeri. Lepas nanti timpu nyaut adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong wang sesi soal jawab da Abi Kudung Dun.

tinan ku mengenagah ku maca pun punah sikit lagi. RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 negap industri padi negeri. Tenaga gas asli nganti arang batu secara berperingkat-peringkat. Sarawak nyusun RUU bau ngelibat struktur dengan bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Yang saya ingat agak ada kemitu Dok Susun Bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita bersemasa RTM Kuching dengan senali minasabdaya pada Midrat Anin. So, kemitu dengan salam Malaysia Medani.

Okey, semakin dalam lagu masuk Eliza dengan lagu Coba Ngakuan Semang Premier Lepas Pekol Ijo Kamianu. Okey, dengan sama kemenu kita ucap nak David Ecom dan bersama kita ada community dengan Group S Semenang sama kemenu dan semua bala yang ada kenal dengan adab na. Habis lagi nak Rachel Morikan Mami Cikgu Esther si lelaki S. Cikin Menek Sumuk Jang Puan Nyimoy Kenny Henry Bali Son Harry Lawrence Mick kuana salam ngancang peta kuana. Okey, dengan Benny Capet bersama kita di community ada lelaki sila yang boleh dengar bersama kita Charlie Chuntizam Lime dan menang sama kemenu semua bala pekeping YFM dia di kemenu City kuana.

Okey, semati nanti dengan lagu masa Chris Woodengan dengan Alan Kayan dengan lagu Ngunci Cinta. Kuana dengan TBK dengan program ni kuana mati na Misa Gawai dengan Majlis Jamu Ma'an Bingar Gawai 2026 da udah ganatur Enche 22 Februari Mah anu rima pukul mahi bingar da Cathedral St. Joseph Kuching. Sementara Majlis Makan Malam Gawai 2026 urut natur sejak 6-20 tahun berimah pukul 6 kemianu dan Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak Jalan Stampin Kuching. Okey, semati nak berkait dengan program Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKT dan ngatur Misa Gawai dengan Majlis Makan Malam Gawai 2026.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: sama dengan Ami. The segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
2: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Okey, semakin lagu Bibur kita masuk Rosmila dengan Des Marcus dengan lagu Joget Nyesek Lalu. Kerana lagu Bibur kita ada Bingara City mengebangkitan 44 minit pas pukul Iju. Kemianu, masa lagi kita ada segmen dengan Cang Peta kita ada Kemianu T dengan bagi bila kita ada tengah maan dan masa tina selama maan Bingara dengan bagi bila kita ada tengah kerja. Selamat kerja dengan bagi bila kita tengah berehat. Selamat berehat the Kemianu City. Ya, sambil-sambil kita berehat, sambil-sambil kita Bibur, habis mengenami Dek Mianu City. Dengan nanti aku rekongsi berkait dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadinya ratus bulan terbuka Piala Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ada aplikasi RTM Click. Jadi berkaman sama-sama kita download aplikasi RTM Click masuk Google Play. Boleh kita bulan terbuka secara percuma main ball Piala Dunia FIFA 2026 dengan kali ti the sawati ayah Radio Television Malaysia RTM dengan Unity TV senja selaku penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia.

Okey, semua tina lagu Bibo kita masuk kepala Snai First dengan lagu Mr. Sano aku ana. Dengan sama kemenu ucap nak Rachel mereka ada bersama kita ada kemenu Siti yang menang sama kemenu dan semua belah tim di Pinga Persatuan Peminat Seni Music Video Kuching aku ana dengan ini ada kenal dengan ada pernah ada lagi San Harry, Rachel mereka, Peter Kilan, Ronald Dennis bersama kita, Rosing Gunyar menang sama kemenu semua belah geng-geng awal. Harap semua sehat terasa dan berpagi ada kemenu Siti. Okey, asyik lagi Bolehi menang sama kemenu. Harap semua bagi kita sehat terasa serta ngenyengnya mas lalu kerana James Pingiran Nur Atika menang Nur Atika. Harap kita semua sehat terasa dan anu salam ceria salam manis so CP kerana

0: Kataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Okey, dengan Aitina Jakta sama-sama program Undang-Undang.
2: Selamat ngarama ka sopreg atau betapa dingin di ngaramati di drama program Undang-Undang. Program adi tempat nata nga nambah penyepuan ta drama pita Undang-Undang. Aku harap sopreg agi di drama buat senang, ka harap sopreg agi di drama rami pawun, ka semenaga mahmujur di drama kerja pengenai, mankah kerja penura tak di senu teja. Jadi ngarep mati ni mana dia berah ngai atau re gibabe kedingah penerang so tuan lawyer tak ayah inah Encik Francis Darren Kadap anak noyet adi re kerakar pasar undang-undang bipawet nga gangguan seksual. Jadi ngane atau sama-sama kedingah penerang so Encik Francis Darren Kadap.
3: Selamat ngumi dua samat berdepot bau dua barat penguji TY FM Bidaya. Dan ngumi ti sudah lagi atau berdepot aku yang berkursi sit dua hingan pengipuan pasal ni lagi adaan undang-undang de saya kunang penting tu puan sebab itih melibatkan pengguna keluarga dua

0: Santo onwanu ya. Jadi undang-undang dia berkusi kedua ngantin ya oleh berkenaan dua urah gaya mengenai kerja buat sina dua tingkah laku de tuduh atau mungkin dia ogi oni-oni tentang tak salah pak undang-undang ya itu dia peduli sama ada atau puan ataupun doh sebab ignorance of law is no excuse ya. Jadi undang-undang dia saya kudu ngerti ne ya oleh undang-undang melibatkan sexual harassment ataupun gangguan seksual de selalu tok kelingah ya pakai dan konteks buat sina tok kelingah to ya oleh seolah-olah tu pikir nang gangguan seksual tin ya oleh atau mit gambarnya atau po-nya atau gamanya atau ini senar budaya galuknya itu mungkin ialah sexual harassment the imagine tu termasuk of course ke nang hati siumnya tanpa permission ya. Jadi tentang undang-undang kadun keseksaan kesalahan de obah sobot undang section 354 kanun keseksaan ialah kesalahan de melibatkan serangan ataupun dengan cara menggunakan kekerasan jenayah tuduhnya dengan niat mencabul kehormatan ya mencabul kehormatan. Jadi jati ia bogo aspek de patut atau puan namun ni mencabul kehormatan ialah ni so topik seksianiti doh waki wat pengguna keluarga ti dikira sebagai mencabul kehormatan ialah dengan cara di serangan ataupun dua menggunakan kekerasan jenayah dengan niat ya dengan niat jadi mau doi niat doi lah jadi salah nah ya jadi roti ya mau tenai kau you tanpa tu ngon nang kau jenai roti ya ataupun secara eksiden yo berlaku maka yo idoh leh dia menjadi kesalahan jadi ni so kriteria section 354 ni ialah serangan dengan niat untuk mencabul kehormatan. Waki wat serangan boleh berlaku. Lagi ni sedoh lagi atau fikir nang serangan tu mungkin serangan bersifat fizikal pakai tongan, pakai polem ya. Sebenarnya doh serangan tu boleh jadi dalam bentuk gaya urah persediaan ya. Gaya ataupun ulah ataupun persediaan any gesture or any preparation osi-osi denai gaya ulah atau persediaan dengan niat ataupun yopuan nang gaya dua persediaan ini ya oda nyadu bokon berpikiran nang yo mau obuh tertakluk tutu kekerasan jenayah maka itih ialah dinangi hati ya perbuatan melakukan serangan nah maksud dia nah ialah serangan itu idah dia semestinya bersifat fizikal kontak pakai iyo pun boleh melibatkan urah gaya gesture ataupun persediaan ya jadi ni lagi ialah kriteria ialah kekerasan jenayah itu serangan itu the next one is kekerasan jenayah ya. Kekerasan jenayah itu nah ialah kada dinangnya ati ya menggunakan kekerasan tanpa persetujuan okey kekerasan tanpa persetujuan jadi contoh-contoh de ogi dan undang-undang dati nah ialah nyambasanya pakai atau sorry atau serobot norik bojohnya a itu pun ialah kekerasan jenayah tapi dengan niat lah. Ha? Tapi dengan niat dua kena mesti berlaku tanpa persetujuan yang ada nolik tu baju hanoti ya. Itu lebih tu fizikal lah ya fizikal dua yang bahasa mau to ningatnya ponung usup boli to atau mau pelopas kosong to ada ngajah aino pun kekerasan jenayah ya kekerasan jenayah jadi to bisa kehati-hati lah dan urusan-urusan tu dia bilang kondu saat itu terjebak dua kayu dia ya tiba-tiba ya usah hadap tu botol tu lah atau lagi bogo soto teka tu penuh kati penuh kani dan market dan pasar. ang stadium dang oni oni topat train ke birun ke atau bisa tok berangalnya adakah itu tertakluk ataupun terjumlah tuduh perbuatan serangan ataupun melakukan kekerasan jenayah yang terjumlah tuduh kesalahan mencabul kehormatan undang-undang itu ke DSK buta puan eh sidiki koyna patut jadi salah dua puan eh sidiki koyna patut obuah excuse ataupun obuah nibona ya jadi dano ti ya leh yo mesti berdikaitkan dua niat eh? With intent to outrage modesty ya yeah? With intent so intention no penting niat no penting jua kiwatnya dengan niat doknya pone dengan niat dong eh? Jadi undang-undang dua mahkamah akan ningak dua memeriksa niat inoh sok segi gerak laku keadaan suasana topat dua masa ya moto besatu belenggah dan shopping mall tekal to blobut ya odiki discount store noh mungkin tak jadi kau jenangnya hati ya niat lah jadi yang nak tahu betul yo ogi buat sini atau dek lobby detail nganto ya menerangkan oni umun ulah gaya ada dapatnya terima yo leh ulah gaya nemu ni kagong toma yo ngin persepsi dek okon mau nyebanding dua buat sini gama po apalagi nanya galuk aku kada demuti. Jadi ulah demuti ya akan jadi bahan examination ataupun pemeriksaan pakainya ya membuktikan nong nangnya IT memang ogi niat ataupun doi niat ya. De paling penting itu dia persepsi otok de nai koi demuti. Dah dia otok de penting. Di penting nah ialah persepsinya ada buah naik nanti ya, ni ada buah toma, buah rangga, ya nah persepsi yang muti. Jadi tato apabila tato naik koyu, hati-hati mak tato ya sampai nak tahap nanti ya nak tahap pihak ketiga terasa nang otop eh mau terdedah duduk dengan kuti ya serangan ataupun kekerasan jenayah dengan niat sa modesti ya ataupun kehormatan atau cabul ya dari untuk ingat waki takal tedang padang bol takal tedang stadium takal tedang shopping mall takal tu bedidat duanya dan elevator ya untuk pastikan untuk berkelakuan dengan senonoh lah ya atau ngantuk mak sekia kapai-kapai tiap kau terlanggarnya itu noh ya dah ke dia jadi terus jadi dosa jadi salah kemoknya tak sengaja kadangnya ya tersentuh terlanggar noh boleh dimaafkan lah pakai mau ya sengaja sentuh sengaja langgar apalagi apabila nyemik pak kita kopnya nyemik pak disiup tanpa kebenaran yang muti memang atau akan tertakluk tuduh kesalahan kepada muti lah. Of course, ogi beza leh. Mau tonai ke demuti dua dengan lapat to, debabal to, pati, pabi, seroloh dua. Noh mungkin doi ya berlaku leh. Dah dikunang kau dintih tiak kau hingan nang doh. Malah milihnya ya guru kelakar watih neh. Tetap ya jadi kesalahan jenayah mencabul kehormatan. Yo ke demuti, ya nangkuti ya undang-undang itu dia buta dua undang-undang itu dia nenang air rigid nih doh. Jadi setiap kau itu berlaku akan disiasat pihak polis akan ngojit cerita dua polisi sok dua pihak sa polis demuti tidak akan dapat rekomend tutup perintah oleh jabatan peguam negara waki wat tindakan selanjutnya ataupun sama ada cukup kedoh ke bukti de menyokong pertuduhan dia abah naikkan lagi dan kes kepada munak ya jadi berkaitan lagi dua kesalahan mencabul kehormatan itu aku suka ge mit peluang ya kelaka pasal kesalahan de berkaitan dua kehormatan oleh kesalahan seks ke atas kanak-kanak ya topik itu memang topik de cukup hangat diperkatakan dan sawak-sawak teropas dua adin tuh saya kunang dan masa-masa depan sebab ini kena opot de adin ngene mau terdedah dengan meluas tuduh internet, meluas tuduh barang-barang yang melibatkan luar jadi terpandai kontrol, dan on output akan terdedah dua, mungkin akan membahayakan pikiran yang muti urah gaya dia, mungkin mau ia terpengaruh ya boh topan cuni hanu.
1: Jadi nang topik itu undang-undang de relevan yalah undang-undang kesalahan seks ke atas kanak-kanak tahun 2009 ya. Jadi undang-undang itu nih ya ngidia kudu-kudu keadaan de dapat ya jadi salah mau oto mendedahkan ataupun menyebabkan onahopot terlibat dua kesalahan-kesalahan de mo obuh definisikan sebagai kesalahan seks de melibatkan onahopot ya. Jadi dan akta itu mo memang jadi kesalahan mo yang hendak peruntukkan section 5 osi-osi de nai ataupun mengeluarkan ataupun mengarahkan oni-oni production ataupun pengeluaran bahan-bahan de melibatkan siaran de melibatkan onalpot de terjumlah tudu ada onalpot pih melakukan aksi-aksi lucah itu akan menjadi kesalahan. Aksi-aksi lucah itu lendek jadin buat sina utama dan section di moh itu ya, child pornography. Nah, jadin ogi atau dia obuh dakwa dua tidak pati bersalah, hukuman memang bat. Ia leh dan penjara di Erobi so taruh puluh sawa tuah dapat buah sebat sebatan tih pun doi genak yo di sekejangan lah minimum nom sidoh tiap nom sidoh. Itu ni ialah kesalahan de obuh sobot dan unang-unang itu. Kesalahan de nomor dua kategori ialah kategori mendedahkan onaopot tuduh material-material de bersifat pornografi ya. Pornografi ialah kodak nyambasai atau sina atau media atau ngibona ataupun atau ada accessible barang-barang dan muti tuduh onang pot, maka itu ia oleh salah ada pernah ya, salah mungkin buku atau ditepuan pakai itu ia oleh ditetap dia mitlingan sebab barang dan muti nah ia oleh barang di serius pelitah ia jaga onang pot ya. Jadi dengan itu aku suka lagi ya ingin buat nasihat tu dosa to tekal to tuluk bubu tekal to ngurus adopt dan urusan to dua onapot amot otok de naik urusan dua onapot kada bala cikgu tadika ataupun otok jadi bus conductor de toban onapot ataupun bus driver bus sekolah toban onapot pastikan otok piluh ke demuti sak di to perlu terjebak tak tentu pasal dua urusan-urusan di obuh undang-undang ya. Nah, jadi itu adalah antara buat sana kedia sobat kudingan dan urusan dia melibatkan kesalahan seks ke atas kanak-kanak menuna undang-undang dia berkaitan di obuh naik dan sawa 2009 ya. Buat ingin perhati undang-undang tiba-u undang-undang tiba-u dia roti ya perintah mau piru dua hadir mau mitbat pasal onapot perlu dijaga, onapot perlu dilindungi dengan undang-undang tihabuah naik dan sawak 2009. Terima kasih tutup ingan demo ujit program itu sama ngomongi.
2: Jadi netejah atak bersama-sama kedengah penerang adi sukup tutos so Encik Francis Teron Kadap anak noyet adi nyuse pasar undang-undang bipawut nga gangguan seksual. Jadi harap so perita berseena penyipuan kas menaga penerang pasar topik adi dokrakar di ngaramati. Dengan atau mendeka penebet na program tagih yen ngaramati ka manyah kemet atau berapa dinge di anu kajam adi samah minggu bau. Jadi negata berdapat bau, aku juga na selamat ngaramaka sopreg ka damai ka sopran.

0: mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Itu ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaan ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene pangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu ira paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap ne beket ne mengani bamuran abas minan bakol mudamu
1: amura megalawan kah boleh kena mura iti pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
0: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani puli mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kida dua puli ra bidaruhu mendamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu tebanga amti ngaban bakol tidak nani
1: amu nege-nege nyana ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti nah.

Okey, semangatnya lagu Bieber kita masuk Chris McKenzie dengan lagu Vanalia kerana dengan mengapa kita tak perlu minat pas pukul mahi ya bingara. Okey, terus dengan lagu Bieber kita ada bingara setiap zaman dengan Stephanie dengan lagu Salau kerana sama-sama kita Bieber dari segmen ngancang putih. Ada bingara anu dua city.

Selamat lagu Bibur dan Mazah Imros and dengan lagu ku Teresa Sengku atau Percuk Minit Pas Pukul Mahi Abingar dengan Pukul Peri Bingat Mati kita rasa bersama ke PH Gacang Peri 20 masuk pusat berita Radio Kuala Lumpur.

Okey, Sematina, sanggup aku masa Gwen. Jadi Sematina lagu penghibur kita ada Bingara Siti ya. Harapnya semua bila kita terhibur, engkau pengen lagu-lagu duduk ke Siti kita ada Bingara Siti Dabi segmen ngancang apa tu kita. Jadi aku rasa ya, ketitanya segmen ngancang apa tu kita ada ke menu Siti. Pasal mati pekol, operi dengan kita rasa bersama PAG Jam Peri, 20 masa pusat berita Radio Kuala Lumpur. Dengan pas nanti larus lagi dengan segmen Ngerempau, kita bersama dengan Pengarun Amir Beken. Dengan senaku, Lin Syakir mengucap selamat pengarun. Selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Madani.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Seandingan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen Seandingan Ngerami Pikir, Ngojit Info, Ngojit Abar, Pait Salam, Dua Bihibur, Ngojit Lagu-lagu di Abu Pilih Hada Kai.
2: Sepukul peringarom, next men dua terut ngarom. Ingat dapat ke Ngojit Koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Selamat bingara, selamat berdepan lagi dengan aku DJ D dengar anda dua the segment Ngarem Pawan. Dah masuk pukul peri bingara ti sampai tok pukul sembuh terus bingara. Jadi bila kita boleh ngkapi dengan media YFM Bedaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi ngkapi kami di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi ngkapi kami di mana rtmclick.gov.my. Ataupun bisa maringan kami di Abi Facebook Live YFM Bedaya. Jadi memang dia biasa nak dengar anda dua di pukul semeheng bingara. Kita ira keping agak bingara di menang senak bidaya bukar sadong. Dengan anda pukul semeheng suku, saya mencana kita ada program. Saya mencana program penghibur tak demba. Kita boleh berhibur dengan keping lagu-lagu demba. Dan bersusun dengan peluah beda Ibrahim Jangan dengar hati. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bedaya. Kerap bersama.

Jadi Sam Cina Martina, lagu penghibur kita dan mengembang kita 40 minit rempas pukul peribingara. Jadi dengar tidak ada bersama dengan kita ada di Facebook Live YFM Bedaya Semen Channel Dublin K Baja. Selamat malam dengan selamat bertugas di JD Kuana. Ceria-ceria selalu. Masih lagi ada dengan kita Haji Jun Fo. Selamat bingara Jurah Bahdi ngambara dengan Kaping YFM Bedaya. Di Jandi Lelon, Seramangan Rempawun di JD, Listening Radio YFM Bedaya lagi kuat nak. Ada komen masuk Nur Azira Azira kuana, hai di JD, selamat berkonti, hai geng awah dengan peminat setia YFM Bedaya, dia kenal aku, radio tetap on kuana ya. Ada lagi saya mention Peter Kilan, Hari J, selamat ngarom kuana, selamat bertugas dengan Romti. Dengan Henry Bali, selamat ngarom pawan, selamat berkonti, salam sayang suak kupuk pumbok, request lagu Cinta di Tasik Biru kuana, saan geng-geng awang ngan suak pengajit YFM Bidaya. Dengan ada lagi Ronald Dennis dengan RT, selamat bertugas dengan selamat mengarah DJ Kuana dan geng-geng awal dengan Piping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu. Dengan Masu Nurul Atikah, selamat mengarah Kuana Piping YFM dia, harap kita semua sihat terasa dengan RT, salam ceria manis Masu JB. Jadi, apa kita kembali pukul semeheng bingara, kita era keping agah bingara di menan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semeheng suku bingara, kita era berhibur dengan program penghibur Tak Abdul Mah, saya mencana lagu-lagu demah dan masusun dengan peluang pada Ibrahim Jangan dengan retik. Jadi, sebagai CN, kita berhibur dengan lagu Masu Vivian G, saya mencana Bijanji.

0: masak dia dari inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong idogem tungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau dia betulak untuk kata ni. Moh dia mau kata oma, bat lagi noh. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi 55 ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suara IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Sarawak kerjasama dengan Institusi Ancah Bangsa sedia akses pendidikan bertaraf dunia dengan kader tenaga kerja mahir serta bidaya saing. Premier Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Openg menang pelaburan bidang pendidikan dengan pemancang bakat supaya Sarawak kekal bidaya saing. Ti peluang rakyat Sarawak dapat pendidikan dengan profesional, berkualiti dan negeri. Nepidaan tiada Majlis Sanjangi MOU Institute of Management Sarawak dengan The University of Melbourne, The Kuching Anduti. Nek ngarap kerjasama berkembang masuk bidang akademik nek bidang penyelidikan. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM Ira Pingatuh taraf aplikasi My Sejahtera ada ciri bau penjejak wabak hantar virus melalui menu Disease Tracker the dashboard aplikasi sekira perlu. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajah Taib menang langkah siti lebih mudah pengguna cun pinerang berkait kandam berjangkit. Nepida antik mengupan nyambut andu misi Ancah Bangsa meringkat kebangsaan 2026 de Putrajaya anduti. Senara wabak mehadeh de menu disease tracker CNC kandam denggi, TB, sungoh campak, kandam tangan, kejak dengan babi HFMD COVID-19 dengan rabies. Bayu Tuhaiti, Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang KKM Pidaras Pirati Wabak Hantavirus dan Peringkat Global. Tinan penyedia kawasan baat dengan sistem penyihat negara dan tahap paling berjaga-jaga. Sebayu ti menang Hantavirus CNC Virus masuk tikus boleh berjangkit nek misia masuk udara rekes dengan uras, kasih atau raya tikus. Bitanding minti laut jijip Ancah Bangsa Miri Kis Mengpat dapat pingatuh miri jaji tempat pinami sukan minti bitaraf Ancah Bangsa. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chu Yu menang program tinan ngakat genan miri di peringkat dunia serta peluas jaringan Ancah Bangsa. Bitanding tinan pintak di tengah kawasan Laut Miri, kaya sumber laut mengkawasan beting Lusonia. Nepida anti di acara pilepas peserta bitanding minti di Miri, teks sendak pengucap nak binaca ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. Rimah pemahing orang, suak bitanding minti masuk rimah negara.

Polisaratok nakep dua orang dari tigian dada. Balati dok dakep masa obstapis khas de kawasan Saratok dengan kabong andun-andun. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi menang, suspek biumur dua penisawa dengan dua penemsawa. Hasil perasa kasing, dua orang ti positif dada. Kes nyasar derungan section semerima kurungan ini kurungan A Akta Dada Bahaya semeri rima perdua.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin dan pukul semua dua teruk ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pun.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen beri. Global DJs.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandinda ke. Pemia tu pakai tu. Bermana bukan aja di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jadi saya mencermati lagu Bingi Bukita dengar di masuk kumpulan Pirana Biragan. Jadi terima kasih nebal kita dan masih sudi bersama dengan kami The YFM Bedaya The Segment Ngarim Pawun dengar di. Jadi di pukul 9 suku ti, kita ira bihibu dengan program Pinghibu. Tak ada masa yang mencenai kita ira bihibu dengan keping lagu. Lagu demah-demah susun dengan peluah Beda Ibrahim Jangit. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bedaya, gerak bersama.

Okey, terima kasih. Saudara dengan bersama lagi kita hadapi dengan program penyanyi Top The Mark kita The Kaliti dengan ini agak semua boleh kita The Stati bersama aku dengan radio dengan reti dengan reti aku ngeban bala penyanyi-penyanyi lagi hibur bila kita lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu demar lagu-lagu dengan rekod dengan RTM Wang Sewa 80-an ngeriti aku ngeban ni orang penyanyi kita ada biasa masuk kampung Bumok ajaran Batu Kitang The Kucing Selincir Daily August dari Korago dengan RTM Wang Sewa.

0: Je, irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya regapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikit.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasar gerak nga. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu se.
1: Da semena na, aku ra nek beng
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngare mungti iya nje nek beng na.
1: Inspektor polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu nje ngunah jenayah mu
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na
1: polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si Ed na kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na sara galak dah disimpan ku enak kahi lagi
0: uang manih mudamu nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menu namu puan mudamu damu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul ye nak masuk IPD kedah
0: mana ku saya menang Tuhan skema skema titunya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig raga lada mu pagi ya ba mu main-main abab saya nah namu damu seberang barang saya inya
1: musietnya nasib aku nak pun damu mati nah kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

Oh ya, bagi bila kita ada nukah kerajaan, selamat kerajaan dengan bagi bila kita ada ngerti sedang beriah. Malumlah ada alujun mungkin kita kerajaan ada kawasan paras ataupun kawasan ada lapang tina ada ladang ataupun ada umuh ada kampung kita ngerti susah kedam kita kedem pada kita malulah tubuh kita perlu para suna jadi selamat kepingami de bagi radio ngerti lagu-lagu demba terus dia aku lagu semua oleh kita dengan kita ingat balik kenangan-kenangan demba kita selain dengan kita kutip balik lagu-lagu demba kita ngerti aku nggak berpenyanyi de ngikut lagu kedengan RTM uang sewa 80-an Daily August.

ya, terima kasih negara Balai Gini tetap setia bersama dengan aku dengan radio setiap ngara anu dua senangnya ngara tenang kita keping lagu-lagu demak lagu-lagu dan record dengan arti yang sebetulnya ada bala dengan kita dengarkan lagu-lagu de saruh-saruh title lagu sen ataupun tajuk lagu sen baka cuba kemagau lah banyak nanda simpanan ini mungkin lagu sen BX ataupun merusak ataupun mungkin penyanyi sen banyak ngerekod lagu dengan RTM mungkin ada ngerekod lagu pun mungkin ngerekod lagu dah sempat. Okey, ngerti mengetahui kepada je nah, kita bersama dengan penyanyi Telly Oges dengan tenisi program penyanyi tak tembah.

Kali sekali kita keping lagu Demar Mengti Timpong Balik Kenangan-kenangan Demar kita. Lebih lagi nih, bila kita ada lebih umur, mungkin ada masa lagu-lagu ti popular orang sewa 80-an, kita lagi bujang ataupun kita lagi bayu biru mama ataupun masa CN kita lagi sekolah. Jadi ngerti, kita nimpong balik dengan Demar kita dengan lagu-lagu Demar, lagu-lagu bersama dengan para penyanyi-penyanyi Demar kita.

Oh ya, bagi bila kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita, bila kita ada SPM. Terima kasih Nina masang radio dengan menghibur ngayo kita belajar mengerti dengan bagi lagi bila kita ada mungkin kira tes penggal di kita bagi bila kita ada universiti ataupun college. Terima kasih lagi Nina tetap setia bersama dengan kami di bagi radio. Jadi lagu-lagu Demar dengan reti Nisiku dengan lagu-lagu Mesu ada Turang Deli Oges macam ni dia orang penyanyi kita berpula wang sewa 80-an. Lagu-lagu Demar Mesu penyanyi tetap Demar minat da YFM.

Oh ya, deh lagi bila kita ada ngerti dan nungka kerja, selamat kerja dengan tempat kerja kita. Mungkin kita mengenai dulu nyut binaru ya, berkusumang lalu ada lagi yang menaik kita seberuk ingin kita jaga maan da kami elujuan mungkin pukul 5 kita maan kunem masa ti pun menyam seberuk yang menaik. Terima kasih ingin masang YFM daya dengan dengan ngayu kita kerja da ngerti lebih lagi akan kita kerja bagi idar da terpengaru sampai nak ke jaga berpagi-pagi benar-benar yang masing akan kita ngedup kerja ataupun kita kerja dua orang. Terima kasih lebih lagi nampaklah Pak Agat-Agat kita ada berjaga dengan reti. Terima kasih ingin bersama dengan aku ada habis program lagu-lagu demah dengan reti.

Okey, balik lagi dengan lagu-lagu kubur, lagu-lagu rumah. Dan setiap aku dan Ngerti bersama dengan penyanyi kita ada Ngerti, Telly August, dan mengisi program penyanyi tak demah masuk YFM.

0: asih-asih kanya ada kai panai bipikir mung ti. Tentu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani de kuan mungan, puli da daru.
0: Tebek mu si Joseph na. Mani nguna kerja da mung seet. Mungan ni di ti ranyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Etn. Bekun main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti dapat tan uras. Mene-mene menamati keng kabi pikir, keng kabi guna namati ya.
0: Parikan ni kena matan uras dotong. Inya da masai minan pikir dama. Ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Etn makam. Inya ngerasi sungi. Akam puli matan uras da sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibe ha.
2: Adep lagi anak inya banyaklah kerja nama. Parih mata noras da sungi ka. Beken de inya beus da sungi. Ngan sungamin inya mata noras da sungi. Asat ka.
1: Kai cemu se en beha. Kan semeng orang mu ngakem ti ya. Mata noras da sungi. Ra sungi kita mu puno mebadek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yuh inya da kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket noras ti dam madam da sungi mane guba pagi ko namu mamaman ce pikir da kai tinan bepikir
0: mene menasat kerja kam ti beha
2: jaji mengani da ye manih ne puli ne panaya sat
1: si Edma perintah sedia tong uras tinan inyanyi ni uras puli yakam matan uras da sungi.
0: Puan kambe, uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako, beket nuras dema anekan, kene de baabar.

Okey, dah dapat kita mana, dah dapat kita mengenai penyusah tetap nama nek partner sekerana penyusah mangka kutip kita baik kerja kita ataupun penyusah demangka batang tubuh kita ataupun penyusah demangka hal belajar kita perlu kita ngelesen dengan asal kita tabah asal tahan sebab tiap penyusah mesti ngelesen dengan pantas bina ngaco kemanu jaran pemutip kita balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dan sejarah negara semua boleh kena ngerti.

Bayang harap kita hati ibu dengan lagu-lagu dah susun kumarati dengan mengisi program lagu-lagu demak kita masuk balap penyanyi-penyanyi tap demak kita.

Oh iya, nyatanya masa berlalu kita sampai toka tengah masa program lagu-lagu demar bersama dengan penyanyi tetap demar kita ngerti. Sebenarnya dan Oges dah pilih dengan ngisi program kita. Jadi berkabut nah, bersama lagi kita mengubah setiap pengarah dan dua bersama suku negara dan YFM Bidaya lagu-lagu demar masuk malam penyanyi tak pernah kita ada kesian. Kita saja dapat peluah lagu-lagu demar libur bila kita berkabut nah, lagi kita mengubah. Laut negara dengan selamat.

0: Yananin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terus nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDM.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jadi saya mencari matina kita mengkeping program Pengibu Taap Demba. Tak memberhibur dengan lagu-lagu Demba ada masa susun dengan peluang berdak Prime Jang yang dengar reti. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan me the YFM Bidaya the segment Ngarim Pawun bersama dengan aku DJ D dengar reti. Dan masuk buku pre-bingar sampai topo semduh terpengarak timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita dengar tim masuk Harry Asidran, Ingkap Siramin.

Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitia yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

album. Payu puas ngoje teragu, segmen Semang Dua Nuam dengan pinggiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Semang Dua turup nganom nok pukul 6 pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jadi Sik Mencina Martina, lagu berhibur kereta masuk Skywalker, senyai yang amuk dengan retik. Jadi sebab kita berus, abah kemud kita ngunci bala jiga pinjan kita deramin. Nutup bala gas kita ya, di dapur.

0: ke tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerempuan tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semeng 6 jam Madin? Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kur semeng 2 jam ngerem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Jadi saya mencinta mantina lagu Pimpu kita Mas Fiona ada di bidingan. Jadi di jam tu aku merang emas tugas aku dengar reti. Terima kasih nampaklah kita ada sudi bersama dengan aku. Dia jadi dengar reti di segmen ngarem bawen masuk buku peri bingar regional sampai topo sembuh terpengar reti mati. Jadi bila kita boleh terus berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFMD ya masuk pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Mesti dengan pengaruh nombor ambil dia beken dan segmen Makat Kimuhas di pukul 6 pagi. Jadi selamat bingaruh. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Josh, bah, daki biya to teh. Oni ko dengar mun tu ko yu di sama je non.
1: Bah gere mu ote. Mo hoto ti dan tolun, mesti re bogo tong ko yu. Oni mu pikir lagi akademi kolok ke dati.
0: Aduh. Jebong puwa re. Mo le bogo pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mu ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Liba tongan ko yu ti. Moa nya mo busa. Mo re tapon ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi ready kulak kil iti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir.
1: Iti re, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Ino re. Sekira suak nya tolan umbang dekada iti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tepatnya nukung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir.
1: Betul no. Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyu ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni gak urah manusia bekaning ngebak pada doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut dikau boi inai ino ni bak si bonal dati leh aku saya aman doi sewa moto doi sewa nyari yuhnya jok manusia si jadi suka perusak eh.
1: Ha Pandu bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje

0: Tapi aku agit baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si, singgah dah kakai.
6: Anak topong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun, tata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia wetong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat bujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05 Pri.

Ipurima, pankah Budi Ipurima, dong ngatur parit sementara, ane inuh 200 liter ni buran sok kuota taruh 100 liter ni buran sebayu hati, buruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inuh bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringgit Ipupri iset ni liter, kas subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngas Sabah, di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ngisi dah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ngisi dah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ngisi dah ngisi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

0: masak dia beli jua. Tolu setengah orang ti ak. Inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mau kilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau betulak untuk kaca ne. Moh le motor kaca ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipul lima ku. Aduh. Moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge.
2: Mak sekali-kali pakai MyCards yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCards dingan-dingan. MyCards ialah dokumen pribadi dan joka tak pun dapat pakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapun pakai MyCards yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tak pun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada sananggah dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Hish, nasib sepit break. Kemaya kat teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: adem seir. Kai, kita kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail lekuti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kail mumpodinya ada sasah-sasah si Edni rabu es kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan dengan penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan, tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngabang nguduk babar mukai suwe. Mengani murap kumpuan kayu, irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap nebeket na. Mengani bamurana bas minan bakol mudamu.
1: Amura megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mau belawat, ngaban namu bidaru. Mani pulih mau menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati boh?
2: Mani kira dua pulih rabi daru mengdamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Aneh lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kenyangapan buko dengan sangkol. Pulih namun tu tebangam ti. Ngapan bakol ti nanani.
1: Amu abamu nege-nege nyana. Ira ka getik boh.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si kedinya. Tiap kali nyangabak ngudung. Gak mu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semahang. Ayat ini yang manang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dati putih Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami supaya ada sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu senami kami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positif supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emah kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak kemageh pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa berkat kita semua. Haleluya.

Pukul 6.30 isan-isan. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar rang undang-undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Diubah dalam RUU Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 Rejo ngabada bekedinge tadbir urus ekonomi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM nyebekedinge industri nakap ikan Sarawak sok gaya sua dalam kerja pengenai nakap ikan di Rawut Bas. Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan sok YFM Bidaya. Mejah Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar rang undang-undang RUU Lembaga Padi Nga Beras Sarawak 2026. Taruh perundinaan Ahli Dewan Undangan Negeri suat minyo pasar RUU wana diki dua perundinaan seorang nyokong RUU wana sebayuh i dong nyebenar. Tipuh teban RUU wana Menteri Industri Pengumuman, Komoditi Nga Penyekemang Wilayah Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom Kit Atnang penetap RUU wana inah ia na bedak bekedinge pita atur seramat pengumuman di Sarawak bekenso netuga stok beras adi sukup ien rakyat. Bekenso ana RUU wana inah ia na ngurang susah pah pesengan di sumber sok sepa ka netuga stok beras sukup ien tipuh aditoi. Diribu RUU wana peritah kira rek netap Lembaga Padi dan Beras Sarawak adirek jadi agensi adi jaga ngurus ka nyokong penyekamang projek purun padi di Sarawak. Dia soana Ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday Belik Kidatnang penetap Lembaga Padi dan Beras ana inah rakah berguna adi biar peningat jo ka agensi ana rek turung derem teban transformasi tunuh industri padi dan beras di Sarawak. Derem tipu disamah, lembaga ana rek turung ge teban pengubah tunuh pitak kiminyang ka bedai jadi lebih moden nga bersepadu. Sederhana Ahli Dewan Undangan Negeri Berkelalan Barubian Sabah Nang penetap lembaga ana dapat bedak mujur dinge industri purun padi di Sarawak kajaga ge penyeguna ngara adi purun padi. Bukan soana sok kerja perhati ngak plan pemasaran adi rebis kena, lembaga ana dapat ge nyekembang dinge bagi variasi padi dalam rais nimun beras adan sok bakelalan. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 adi Dr. Ban ka Udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Mejah inah yana beda industri beras saman atur seramat pengumuman di Sarawak rebis mujur. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Kidatnang tahap saradiri SLL Beras Sarawak inah taruh 22% ka 6% dingin

Stok pinguman global Adi Dato. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Dr. Safi Ahmad Kidatnang, setegar pito adijadi di Ong Madinati, rantaian stok pinguman nurak susah ke ongkos import meh dede bertambah. Ngana Sarawak berguna bien sistem kawal selia adepi ke penetap lembaga ane rek dapat turun dari menatu stok beras adisukup di Sarawak. Dr. Safi'i namah nang lembaga ane dapat geh gerindung ngera adi ngusa pitak kiminyang sit ka jaga geh hak tanah hak adat Bumi Putra NCR. Setelah mi jaga Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pingubah derem rang undang-undang Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026. Aryu Yuwana Dr. Ban beda Gapit Premier adi jadi geh Menteri Beranya Ekonomi Bauh 2 Dato' Amar Douglas Ugah Ambas. Ayenang pingubahana inah ye negap dinge tadbir urus ka beda geh Aryu Yuwana rebis butuku beramah nga amalan korporat saman industri adi rebis modern. Sebayu hati nga sawak 2022 pemerhati yen tadbir urus ekonomi tabir urus company ada dok depu beda peritah ada saman badan berkanun Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak saman company ada bin penjawit dengan peritah GLS dok naik beda World Bank. Sedanana ahli Dewan Undangan Negeri Tebede Dr. Simon Sinang Bada Kidatnang pingubah dalam RU Yuwana berguna yang beda agensi ada rabis mujur. Bagian soalnya atikah dapat beda sistem tadbir urus adi lebih kena, adi dapat tarik minat lebih sebaga company so separais yang purun pukul ngera di resati. Ayenang kena so pingubah adi dognai ina saman beda kena dinge struktur pengurusan saman penyetuk jawatan bauh yang nyebake dinge operasi organisasi ana. Dr. Simon namah nang pingubahana rek dapat beda organisasi ane rebis modern ka dapat setama beramah nga aspirasi penyekembang ekonomi Sarawak. Sedanana ahli Dewan Undangan Negeri Daro Dr. Safi'i Ahmad Kidatnang rakahana rek dapat nyerese tedek setika adimah tui jadi dalam organisasi ane. Ayah namah nang baga anjak company saman unit dagang dalam kumpulan SEDC pakai gelaran pengurus besar yerna pengubah operasi ngera ka atik membeda pangkat eksekutif sekasan bergantung di organisasi ana baga rirog. So, pengubahana jawatan sekasan bergantung dalam organisasi ana redog paat nga rasmi ka pengubah pegawai eksekutif kumpulan. Pengubah dalam RU Yuwana menegah nita struktur haraki adi lebih berterang diki per kontrak jure nga pemfailan statutory deh red nimur tedek susah pasar kuasa eksekutif adi dog digeng. Pengubah dalam rang Undang-Undang Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 ina rakah strategik dalam menyebeke dengan institusi ekonomi Sarawak beramah nga agenda strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Christopher Giras Sambang adegi suat minyo pasar RU Yuwana Kidatnang. Pengubahana dek KS yang mengubah gaya pentadbiran Pak Kirit Nang Sarawak sedia yang nurak penyemar ekonomi di Tipoce. Pecuk udinge nga agah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM ngatat abara penangkap ikan di Sarawak beda berani sua dalam pitak perikanan rawat bas yang namah dinge asir rawat saman yang negap dinge industri perikanan di Sarawak. Pengerusi Muhammad Faiz Fadzil Kidatnang bagi penangkap ikan di kawasan layar Gibabu Besengan di kerja nangkap ikan di Bengen Rawat Zone A pakai kapar sit. Madinati agi orang taruh ratus 50 penangkap ikan di kawasan ane Pak Gimeting ngera pakai kapar adibaga yang nangkap ikan di rawat bas.
Faik

Kita nanti tipuh program Ramah Mesra Madani bersama dengan penangkap ikan layar rimbas di Betong. Sederhana Faiz Kidatnang, Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako, Donya Jaka, Rebis Temegah, Ripas Jematan Sejingkat Adi Bersendek Nga Kompleks Sana, Kamas Dognai, Sawati. Ayah Sabah Nang, Ati Rek Jungan Pedaras Dinge, Aktiviti Naka Piken, Bekensok Ngin Senang Gah Tunuh Kerja Pengenai Teban Asir Iken, Kakilang Saman Kede. Madinati agi 56 kapar mungah ikan di Tanjung Bako kaki akanda meh benak bertambah. Ayanang kerjasama adi beke ngah Perintah Sarawak raru berguna ia negap dengan industri nakap ikan di Sarawak rebisi sok parat ka nyedia pengekas adi rebis modern. Institute of Management Sarawak MASA sign memorandum sepakat MOU ngah University of Melbourne yang nyedia program sarjana perniagaan pakai gaya online ka rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel kidatnang ati rengen peluang ka anak sekura beda pejuu belajar ngerah tundak takah antarabangsa ka desah pakai ongkos adi bergatung yen pejuu belajar di Saparais. Ayanang direbo program anak sekura tamit kursus anak ngak gaya adi rebis fleksibel ka ngerah bien peluang pejuu belajar ngerah di University of Melbourne puan ka pejuu Kedah so pengajian ngerah di Australia. Minyo dalam sidang media pasal MOU wana, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Namahnang, tutorial agi dan nyedia ke anak sekura yang teruk ngerah seteket tipuh ngerah belajar. Kerja pengenai barat jururawat berguna nakit dongaten amai ngerah inah pemenes dalam pemujur sistem penyihat di Sarawak beken sona tugas rakyat pejuu kinyam senang. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng Kidatnang bara jururawat deh kaes ngen rawatan pak ngerageh ina sumber penyebeke emosi ada ye ngerak di berandam saman rawak ngerak bedegeng. Datuk Wee Kidatnati lepas mendapat ngak bara petugas di klinik penyihat Tanah Putih saman klinik penyihat ibu dan anak sekamah. Mijah polis mukah nakap rimanaan dari bi umur di esah taruh 42 neg 46 sawak ada dok bisaya nang suak dalam aktiviti sarah guna dadah. Pingebak polis gaduh mukah DSP Muhammad Rizal alias Kidatnang ngera dok nakap di kawasan Bukit Berangan Sungai Kuah Selangau ka polis dapat 2 stro adi berisi ngak sirah syabu. Bekan soalnya, pemeriksa pin kasing ngera menegah positif dadah kan ngera dok bitan neg anu satu adire yang turun dari kerja nyasat. Kesana dok nyasat diribu section 92 karung 2 saman section 95 karung ni karung E akta dadah merbahaya sawa 90 E 52. Ngaku ngam segah kepada bahasa pun put ni. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Mengubah dalam RUU Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 reju ngam benda bekedinge tadbir urus ekonomi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM nyebeke dengan industri nakap ikan Sarawak so gaya swa dalam kerja pengenai nakap ikan di Rawat Bas. Ngana kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen isan-isan nawati adi menon nyusun beda Ratna Simon so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bekatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu dah terpandang pada Blackout Ragu didenakan Mas Sawa ya. Jadi jam tadi Ustaz Madin dem Jum ini tinggal dengan pukul Ju Isan-Isan. Selamat Isan-Isan akan sopra adik bersama dengan kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi yang nanti ada lagi di drama segmen Maka Kerimu Khas Sina DJ Afina Khas ke semuanya ke DJ BJ.
1: Ya, yeah, anak kata tu.
0: Anak kata tu. Okey, jadi anak nanti anu taruh semang taruh anu bulan Mei sawa 2026. Selamat isan-isan, selamat naik sopir kerja pengenai tak mersedia kata nurak kerja pengenai tak dia nanti ya.
1: Bulan rima tu ya. Bulan rima.
0: Bulan rima. Oh, kita lagi. Betul deh, gawai. Kayak itu high lagi. Gawai
1: betul
0: betul. Aha. Jadi aku selalu kedengar lah di kampung kakek cukup ramai gawai ya, betul kah?
1: Tinggal gawai sorti.
0: Betul gawai sorti. Ini mana ni? Betul duit.
1: Depan.
0: Okay, jadi ana apa ana banyak Sabah ya anoti dengan ta DJB DJBJ ti aya gibayo makat beus betul ya ya betul babu beus. Okay, jadi ngap pukor jute agah di drama pemenya bau buka sadung dapat dog kedengah ya. Jadi ngana ata pejuang dengan Praman tadi ngaragu so Rosimila nyak boh bitana.

Rancang ngada lembaga padi dengan beras Sarawak, jaji agensi negeri dengan ngurus industri ngawal nyelaras serta nyukong muka umah padi secara bahas. Ada sesi perbahasan ahli Dewan Undangan Negeri Krian Pride Beli menang pengada lembaga padi dengan beras ini langkah pagu. Memandang tanggungjawab agensi nyelaras ngurus dengan nyusun industri padi dengan beras negeri. Agensi itu nulung sektor kemenyang berubah nek sektor kemenyang moden jimat masa kos dengan tenaga serta semua pihak berkait kerjasama. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan baru bian percaya ngada lembaga padi dengan beras dapat mengekat industri padi negara serta nyaga penguntung pengenyang. Langkah tunah tindak nulung ni maju ahi banca bine padi tempatan meng beras adan musibah Kelalan minan penyelidikan gaya pengeluah dengan nyua lebih pagu. Pramu Undang-Undang Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026, taban da Dewan Undang Negeri anu nyanduna tinangkat industri beras serta penyelamat pemaan negeri. Da sesi perbahasan sebayu RUU lulus, ahli Dewan Undang Negeri Bukit Semuja, John Ilus menang tahap sara diri atau SLL beras Sarawak. Kekal 32% dengan 6% masih bergantung beras import. Menang target perintah nama SSL neg 60% sewa 2000 tarupuru masa kawasan umur bau dengan gaya kemenyang minan teknologi moden. Menyungka kaum daya suhu ada projek mempuruh padi dengan nama hasil beras. Pramu Undang-Undang RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 penting dengan Sarawak nurak pingada pimpinan dunia ada kaitan tu. Adun Daro Dr. Sapi Ahmad menang konflik geopolitik dunia berat gangguan rantaian pemaan dengan ditambah kos import beras. Pertengah Sarawak perlu ada sistem kawal selia. Ngada lembaga padi dengan beras Sarawak yang nulung jamin bekalan beras negeri serta nyaga penguntung pengenyang ijek dengan tanah hak adat Bumiputra NCR. Dan kudung Dewan Undang Negeri anunya nuna lulus pengubah pramu Undang-Undang Perbandanan Pemancang Ekonomi Sarawak 2026. RUU taban bergapit Premier Dr. Amar Douglas Ugah Embas dok lulus dengan sukong bedas mengni ahli Dewan. Najaji Menteri Belanja dengan Ekonomi Bau Kedua menang tuju pengubah tindan paguh lagi tadbir urus dengan kemaskini definisi ngajah amalan korporat moden dengan landscape industri moden. Cadang masuk ahli Dewan Dr. Mirkira tindan penguat kuasaan pengubah masa-masa dermeneg. Wang sewa 2022, perintah minan khidmat masuk bank dunia nilai gaya kerja ngurus, company nampu perintah negeri kiburut badan berkanun, perbadanan pemancang ekonomi Sarawak dengan company berkait perintah GLC. Adun tebede Dr. Simon Sindang Bada menang pengubah RUU penting dengan pegatu image korporat agensi. Langkah ti pendapat kia sistem tabi urus serta narik lebihi pelabur binua sepa negeri Sarawak. Menang pengubah bahas mengpenjenamaan bau perbadanan kia struktur pengurusan serta penibu jawatan bau dan negap operasi. Pengubah dengan jamin perbadanan lebih moden berdaya saing ngajah pemancang ekonomi Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Dr. Syafiq Ahmad menang langkah siti dinan ngelesi saru dan metuhai da organisasi. Ahi anak company dengan unit perniagaan abi kumpulan SEDC minan gelar pengurus besar bagi ketua operasi masing-masing. Tegalti saru pasal kedudukan eksklusif paling datuh da abi perbadanan. Wang pengubah metunah jawatan penting datuh Ira Pesumak secara rasmi neg ketua pegawai eksekutif kumpulan. Pramu undang-undang tina negap struktur hierarki dan lebih jelas dengan tiap kontrak runeng dengan fail kai ragu-ragu pasal tahap kuasa eksekutif. Pengubah Pramu Undang-Undang Perbadanan Pemancang Ekonomi Sarawak 2026 ini langkah strategik tindan negap institusi ekonomi Sarawak ngajak agenda pemancang

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu depan pada The Mackies, Ragu Adi dan Steady Amang Kaluh ya. Jadi jam tadi Steady Amang dan My Minute ya. Dengan pukul rejuk setengah isan sana. Jadi dengan pukul rejuk setengah dia agah di dalam apa punya bau jagoi dapat doga kedingah. Okey, jadi isan isan noti gimana DJ Afina House nya DJ B.
1: Ya, kamu na pukul mahi kita ada menjangkupi.
0: Segmen menjangkupi topik tadi isan isan noti ya. Aha. Okey, jadi yun barata adi gimana drama pemenu tak tempat kerja tak naki naki tempat moto desa Pahraju asal tak selamat mendekat tempat adi atau tuju ya.
1: Lagi bela driver driver bus kita ada pagi ti belajar lebih benar ya.
0: Okey, jadi ingat tujuannya peramatan kereta Ragu So Elawati.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Sebuah ngasa demuti pun-pun abar. Dun Sarawak ngibonar pramu unang-unang lembaga podi Duboras 2026. Namah paguh tak be urus ekonomi ngerusuk pramu unang-unang Perbadanan Pemasang Ekonomi Sarawak dah mengubah sewak 2026. Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menogam industri Kian Sarawak ngerusuk gerak nyaa takap Kian dan raut turup. Selamat pagi bersama dokuk Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Abar. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak mengibonar pramu undang-undang RUU Lembaga Podi Dupora Sarawak 2026 Sumia. Taruh perundi orang ahli Dewan Undangan Negeri Suak dan perbahasan ini 20 pri orang sena nyukung ngidil RUU ini apa ngibonar. Taraf perundi RUU ini Menteri Industri Perangman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Sarawak Datuk Dr. Steven Rundi Utom nang itih kedak sencakak pakainya nama pengeruah Perangman Duh Nota Penyedia Perangman Sen Rakyat Ruar Sen ini sencakak pun sencakak itih pun nganyak ngurang ke import Perangman suat ruar Duh Nota Penyedia Sen Tipoh Ombu. Dari buat pramu undang-undang ini juga, perintah biniat rek kakat lembaga podi Duboras Sarawak jagin agensi dan tukang perhati duh ngawar industri dan nyukong pemasang kerja pemuruh podi bayar pengeluar boras de negriti. Dan sesi perbahasan, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday Belik nang pimokat lembaga podi Duboras sino yerah ni inisiatif dekasen guna duh bipikiran jua. Ia nang agensi no riak ngawal duh gerak perubah dang industri podi Duboras negeri. Dang masa sama jagin pigorak nuduk perubah sen perubah nuduk ekosistem pimura de robis moden paguh duh bersepadu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baklalan baru pian nang pimokat bisaya nang pimokat lembaga podi Duboras dapat nogap ada industri podi negeri dung linung haknya denai kerja pimuda dan masa de sama turung peruah bogak masa podi bogak basa podi tempatan dekedak boras adan suak Baklalan ngerusuk kerja pikarik pingeruar duh kerja bijua derbis pagu. Pramu Undang-Undang Lembaga Podi Duboras Sarawak 2026 da oboh pruria de Dewan Undangan Negeri Sumia biniat nagap ada industri boras du setia sukup barang mandang negeri. Dan sesi bahas ngidia RUU pengibonar Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus nang tahap sara diri SSL Boras Sarawak masih kira taruh 2% 2.5% ada masih oboh import suaruar. Ia nang perintah niat ria nama SSL kang 0% dan sewak 2000 taruh puruk ngerusuk kawasan pemuruh bauh du gaya du pakai gaya pemuruh moden. Ia cadang ke masyarakat Dayak dak suak dan projek pengeluar boras pakainya sama-sama kenyam utung. Pramu Undang-Undang RUU Lembaga Podi Duboras Sarawak 2026 sukup diguna sen Sarawak ngejawin penusah Perangman Global. Terah mokat sina sen RUU ino Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad nang konflik geopolitik dunia demurid penusah Perangman dokos import boras demakin mar medak reh Sarawak mesti hogi sistem kawal selia depa. Dia nang pimokat lembaga podi Duboras Sarawak riak turung namah pengeluar boras negeri ruasan ngelindung nyaa denai omoh desa dua tanah hak adat Bumi Putra NCR. Sementara ini, Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sumia
pun mengibuan harga peramu undang-undang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dak mengubah sewa 2026. RUU ini abah peruria dak gapit premier Datuk Amal Douglas Ugambas duh abah ibonar lepas menyokong dak semuni orang ahli dewan. Ia dijagin ke Menteri Beranya Duk Ekonomi Bawah Kedua nang pengubah iti biniat nogap ada tak berurus dungin penorang terobis torang beramah duk gaya korporat modern duk landscape industri zaman adin. Cadangan konstruktif ahli-ahli dewan pun obo mitkira pakainya nama paguh pimono duk pingot kuasaan pengubah dan sunisono. Dia inu duman bank Peribahasa Bau, dia ini Duman World Bank dan sewa 2022 abuh pakai nganyak perhati gaya takbir urus syarikat dekaku dak perintah demurit badan berkanun Perbadanan Pemasang Ekonomi Sarawak dua syarikat berkait dek perintah GLC. Dia ini dang bahas pengubah peramu undang-undang Perbadanan Pemasang Ekonomi Sarawak dah mengubah sewa 2026 sumia ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeda Dr. Simon Sinang Bada nang pengubah RUU ini berguna pakainya kakat ada image corporate agency ini. Dan masa sama, nama paguh sistem takbir urus denorik Robis Boga Pemudar luar ke Sarawak. Ia nang kada sen pengubah ira kada penjenamaan bau perbadanan nama paguh struktur pengurusan do pinunjuk jawatan bau nganyang wad ada operasi organisasi. Pengubah ini pakainya nota perbadanan ini dah robis modern do kompetitif beramah do peniat pemasang ekonomi Sarawak. Sementara ini Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Dr. Syafi'i Ahmad nang rakah ini pakainya ngerosia on ini dek ditorang dieti dan organisasi ini. Ia nang bogok syarikat dua unit dagang dan kumpulan SEDC pakai gorar pengurus besar sen ketua operasi depa. Iti dema daknya keriru duh kedudukan eksekutif dekasen somo dan perbadanan ini. Ngerusuk pengubah ini, jawatan dekasen somu reoboh pad secara rasmi jagin ketua pegawai eksekutif kumpulan. Pramu undang-undang ini pun notab ke struktur hierarki de robis tateng dan setiap kontrak rundiang dua pemfailan statutori dikait takah kuasa eksekutif setiapnya. Pramu Undang-Undang Perbadanan Pemasang Ekonomi Sarawak dah berubah sewa 2026 ia rakah strategik nogap institusi ekonomi Sarawak beramah dua agenda strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Christopher Gira Sambang desuak gemukat sina nang pengubah ini bukan sijak pengubah dan harapan takbiran Pak Pikiran Sarawak me sedia ngejawin penura ekonomi masa dijawin. Ketubuk dua habar. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM goraknya ada kerja takap kian di Sarawak dak berani subas sektor takap kian dan laut turup jagin rakah namah hasil raut nogap duh masang industri kian negeri. Pengerusia Muhammad Faiz Fazil nang sejaka ini cukup diguna ruban masih bogoknya ada kawasan layar rimbas takap kian di bingan raut pakai kapal se Zon A. Adin agi kira taruh 150 orang nya de kerja takap kian de kawasan ino pak gi doi depa de pakai kapal de ayu ngana takap kian dan raut turup. Faiz sebut eniti tarah Majlis Rahmah Mesra Madani bisamah dunia de kerja takap kian layar rimbas de betong. Dan hadapkan Muhammad Faiz Fazil nang Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako sakaknya nang riang jawin perubah ropas projek kematan sejingkat de sinek kompleks ino siap dan suaiti. Pemuda iti dapat dia gorak robis bogoknya teban kian de takap peh kanu dua pemuda kian ino oboh teban ke kilang da oboh proses dua cua.
Adin 56 buah kapal motorban kian ke Tanjung Bako, 2 piboga memakin bertambah. Ia sabut ini ti teram majlis ramah mesra madani bersama dunia de kerja tekap kian layar rimbas de betung. Ina mahnang kerjasama do perintah negeri dapat masang ada industri kian de Sarawak amatah ngerusuk penyedia pemudah derobis modern do takah bergantung dalam negara itu. Institute of Management Sarawak MASA sign memorandum sama PAM MOU bersama University of Melbourne ngan sedia program sarjana dagang secara dang talian nudu rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil nang kerjasama strategik ino buka peluang nudu pelajar mit belajar takah bergantung duh disah cara nanggung kos terskemar pakai nyambung belajar dan luar negara. Ia nang program ini pemudah belajar dan belajar secara fleksibel sen Sarawak duh dapat pilih mid graduate dan University sen University of Melbourne atau nyambung koda sen belajar secara fizikal di Australia. Kelas tutorial boleh bahasa bau, kelas tutorial pun abos tiaga sen pelajar nganya notab berada munuk terima pikayak tambah dan tipuh belajar. Ia sabut ini ti dan sedang media MOU ino the Kuching Sumia da menyaksi da Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Duman bermisi mesti abuh nateng sebab berada munuk irah nyada kasan berguna dalam sistem penyihat negeri ti. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng nang duman berada munuk sukup ayuh nganya notab penyonang idip ratus ketubu abuh jaga. Bermisi bukan sijak ngubatnya pak jagin pikuat emosi pengharap do semangat duduk sakit bayar rawang berada munuk. Datuk Wi sebut deniti nuduk media pada bahasa bau. Datuk Wi sebut deniti dan penerang media rapas bidapet dua petugas kesihatan de klinik kesihatan Tanah Putih dua klinik kesihatan Sina dua onak skama. Polis muka taan rimuh orang dari sebab naik aktiviti berkait dua dada. Ketua polis watas muka DSP Muhammad Riza alias nang suspek berumur antara daruh perduh neg 46 sawa berada munuk abu takap sumia da orang kawasan Bukit Berangan Sungai Kuau Sungai Kua Selangau. Polis dapat dua opuk stro da agi kuang kristal danga abu bisaya dadah basa syabu. Pemerasa pin asing pun dapat ke suspek positif dadah. Kes sebut nyasat ribut seksyen semung dua kurungan dua dua seksyen semua rimuh kurungan di kurungan A akta dadah berbahaya semung pri rimuh perju. Suat suspek pekerja ladang sawit abuh reman neg ononomiti da abuh nyasat. Dan kungemas abar peribasa pun-pun Dun Sarawak ngibona pramu undang-undang lembaga podi 2 Boras 2026. Nama paguh tak berurus ekonomi ngerusuk pramu undang-undang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dan mengubah sewak 2026. Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menanggap industri kian ngurus Sarawak main gorak nyaa ditakap kian dan peribasa bau. Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menanggap industri kian Sarawak main gorak nyaa takap kian dan raut turup. Demutis Jabal, Depo Newson da Ratna Simon, do menukar Kang Sinabau da Josh Martin. Sua Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yeah. Ragu Rota Bana Benda The Genders Band Ragu Adi dan Mbak Bigoro. Jadi jam tadi Sudah mandi Pukul Mai Isan-Isan ya. Jadi Gibabu bersama dengan DJ F sama DJ B di drama segmen Maka Krim Has tadi Isan-Isan Anawati
1: Bak Bigorot Tain Bigorot.
0: Tain pun Bigorot. Yeah, jadi yeah. K2 Madin Tain pun Bigorot. Amai seberak ya. Bayu sempat ngupi, Bayu sempat breakfast dinge. Jadi ya tanah adi breakfast Madin sudi-sudi lah yeah. Teban ke konti ya.
1: Topik meja ngupi. Walaupun mati kopi lah.
0: Aha, jadi
1: ini topik ya.
0: Topik tadi Isan-Isan Anoti inah semuki atau dapat jaga keharmonian, jaga keceriaan, jaga kesejahteraan di opis apakah di tempat kerja ya. Jadi erti inah dari mata kerja di tempat kerja tak semuki atau dapat naik suasana kerja di harmoni, di ceria, di suto inah atau kena ngadingan tak atau deh bedagis ngadingan tak atau naik kerja ngabat dor
1: deh ni
0: deh bedagis.
1: Oh bedagis, aku pikir deh bedagis.
0: Jadi smoky ya, smoky atau ada pada pada tempat kerja tak jadi rabis kondusif. Aha, yen kata. Yeah.
1: Bagiku lah, bagiku tak mesti lagi ni perasaan hormat menghormati.
0: Betul.
1: Sebetul ialah kami pekerja rendah.
0: Aha.
1: Sama pekerja di begatung.
0: Baga pangkat.
1: Sepatutnya dalam kerja agi lah hierarki.
0: Aha.
1: Tapi dalam pergaulan mesti sama sebetulnya. Udah kira tukang sapu kah? Tukang nguk bandung kah?
0: Yeah, betul.
1: So pergi kerja bekerja. Tapi mesti hormat lah, hormat kami contoh ialah sekarang bos. Deh ke nak buah kiralah ni anu nak buah deh nang selamat pagi bos, ayam mau tewas.
0: Betul.
1: Patut sama-sama lah kami nang